0: Bidadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: kirimi ati karo mawar merah jantenan.
1: Nuwun inggih para kakang pamirsa kakung.
0: Ingkang ngersakaken Nyidam Sari.
1: Kang tansah
0: gagrak mbrotan.
1: Midhanget
0: Pumandan.
1: Salah
0: sumangga.
1: Kembang kreasi. Ingkang dipun damel dening Zion Production. Sesarengan Arpedam Project. Mugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga.
0: Wilujeng enjang ugi, waalaikumsalam kagem Ustazah Widi. Sohabai Widi nggih. Kak mendol, semoga diberi kesehatan, amin. Ya Rabbal Alamin, rezeki melimpah, amin. Barokah lagune banyu kali adem. Salam kagem sedayanipun. Matur nuwun sanget katenggo nggih. Banyu kali adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking berak Tawangarga. Kagem panjenengan mugi-mugi tansah sehat. Wilujeng rayu sekarane tembang asmara. Matur nuwun. Dawa sami-sami. Sapa sih rek wong ngebrak iki rek? Asmane sinten menika ingkang saking ngebrak Tawangarga? Brak iku kula ning Karangan iku. Ampane ame benik ya.

Pengobatan nopo iki Nuswantara. RRI tenan to, Pakde. Lha engkene Radio Republik Indonesia Malang Pro 4 Suara Budaya Nusantara. FM 105,3. Jolali karo nginceng TikTok-e lho.

Ha, tenan nek perkara ngeplak kowe tak atasi Siti. Asmane Bu Fatul ten bakso sayur Pak. Wah, nggih matur nuwun Bu Fatul bakso sayur. Bakso ini namanya perapatan ini Bu Fatul. Mas Lee. Nah, ini penjenengan siaran yang

0: Yur tawang harga wonten ngebrak. Ngebrak iki ya pertelon ya prapatan yang jenis menjelek didik ya. Mugi-mugi bakso sayure laris manis Tanjung Kimpul. Kagem dulur-dulur saged mampir mri kuluten bakso sayur. Gune ngebrak iki lek munggah terus iku iso anjok. Omahe dulur kula nang dalang tantut. Kelore prapatan titik ni gue enten oma adep ngetan juragan sayur. Titip salam kagem Mbak Benik, Mbak Bili Tepang.
1: Nuwun nggih para kakang pamirsa kakung miwah putri kang tansah pambagyo harjo midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Zion Production sesarengan Arab.
0: Amin ya Allah, jenengan niki pundi to kok paham?
1: Tansah
0: kula mbok daerah niku paham mong kula niki panji. Panji napa to, Cak? Kula niki Cak Pentol Panji Klantung. Dadi Klantung rono-rono. Kadang yo anjo gunung mujur kono.

Nenek sing malah ngrungokke karo perjalanan goyang turut dalan. Jo lali. Gawomplong isine ana dhuwit kricik mbok menawa sing nyawer.

Kok mau YouTube salam kanggo anak rantau siap. Ngono iki Mbak Suliana Saturi. Sugeng enjang hadir saking Jakarta asli Pati Nembatu. Oke deh Pati Muran. Sehat terus lho sing enten Jakarta sedoyo.

Bilih sing Kanjeng Mas Muryono hargai aku. Wonten ugi Mas Kucing Jagur Stone Jay. Dwi Santoso wilujeng ya menten Pak Nogi nggih. Wonten ugi Mas Kucing. Bunda Siti ae.

0: Matur nuwun sangat menika dulur-dulur TikTok nggih ingkang midhangetaken wonten giaran langsung ugi. Makno request langit mendung. Nggih katenggo mau iki nek sing request apa meneh iki mau lali aku. Oh Mas Uwong Blitar kanggo Pak anu Mas Kucing. Ingkang wonten Blitar Mas Kucing Pak Murdi, ding kok iso Mas Kucing. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalapa.
0: Ora lapo-lapo mah piro?
1: Wah, lawange tutup.
0: Anjene tak tutup cek liwat buri.
1: Buri gembokan no?
0: Gak buri ketoke gemboke nyantol tapi iki ne ora tak koplukno. Eh kok tak koplukno ora tak tutupno. Sampai keliru kabeh aku. Iki lho
1: gorong.
0: Hah?
1: Kagak mesti ngomong ngono ku paling.
0: Lah aku ngene iki. Aja ini si omene rada ngoblok.
1: Aja ini sedengnya si ome, ya mesti ora kupluke.
0: Wis iki aja ngrembug si ome iki. Mulih aku
1: iki. Mentalkan blunder.
0: Aku iki didol didol iki Mbak Bu Fatul barang iki terus di sapa bakso, bakso lawang iku mangko terus mari ngono. Dek panjen yo ana aku. Dek rebin yo ana aku.
1: Tak selawang.
0: Heeh.
1: Lan super rombo.
0: Hah?
1: Tak super rombo lek Pak Dolawang.
0: Ya ombo yo ombo wong pinggire tok tengahe bolong.
1: Lek liwati kucing.
0: Lha iki ana Pak Kucing Blitar ojo ngawur. Nggih
1: ta.
0: Iya.
1: Sugeng ing Pak Kucing. Kok kok lu melok sakake.
0: Kok iso melok aku lho.
1: Nah, terus gak gelem tak eloki.
0: Ya, lek kok elek terus wegati.
1: Ngono ya wes, aku ya engko aku melok Pak To.
0: Ya ora apa-apa. Jakne lho to nandi-nandi. Iku lek gak dijak ya goyang turut dalan go womplong iku.
1: Lagi malam Pak Kasim tak tinggal.
0: Hah?
1: Lagi Pak saya tak tinggal.
0: Gak lah boh.
1: Bapak mulai. Nama saya mulai kerja sini tak gawa cak ya kok sakten.
0: Ya suara popo masih kok tinggal pokoknya wis kok tinggali.
1: Lho lek tinggalan ngono ya gak lali.
0: Tinggal ono dhisik.
1: Pak Sarah. Lho kok dhisik pusing ah ninggal iku ya kari.
0: Oh iya iya
1: kok dhisik apa ah oh ini ah
0: kok iso tok kok iso tawa
1: to
0: kok iso tawa mimik ya
1: deh anu niku lho wonten murid sing lagi sakit perut.
0: Oh, lagi sakit perut. Tak pikir aku kok tawani Mimi.
1: Jenengan apa kata Mimi?
0: Pokok ana sedotane.
1: Kan. Oh, tekan sedotan tebu.
0: Tekan.
1: Kadung edan.
0: Lho, gak mlebu-mlebu. Tekan
1: sedotan
0: tebu. Lho, wis kadung edan ya gak oleh tak go mlayu. Kene kok.
1: Aja mlayu, Pak. Ayo mlaku bareng.
0: Enggak.
1: Mlayu iki kesel wong iki mlaku e salah le. Gantian sikil kucak ora tak barengno.
0: Tebu digiling metu banyune.
1: Kadung koming.
0: Banyune.
1: Ora melok dhewe.
0: Banyune akeh. Anggen iki lagune napa?
1: Jangan kersane napa?
0: Lho kok kula, kula niki nggih sembarang kersa.
1: Napa apa kersa?
0: Ah, kula niki wis.
1: Nggih, lek kula niku napa-napa kersa.
0: Nggih jantenan kok percaya.
1: Aku setono sing pencak.
0: Pencak.
1: Kutule sak kersa.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku njaluk bonusan.
0: Nggih, yeah, siap.
1: Bonusane? Malingan.
0: Oke, okay, beres.
1: Oke. Iki aku sampean kangen ngalih.
0: Wis minggat. Minggat. Aku kok kudu keprocot es. Esok iki.
1: Ayo. Ayo bareng ya.
0: Lah iya ta. Sandangamu wis. Sandangamu ri ke sono. Tak enteni nek telon.
1: Wis tak anu iki buntel setangan isan.
0: Iya lek wis lek kok lek buntel setangan ngetan ngidulo ngidul ngetano tak enteni nek sido dadi.
1: Kok sido dadi ku ndi?
0: Apa ku jenenge?
1: Suka dadi.
0: Nah,
1: iki aku wis mlaku ngetan.
0: Oke, Dek.
1: Ngendol.
0: Ya wis, nang
1: ambek ngendol. Heeh. Ya wis. Heeh.
0: Ngendol weteng ya. Oke deh, matur nuwun.
1: Terima kasih, salamnya untuk semua.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing lagi ngeterno anake gerak jalan, wilujeng ya menten nggih. Nggih, monggo kula aturi pinarak ten warung lek jenengan dateng brak nggih insyaallah lek wis nang karangan utawa nang brak aku tak mau mampir tak goleki mriku. Nggih, wonten Bunda Tias masuk isuk cak mentol grogi terus nggih ora tau mlebu isuk niku lho kena jenging isuk iki koyo awak drodok are Mbak Tias. Wonten ugi Ciluk Baom dungakno rame pekerjaanku gali kuburan. Weh, ngawur to. Aku wis kandung pati tak dungakno are. Lah akeh sing berangkat ki engko. Ciluk Ba matur nuwun. Aja gak sida tak dungakno. Iye kanca-kanca uga kanca-kanca gali kubur sing enek Mojorejo RW 8 Dusun Ngandet. Matur nuwun sing oleh penghargaan wisan nu gali kubur ae oleh penghargaan. Gak oleh geno, gak oleh apa? Iya gak oleh ketok panas nggih, hancene aku golongane vampir. Hancene sampean iki yo nopo kok iso aku gak oleh kena sengenge. Golongane momok gitu aku iki Mbak Tias. Halo.
2: Sugeng enjang ta?
0: Pentol kula sane sugeng.
2: Oh iya sih. Sekula mropot oleh engken kedap malih niki gerak jalan. Karak-karaan jaran kepang reok Penorogo lewat mriki dadi kula mumpung sesuk ndang sarapan sik.
0: Nggih, cocok iki tak kei sarapan sing akeh engko tak bungkusno ge ndelok jaran kemang anu kepang.
2: Kula nyuwun anu kalah menyat mawon gen sing
0: lawong awakmu kate ndelok reok karo jaran kepak kepang kok iso kalah menyan. Yo ojo nggowo sing akeh tun.
2: Anu kula mbeta dupa engke

0: lalian iku lho sing soro iki jenengane.
1: Aku anjene lalian padha ambek Imam, Imam Sutaji iku lho ya lalian.
0: Oh, ya lalian.
1: Heeh. Wis wis Imam durung.
0: Durung.
1: Durung ya.
0: Wis mangan ambal ping 7 ketekone ya urung.
1: Heeh.
0: Urung kene ya lek kono.
1: Kono. Kene ya durung ta.
0: Durung ae. Terus mana niku Pak Eko bareng ke ya sok gampang-gampang lalen.
1: Oh nggih.
0: Wes dari ya urung terus
1: Eko panu sih.
0: Bunda Marlena, Pak Widi, Bu Widi ku ya lalenan.
1: Bu Widi ku ya lalian. Bu Widi.
0: Lek Pak Eko ku lho, Pak Bambang ku lho ora lalian ta. Anu ditekoni ngono iku sadet. Anu sampean dahar apa ngono pun. Pun siram apa?
1: Pun ngene ta nggih.
0: Ora iso ngomong liyane.
1: Pun pun ngetan apa? Pun.
0: Wah,
1: piye?
0: Kuwi nek pamleti.
1: Lek nyauti iku cepet. Piye?
0: Lek ya lek nyaut ki sacet-sacet ngono. Pak, anu jenengan sampun dahar pun. Lho, niku kan anu mentes ngoten
1: nggih. Mentes mantep kadek cepet. Wingenane iku aku ya ngono urung. Aku urung ngomong wis dijawab pun. Ya apa wong iki aku gak suka, aku gak suka.
0: Kancane wong e kan nganu mbiyen lese niku ora les apa belajare sekolah kan mek anu kakean niku. Dadi anu jawaban. Dadi urung belum ada pertanyaan ku
1: wis dijawab. Wis dijawab ngono. Kesregepen.
0: Dia niku jawabane mek siji ku. Masih yo sembuaran kali mek niku. Mbok apa ora ngerti liyane mbok yo apa yo.
1: Iku lek petuk sapa jenenge wong Palembang iku wong e kono muni tabik kene pun tabik pun.
0: Lek anu kok Koko Aceng niki mboten pun.
1: Oh nggih, Koko Aceng piye?
0: Lek ne ditanggulti napa-napa gung ngono.
1: Iya, gung.
0: Terus kula yo Kakang Aceng pun dahar, gung ora aku muni nong. Gung. Nong ngono nanti ni malian. Ya,
1: wong loro omong-omongan kari nyeluk no jaran kepang wis gung nong gung nong gung nong gung nong.
0: Lah yo. Kang Aceng lek ditekon bareng ya gung.
1: Gung.
0: Tekon wis sego sak duna iku wis entek ditekoni. Pun dahar Kang Aceng.
1: Gung.
0: Gung.
1: Heeh. Kowe oleh salam teko Sri Utami.
0: Kangking.
1: Sri Utami.
0: Oh, Bu Sri Utami. Niku sing teng etan niku ah.
1: Etan, etan ini. Ten Bunul.
0: Oh alah Bunul.
1: Heeh, ana lagune. Nggih
0: matur nuwun lho Bu Sri.
1: Enek lagune iku Tun. Bunul, Bunul. Bunul, Bunul pacul-cul iku lho.
0: Oh iya. Alahku Bunul pasar ngunut.
1: Terus, terus.
0: Leres gundul.
1: Yes, ora tepat.
0: Bu Sri matur nuwun.
1: Nang Bunul
0: kurang pas
1: ta kurang nang Bunul tuku sampur lek ke gundul parti cukur ngono lho
0: pinter pancen sampean tak akoni pinter ta
1: kuwi pinter ajene
0: mangkane kok nek anu tak jak lek bowo bareng ngono tak jak
1: ya ya jaken ya oleh pincukan aku.
0: Lho, soalnya pinter, lain nang dinti dijak no ra ilang.
1: Iya, iya pinter. Ora pareng nakal.
0: Nggih.
1: Ya
0: wis. Iki kan apa iki kalamenyane tak aturne Bu Pandan bareng okay. Bu Pandan. Mas Paris, Bunda Asika. Asikapur niku lho sing njet. Gampeng njet apa?
1: Njet-njet Asikapur njet.
0: Njet. Oh, njet iku arek iki rek. Njet ae.
1: Apa sih kok arek iki? Tak des yo.
0: Mbiyen kan arek iki senaso sakniki pun piantune iki wis umure sakmono tapi lek mbiyen kan arek.
1: Sik kliru, kliru. Iki mang duduk Sri Utami Bunul tibake ngunut Telung Agung.
0: Oh, Telung Agung. Alah sak banyu kali kula sak ombenan kali kula. Dadi mari tak ombe tak ilekne terus diombean.
1: Iya iki ngunut Telung Agung. Celak
0: oh,
1: pasar.
0: Oh, ngunut Tulung Agung. Pasar ngunut. Matur nuwun. Pasar ngunut Tulung Agung.
1: Sandinge njot.
0: Pasar ngunut kok.
1: Sandinge njot tangan. Sandinya njot
0: tangan. Oh, matur nuwun Mbak Sri nggih. Oh, ya kon ngalih lek nganu angel golekane pindah.
1: Kok iso kok kon ngalih lho piye?
0: Lelah ngulek ini kayu tangan itu ya pasar nguning pasar ya setengah mati ngulek itu baru pasar hak menombol
1: pasar ngunut katut bakul sapi
0: hilang
1: wis hilang saya ingin yang bunul ya tuan
0: anu napa ini nyukani salam ini pun kata-kata jadi ini jenora keliru
1: oke
0: oke Toniki kagem Pak Eko Bunda Marlena Mama Lingling ugi Bu Riaten Bu Prihatin iki wis ngandung-ngandung enten koncone niki teng sore wit. Mbung golek angkrang mbok dirubung angkrang ku anu kok radione mek diucel-ucel ngono tok serbeti.
1: Kowe iki kebacut kok iso dikubur ngangrang iki
0: lho. Lha anu kok gepes-gepes ngono apa ngrumone radio ambek joget apa pancene dirubung ngangrang iki
1: semut gatel.
0: Oh iya sih meran apa mbuh ular keket.
1: Lah ular keket iku senengane titik.
0: Oh iya sih.
1: Oke
0: okay. Nggih sapa iku Mas? Oh masuk nggih nggih.
1: Wes
0: niki nganu kagem sedoyo ya kemawon kagem Mama Dian ingkang wonten Kalimantan.
1: Iya.
0: Celake Kang Aceng.
1: Oke.
0: Okay. Anu mek anu celak kali Kang Aceng mek beda provinsi ngoten mek
1: sakilan.
0: Pomo mlaku ya mek sedina.
1: Heeh, sedina sakilan, sakilane buta.
0: Ini sak depo.
1: Heeh.
0: Terus kagem niki tiang beri kini kini saja nih gak mirengaken neng kayak mengurungok neta ora
1: sinden
0: muni ora muno kata tentang beri kini
1: oh gak
0: dulur melaku
1: dulur temas kabe
0: gak derek setua ya kemampun enten bulurah nih kalau bulurah ya me guyu guyu tak
1: oke deh
0: ton hanya ngoten lah
1: aduh deh
0: gak matur nuwun sangat dalipun me niki me sa pinangka gojekan anggen kula lumban wonten ing RRI mugi-mugi kalah menyan saketo nggih damel panglipur kagem piantun-piantun sedoyo ya kemawon hidup merdeka wis entek ta
1: khusus e
0: tek nggih oh kaitane loro-loro wis mari
1: oke deh matur nuwun sangat Mbak Tun ingkang wonten temas selak delok jaran kepang selak delok reok kagem Anastia wilujeng nyamenten Anastia Joko Kiwi terus mantan ugi mbok ne arek-arek nah wilujeng nyamenten nggih sehat terus yu jembar tansah jembar rezekine pokoke mau sing njaluk keplakan rada mantep mau sapa nyocit citi sak durunge aku bungkusno Bunda Widi iki lho ti cocok agak ti

nuwun menika kagem Mbak Yu, Siska, Ali, Aisyah. Ya, sabar. Menunggu Dian Novita. Satu

Bunda Widi. So, Abah Widi. Yang ngerasakan banyu kali adem. Gak apa lagune nemen. Menurut Mas Widi, siang Mbak, siang Ugi.

Enjang rumah bateng siang ngagem dulur-dulur yang ngonde Anjung Pinang. Sehat terus Mbak Yu. Salam ngagem dulur-dulur yang ngonde Tanjung Pinang sedoyo. Wonten ugi kos putri Puput.

saya akan lari gunung. Kateng gue, pokoknya seweber gitu. Mesti tak puter nih kok. Pajar nada pagak monitor panjaran RRI bagus. Sampai pagak karnaval. Oke, saya ini pagak karnaval gitu, tanggal 2 likur. Lo likur ya kok 2 likur.

suarane ilang jadi Bunda Tirias ilang Didi. Rini Sukmawati, selamat pagi Mas. Rini Sukmawati, Dirga Mulia Cimahi, selamat siang Cimahi. Kalah menyan Yutun. Manajemen biji. Biji manajemen kok kewalak-walik saja. Njaluk Kutha Batu. Oke deh.

Tanggal 27 aku mampir, Cak. Aku nak Jonrejo. Oke deh. Siap midi manajemen. Mending kalah nomor daripada kalah menyang. Oke deh. Mana bisa dirimu kalah nomor, wong nomornya gede terus.

Mas Widi manajemen yang ngersakaken lakon Kutha Batu. Kita aturke langgam Kutha Batu garapanku dhewe, mbok menawa cocok. Versi baru langgam Kutha Batu. Reriptani pun Cak Pentol Sangguran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 135 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 14 hingga 20 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa dangkal yang dipicu oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar atau patahan lokal. Pada periode 14 Agustus hingga 20 Agustus 2026, wilayah Jawa Timur dan sekitarnya mengalami 135 kejadian gempa bumi. Magnitudo terbesar tercatat M3,69 yang terkecil M1,15. Demikian disampaikan Rico dalam keterangan yang diterima RRI pada Sabtu 22 Agustus 2026. Berdasarkan data BMKG, dari total 135 kejadian gempa tersebut, sebanyak 112 merupakan gempa dangkal dan 23 gempa menengah. Sementara itu, tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pengamatan tersebut. Rico menjelaskan, gempa dangkal umumnya lebih sering terjadi karena berkaitan dengan aktivitas patahan lokal maupun deformasi kerak bumi di wilayah Jawa Timur. Meski demikian, sebagian besar gempa yang tercatat memiliki magnitudo kecil sehingga tidak menimbulkan dampak signifikan. BMKG juga mencatat aktivitas kegempaan tertinggi terjadi pada 17 Agustus 2026 dan total 27 kejadian gempa bumi. Sebaliknya, aktivitas terendah terjadi pada 20 Agustus 2026 dengan 10 kejadian gempa. Selain itu, selama Agustus 2026 terdapat 3 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan maupun korban akibat peristiwa tersebut. Menurut Rico, kondisi tersebut menunjukkan aktivitas seismik di Jawa Timur masih berada dalam kategori normal dan menjadi bagian dari dinamika geologi wilayah yang berada di zona penemuan lempeng. Maksud kami pertemuan lempeng aktif. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta terus memperbarui informasi kegempaan melalui kanal resmi BMKG. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang tidak dapat diprediksi. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan hanya mengakses informasi dari sumber resmi BMKG. Demikian disampaikan Rico, dan BMKG akan terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya sebagai bagian dari upaya mitigasi serta penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari ilmu. Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
6: Saudara, akhir-akhir ini wabah difteri makin meluas dan masyarakat Indonesia

agar virus tidak terlalu cepat untuk menyerang. Yang ketiga adalah konsumsi vitamin bila perlu. Satu jalan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Namun perlu diingat juga, konsumsi makanan sehat saja terkadang belum cukup untuk melindungi diri dari serangan virus. Maka konsumsilah vitamin apabila diperlukan, sehingga tubuh Anda tidak mudah terserang oleh penyakit.

0: para pendengar setia Pro 4 RRI Malang dimanapun Anda berada, para pemirsa RRI Malang Official, jumpa lagi sama Kakak Bude. Kita berjumpa dalam program acara kesayangan kita, Dongeng Anak. Hari ini hari apa ya? Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Wah, masih momentum kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang ke-81, luar biasa. Nah, bersama Kakak Bude dan tentunya ada pendongeng hebat yang hadir di studio Pro 4 RRI Malang yang bakalan memberikan dongeng-dongeng yang seru-seru untuk adik-adik di rumah. Jadi untuk bapak, ibu dan juga para orang tua pastinya ya, siap mendampingi putra-putrinya menyaksikan di RRI Malang Official ataupun mendengarkan langsung di 105,3 FM maupun RRI Digital Audio Streaming di rri.co.id. Hari ini dampingi putra-putrinya untuk mendengarkan dongeng dari Pro 4 RRI Malang. Baiklah, kalau begitu gak usah lama-lama, ini dia, ada Kak Devi yang sudah hadir di studio. Halo Kak Devi.
1: Halo teman-teman dan juga Bude. Wah, luar biasa banget ya Bude, hari ini benar-benar ceria banget, cerah banget.
0: Betul.
1: Iya, karena ada aku.
0: Ada Lili juga ya.
1: Iya, ada aku. Karena ada aku, jadinya hari ini cerah.
0: Ngomong apa? Ini monitornya Bude kenapa ya? Kok rewel sekali ya?
1: Iya, jadi gini Bude, karena hari ini cerah itu sebabnya karena ada Lili di studio RRI Malang.
0: Oke, jadi seperti itu ya.
1: Luar iya.
0: Oke, hari ini sudah siap dengan cerita-ceritanya ya Lili?
1: Sudah Bude. Lili Kak Syafar mau menemani teman-teman untuk selalu duduk rapi mendengarkan cerita dari Lili dan juga Kak Devi.
0: Luar biasa. Emang yang mau cerita hari ini Lili?
1: Iya, dikit.
0: Kamu mah dikit doang, paling yang banyak cerita juga Kak Devi.
1: Iya Lili, Lilinya nanti duduk aja, terus nanti kita obrolin hal-hal yang seru, oke? Oke.
0: Tapi Lili, kalau setiap hari sama Kak Devi gitu kan ya, ikut kemana-mana, Kak Devi kan suka mendongeng tuh Lili.
1: Iya.
0: Nanti lama-lama Lili itu juga bisa jadi pendongeng hebat kayak Kak Devi loh.
1: Iya, tentu Bude, karena lingkungan itu mempengaruhi.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi untuk tumbuh kembang

0: Makanya kalau punya teman yang tidak baik, maka kita harus
1: jangan dijauhi, tapi cukup berteman saja, tidak usah dekat-dekat.
0: Itu benar. Lili, kok kamu pinter banget sih?
1: Iya, Lili itu sudah belajar dari tokoh-tokoh pendahulu yang sudah yang membantu kemerdekaan RI. Jadinya kan banyak pembelajaran dari cerita-cerita masa lalu.
0: Oh, inilah salah satu contoh anak yang mau belajar. Siapa dia? Lili lah pastinya ya.
1: Betul. Karena suka belajar, terus belajar. Kalau ada pesan moral dari cerita-cerita yang pastinya selalu ada, itu Lili juga jadiin pembelajaran. Kayak cerita yang habis ini Kak Devi ceritain.
0: Bener banget, berarti mendengarkan dongeng itu penting ya, karena banyak cerita moral kan?
1: Betul, di samping banyak pesan moralnya, juga selalu seru.
2: Baiklah kalau begitu, aku jadi Doraemon.
1: Iya boleh, Bude. Sekarang Lili panggil Doraemon Bude.
0: Oke deh kalau gitu Lili, makasih ya. Lili duduk dulu, nanti biar Kak Devi yang cerita dulu ya.
1: Iya, tapi sebelum itu Bude, Kak Devi.
3: Iya Lili, kenapa?
1: Kak Devi hari ini mau cerita tentang kemerdekaan kan? Karena hari ini kan masih memasuki bulan Agustus, yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Betul.
1: Kak Devi, Lili itu selalu salut banget sama tokoh-tokoh yang sudah berjuang di masa lalu.
3: Ya Lili, makanya kita dengerin bareng-bareng ya. Cerita tentang apa?
0: Tentang apa?
1: Cerita tentang kemerdekaan kan intinya.
3: Iya, nanti Lili duduk dulu ya. Langsung saja.
0: Oke. Nah, langsung saja ya adik-adik yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan cerita pertama dari Kak Devi. Ini tentang kemerdekaan karena ini masih momentum hari kemerdekaan dan bulannya masih Agustus. Gimana kalau langsung saja kita dengarkan bersama yuk. Tepuk tangan dulu Lili. Yeay.
1: Yeay. Lili gak mau tepuk tangan, tapi tepuk aja. Klak.
0: Tepuk aja ya.
1: Iya.
0: Ini dia Kak Devi adik-adik.
3: Oke, selamat pagi teman-teman RRI Pro 4 maupun dimanapun berada. Jadi Kak Devi mau bercerita tentang Di Balik Kibaran Merah Putih Nenek.
1: Di balik kibaran merah putih nenek. Jadi penasaran tentang apa. Harusnya sih kalau merah putih, Lili berimajinasi tentang bendera merah putih. Ya bukan?
3: Ya, nanti kita dengerin bareng-bareng ya Lili.
1: Oke.
3: Di sebuah teras rumah panggung tua bersih tekstur kayu yang teduh di pinggir desa, angin sore menghembus lembut membawakan aroma bunga melati. Di atas kursi goyang, Nenek Asih sedang duduk memangku sebuah kotak kayu tua. Di sampingnya, Nisa, cucunya yang berusia 8 tahun, sedang asyik menggambar bendera di atas kertas.
4: Nenek di mana?
3: Panggil Nisa sambil menengadah melihat Nenek Asih yang sedang mengelus selembar kain merah dan putih lusuh di dalam kotak itu dengan penuh rasa hormat.
4: Kenapa Nenek selalu mengeluarkan kotak ini setiap menjelang tanggal 17 Agustus sih? Kan jadinya Nisa penasaran.
3: Nenek Asih tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh kebanggaan.
5: Sini, duduk di samping Nenek Nisa. Nenek punya cerita dongeng nyata yang sangat indah dan juga ajaib tentang bagaimana kain seperti ini menjadi lambang kebanggaan bangsa kita.
3: Nisa segera menggeser duduknya, merapatkan badan ke pangkuan sang nenek. Ia selalu suka mendengarkan cerita masa lalu dari nenek Asih.
4: Iya, nenek, tunggu dulu. Nisa mau duduk di pangkuan nenek boleh? Oh, Nisa suka banget di pangku nenek sambil mendengarkan cerita yang sangat seru.
5: Iya, cucuku, tentu boleh. Jadi, dahulu kala, hanya sehari sebelum proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus tahun 1945, suasana di kota Jakarta sangat riuh dan menegangkan.
3: Mulai nenek Asih dengan suara serak-serak basah yang hangat.
5: Para pahlawan kita sibuk menyiapkan segalanya. Namun tiba-tiba ada suatu hal yang sangat penting yang belum ada. Bisakah nenek menebaknya?
1: Kak Devi, Lili mau menebak boleh?
6: Ya, tapi jangan dipotong dulu ya Lili. Nanti saja, tapi kalau sekarang Lili boleh deh menebaknya. Sahabat-sahabat di RRI juga boleh ya menebaknya. Kira-kira pertanyaan dari nenek Asih, apa ya satu hal yang sangat penting dan belum ada saat menjelang sebelum proklamasi?
1: Iya, Lili menebak adalah bendera merah putih.
6: Oke, kita dengerin lagi ya teman-teman.
3: Nisa berpikir sejenak lalu menggeleng pelan.
4: Apa itu nenek?
5: Bendera merah putih,
3: bisik nenek Asih dramatis.
5: Saat itu belum ada bendera berukuran besar yang pantas untuk dikibarkan sebagai tanda bahwa Indonesia telah merdeka.
4: Kenapa tidak beli di toko saja sih nenek?
5: Zaman dahulu Nisa, tidak semudah zaman sekarang. Saat itu keadaan sangat sulit. Toko-toko tutup dan kain-kain bagus sangat langka. Di tengah kebingungan itu, seorang ibu yang sangat anggun dan penuh kasih bernama Ibu Fatmawati memutuskan untuk membuat bendera itu sendiri.
3: Nisa bertanya,
4: Ibu Fatmawati menjahitnya sendiri? Mana mungkin bisa nenek, katanya kain-kain sulit.
5: Iya cucuku, Ibu Fatmawati membongkar seluruh isi lemari di rumahnya untuk mencari bahan karena tidak ada kain putih polos yang tersisa. Beliau menemukan selembar kain spray meja makan milik keluarganya yang berwarna putih bersih dan tebal. Kain spray itulah yang dipotong rapi untuk dijadikan bagian bawah bendera.
4: Lalu nenek, kain merahnya dari mana?
5: Ini bagian yang paling unik. Seorang pemuda bernama Pak Lukas Gustario bergegas berlari ke jalanan untuk mencari kain merah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang penjual soto. Kain merah yang dipakai penjual soto itu sebenarnya adalah kain yang rencananya akan dijadikan tenda warung soto. Dan penuh rasa kebersamaan dan cinta tanah air, Kain merah itu pun dibeli dan dibawakan kepada Ibu Fatmawati.
4: Wah, dari kain spray dan kain penjual soto? Hah, beneran nenek?
5: Benar, Nisa. Tapi perjuangannya belum selesai. Saat itu, Ibu Fatmawati sedang hamil tua adik bayi. Dokter sebenarnya melarang beliau untuk terlalu lelah, apalagi menggunakan mesin jahit yang digerakkan oleh kaki.
4: Terus bagaimana beliau menjahitnya, nenek?
5: Ibu Fatmawati tidak menyerah begitu saja. Beliau memutar roda mesin jahit itu menggunakan tangannya sendiri. Perlahan-perlahan, setitik demi setitik, dan belai demi helai. Setiap kali jarum jahit menembus kain spray dan kain merah itu, Ibu Fatmawati meneteskan air mata haru. Beliau berdoa agar kain yang dijahitnya kelak bisa menaungi anak cucu Indonesia seperti kamu, Nisa, agar bisa hidup aman, damai, dan bisa bersekolah dengan tenang.
3: Nisa mendengarkan cerita itu tanpa berkedip. Bayangkan seorang ibu yang sedang menjahit dengan penuh kasih sayang terasa begitu nyata di pikirannya.
5: Ketika matahari terbit pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera hasil jahitan tangan Ibu Fatmawati dari kain spray dan kain warung soto itu pun berkibar dengan sangat gagah di angkasa. Seluruh rakyat yang hadir menangis haru dan bersorak gembira.
3: Nisa memeluk nenek asih dengan erat.
4: Nisa baru tahu kalau bendera merah putih punya cerita seru dan penuh perjuangan seperti itu. Ternyata Ibu Fatmawati hebat sekali ya, nenek.
5: Sangat hebat, cucuku. Tapi cerita ini mengajarkan kita bahwa untuk melakukan hal besar yang membanggakan, kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Keberanian, kasih sayang, dan kerja keraslah yang bisa mengubah benda sederhana menjadi hal yang sangat agung.
4: Baik, nenek. Mulai sekarang, Nisa akan berlatih untuk selalu berani demi hal-hal yang akan membanggakan.
1: Hore! Jadi, ternyata bendera merah putih itu dari kain merahnya dari warung soto dan kain putihnya dari spray yang ada di rumahnya Ibu Fatmawati ya, Kak Devi.
6: Betul banget, Lili. Karena itulah kita harus bangga menjadi anak Indonesia. Terima kasih.
0: Baiklah, terima kasih Kak Devi. Wah, luar biasa, mana tepuk jidatnya. Lili itu yang tepuk jidat ya.
1: Iya, tapi sekarang aku mau gedubrak meja saja.
0: Jangan dong, jangan gedubrak meja dong.
1: Itu tandaku aku bangga menjadi Indonesia.
0: Bangga saja tidak cukup ya Kak Devi.
6: Betul banget.
0: Harus disertai dengan apa?
6: Tapi harus disertai dengan perjuangan yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Betul. Contohnya apa, Lili?
0: Ayo, Lili.
1: Contohnya rajin belajar.
0: Rajin belajar.
1: Iya.
0: Menjaga perilaku kita.
1: Iya, betul. Apalagi sering Lili lihat teman-temannya itu waktu upacara gak pernah hikmat. Lili sedih menjadi bagian Indonesia karena teman-teman Lili terkadang suka bergurau saja waktu upacara.
0: Padahal kalau kita mengikuti upacara dengan baik, hikmat gitu ya, hikmat itu bisa membuat kita menangis loh. Beneran, Bude itu kalau kakak Bude kalau ikut upacara pengibaran bendera itu ya, lagi di ini kan dikerek benderanya ke atas gitu.
6: Betul.
0: Bisa nangis loh Kakak Bude mengingat para perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita, Lili.
4: Betul banget Bude. Soalnya kan kadang Indonesia Raya itu sangat-sangat mengharukan, mulai dari perjuangan Ibu Fatmawati ya, yang hamil tua. Betul. Dia menjahit, beliau menjahit. Terus tadi siapa itu yang cari-cari bendera buat atasnya merah. Mm-mm. Itu lari-lari. Ternyata plot twistnya ambil dari pedagang soto.
0: Tuh kan, makanya hal-hal seperti itu sejarahnya jangan sampai hilang. Teman-teman Lili yang masih kecil-kecil ini harus tahu, sehingga mereka itu akan menghargai sekali perjuangan para pahlawan kita, para pendahulu kita, seperti Bu Fatmawati, bagaimana perjuangannya menjahit bendera merah putih, seperti itu kan Lili?
4: Betul. Makanya
0: Lili, kalau ada teman-teman yang nakal, yang gak mau belajar, yang malas, kasih tahu itu sejarah para perjuang pahlawan kita, Lili.
4: Betul.
0: Kok bisa jadi emosi ya?
4: Iya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin perempat siaran ini, jangan lupa selalu bangga untuk selalu bisa menjadi bagian dari Indonesia. Karena Indonesia itu sangat kaya akan keanekaragamannya, juga perjuangannya untuk memproklamasikan, untuk menjadikan 17 Agustus ini dijadikan Hari Merdeka itu sangat susah, teman-teman.
0: Nah, jadi jadikanlah momentum Agustus ini untuk lebih meningkatkan diri ya, meningkatkan, mengupgrade diri. Gimana ya bahasanya untuk anak kecil ya? Membuka ruang diri kita untuk terus belajar, punya kemauan, begitu ya Lili ya.
4: Belajar
0: apa saja?
4: Iya, contohnya suka mendongeng kayak Kak Devi.
6: Iya, nah, betul banget Lili. Karena sebetulnya mendongeng ini bukan cuma cerita tentang cerita sekelewat saja ya. Kak Devi tekankan lagi kalau dongeng itu banyak sekali sisi positifnya.
0: Manfaatnya banyak banget loh dongeng itu ya.
6: Betul banget. Ya. Mulai dari isi ceritanya kan juga beragam dan lain-lain. Juga pesan moralnya itu pasti akan relate gitu sama kehidupan kita sekarang.
0: Betul banget, dengan kita ikut dongeng secara otomatis yang lagi belajar berbicara gitu ya, itu juga akan semakin banyak kosakatanya.
4: Betul.
0: Iya kan, bener kan?
4: Iya, betul banget Bude. Jadinya kosakata Lili juga bertambah, ilmu Lili juga bertambah.
0: Satu lagi Lili, itu juga meningkatkan daya konsentrasi kita. Itu juga bisa loh.
4: Iya, bisa.
0: Iya, meningkatkan fokus kita, konsentrasi kita, dan yang lebih penting kita bisa belajar dari cerita moral ya, pesan moral yang ada di dalam cerita dongeng itu tadi.
4: Betul, setuju deh Lili. Yay. Nah,
0: seneng banget deh kalau gitu. Aku kalau gitu lagi seneng banget denger cerita Kak Devi sama Lili. Kalau tadi sudah tentang perjuangan Ibu Fatmawati
6: menjadi
0: bendera merah putih.
6: Betul.
0: Ada gak sih cerita kedua Kakak Bude?
6: Ada dong Bude.
0: Aku mau lagi ya Lili.
4: Iya, boleh Kak Devi?
0: Iya boleh dong, masa gak boleh sih?
6: Iya, habis ini akan bercerita tentang seorang anak yang suka terburu-buru, suka tergesa-gesa. Ini relate banget ya Bude sama cerita dari Ibu Fatmawati tadi. Mm-mm. Jangan, harus kita itu harus kayak gak boleh terburu-buru gitu. Kalau terburu-buru pasti nanti ujung-ujungnya gagal.
0: Betul, kalau terburu-buru siapkan waktu dulu jauh-jauh gitu ya. Jadi gak jadi buru-buru gitu ya. Ya udah deh Lili, Bude sudah penasaran banget. Jadi langsung saja ya Kak Devi ya, cerita kedua dari Kak Devi dan Lili.
4: Iya teman-teman, jadi ceritanya ini tentang harta karun di tepi danau. Ini bukan harta karun biasa, tapi harta karun. Tiit. Simak dulu ya ceritanya. Yuk.
3: Di sebuah desa yang diapit bukit-bukit hijau, tinggal seorang nenek yang bernama Nenek Sekar dan cucunya yang berusia 9 tahun. Arka adalah anak yang pintar dan juga lincah. Tetapi ia punya satu kebiasaan yang sering membuatnya ingin segala sesuatu serba cepat dan instan. Jika menggambar, Arka ingin langsung selesai tanpa mewarnai dengan rapi. Jika menanam benih bunga, baru 2 jam kemudian dia sudah membongkar tanahnya karena penasaran mengapa bunganya belum tumbuh.
1: Iya, belum dong Arka. Kan bunga itu idealnya mungkin tumbuhnya itu baru 2 minggu. Kenapa Arka terlalu terburu-buru?
6: Iya, makanya kita dengerin dulu ya Lili.
1: Oke.
3: Suatu sore, saat matahari mulai berwarna keemasan, Arka duduk melamun di teras rumah kayu Nenek Sekar. Di tangannya ada sebuah ukiran kayu berbentuk burung yang belum selesai dibuat. Naskah ukirannya tergores kasar dan beberapa bagian kayu bahkan retak karena Arka memahatnya terlalu terburu-buru.
7: Yah, rusak lagi. Hah, males banget kalau gini.
3: Keluh Arka sambil melempar pahatan kayunya ke meja dengan kesal.
7: Kenapa sih membuat sesuatu yang indah itu butuh waktu lama sekali? Kenapa tidak langsung jadi seperti ini?
3: Nenek Sekar yang sedang merajut shawl wool di kursi goyangnya terkekeh pelan. Ia melepaskan kacamata bacanya, mengelus rambut Arka, lalu tersenyum.
5: Arka, kamu tahu kita, di balik bukit di ujung desa kita, ada sebuah danau tua yang dinamakan Danau Bisikan. Konon, di sana, di dasar danau itu tersimpan sebuah harta karun kesempurnaan. Siapapun yang mendapatkan harta karun itu, apapun yang dibuatnya akan langsung jadi indah tanpa perlu menunggu lama.
3: Arkan berbinar-binar.
7: Benar kan nenek? Ada harta karun seperti itu.
8: Ayo kita ke sana nenek.
7: Arkan mau mengambilnya.
5: Boleh Arkan, tapi perjalanannya ke Danau Bisikan membutuhkan waktu. Mau berjalan bersama nenek?
3: Dan tanpa berpikir panjang, Arka menarik tangan Nenek Sekar. Mereka pun berangkat menelusuri jalan setapak menuju hutan di balik bukit. Di tengah perjalanan, Arka berjalan sangat cepat di depan. Ia berkali-kali menengok ke belakang dan mengeluh.
7: Nenek, ayo cepat. Nenek jalannya lambat sekali. Nanti harta karunnya diambil orang. Arka sedih deh.
3: Nenek Sekar hanya tersenyum sambil menikmati angin sore yang menggesek dedaunan.
5: Sabar cucuku, perhatikan langkahmu dan lihatlah ke sekelilingmu.
3: Namun, Arka tidak peduli. Ia terus berlari terburu-buru karena tidak memperhatikan jalan. Kakinya tersandung akar pohon yang mencuat. Arka terjatuh dan lututnya tergores batu.
7: Aduh, sakit! Lututku sakit, nenek, tolong aku. Nenek di mana?
3: Nenek Sekar menghampirinya perlahan, mengobati luka di lutut Arka dengan daun herbal yang diusap lembut.
5: Nah, lihat kan? Sudah nenek bilang kan, jangan terlalu cepat. pasti kita seringkali tidak melihat bahaya di depan mata dan akhirnya justru merugi.
3: Arka menunduk malu. Setelah lukanya diikat kain, mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih santai. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tepi danau bisikan. Air danau itu sangat jernih, seperti cermin memantulkan warna langit sore yang jingga keunguan. Dengan suara bisikan angin yang sangat menyejukkan hati. Di tepi danau tumbuh pohon-pohon bambu unik yang mengeluarkan suara siulan lembut ketika tertiup angin.
7: Nenek, di mana harta karunnya?
3: Nenek Sekar mengajak Arka duduk di sebuah batu besar di tepi air.
5: Harta karun itu tidak berwujud emas atau permata, Arka. Lihatlah air danau ini. Bagaimana caranya air ini bisa menjadi begitu jernih hingga kita bisa melihat batu-batu warna-warni di dasarnya?
7: Ya, karena airnya tenang, Nenek. Mana mungkin kalau airnya tidak tenang, ya pasti tidak akan terlihat ini semua batu-batu.
5: Benar. Air ini butuh waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mengendapkan lumpurnya hingga menjadi jernih. Jika kamu mengaduk-aduk air ini karena tidak sabar ingin melihat dasarnya, air justru akan keruh dan kamu tidak akan bisa melihat apa-apa. Pohon raksasa yang menaungi kita sekarang ini dulunya hanya biji kecil seperti ini. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun diterpa hujan, panas, dan angin untuk tumbuh menjadi kuat dan rindang. Jika ia tumbuh dalam sehari, batangnya akan rapuh dan langsung tumbang saat ditiup angin.
3: Arka memandangi biji pohon ek di tangannya, lalu melihat pohon raksasa di atas mereka. Ia mulai mengerti maksud ucapan nenek. Nenek Sekar kemudian mengeluarkan segulung kain dari tas kecilnya. Di dalamnya terdapat sebuah ukiran kayu berbentuk burung merak dengan bulu-bulu yang sangat detail dan indah luar biasa. Setiap lekuk dari bulunya diukir dengan begitu halus.
7: Wah, indah sekali, Nenek. Siapa yang membuatnya? Aku sangat mengagumi ini.
5: Ini, Arka. Ini buatan kakekmu dulu. Kakekmu membutuhkan waktu 3 bulan penuh hanya untuk menyelesaikan satu ukiran ini. Setiap hari, ia sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran. Ketika tangannya lelah, ia berhenti sejenak. Ketika ada bagian yang salah, ia memperbaikinya perlahan tanpa marah-marah. Rahasia harta karun kesempurnaan sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Namanya adalah keseriusan dan kesabaran. Segala sesuatu yang indah, kuat, dan berharga di dunia ini membutuhkan proses dan waktu. Jika kamu terburu-buru, hasil karyamu akan rapuh seperti baatan kayumu yang retak tadi. Dan jika kamu menikmati setiap prosesnya dengan sabar, hasil karyamu akan dikenang dan dihargai selamanya.
3: Nenek Sekar merangkul Arka dan mencium ubun-ubunnya.
5: Itu baru cucu nenek. Ingat ya, keindahan sejati itu tidak lahir dari ketergesaan-gesaan, melainkan dari ketekunan hati yang sabar.
6: Nah teman-teman, pesan moral dari cerita ini kira-kira apa ya Lili?
1: Ya, teman-teman, pesan moral dari cerita ini adalah kita harus selalu menghargai proses. Karena sesuatu yang selalu bernilai tinggi dan indah dalam hidup itu, baik itu keahlian maupun karya, membutuhkan waktu, latihan, dan ketekunan. Yang kedua, bahaya tahu terburu-buru kayak itu tadi, Arka, ujung-ujungnya kesandung. Yang ketiga, kesabaran itu kunci ya teman-teman. Kesabaran itu bukanlah menunggu tanpa berbuat apa-apa, melainkan tetap berusaha dan tenang dan tekun meskipun prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sudah, jadi begitu.
0: Yeay, tepuk jidat lagi, tepuk tangan.
6: Tepuk jidat, Bude.
0: Kok tepuk jidat sih, Bude? Gimana sih? Ih, cerita Kak Devi bagus banget ya, Lili.
1: Iya, itu salah satu manfaat dari dongeng, yaitu kita jadi tahu kalau pertama tadi sesuai pesan moralnya, menghargai proses. Kalau terburu-buru itu bahaya. Terus kesabaran itu kunci.
0: Yeay, luar biasa. Ya, pesan moralnya, ini di era-era sekarang ini memang banyak anak-anak itu yang pengen banget instan ya.
6: Betul,
0: jadi
6: Bude,
0: cerita ini bagus banget untuk kembali diangkat, mengingatkan adik-adik kita.
6: Betul.
0: Segala sesuatu kesuksesan, sesuatu yang indah-indah yang kita impikan, yang ingin
6: itu
0: kita
6: pasti
0: capai, pasti butuh perjuangan dan juga kesabaran. Lili, tapi Kak Devi, aku mau ngasih tugas nih sama Lili ya.
1: Iya.
0: Nanti kalau kamu datang lagi ke sini, itu bisa gak kira-kira Kak Devi yang cerita full itu si Lili aja gitu, coba sekali-sekali gitu.
1: Caci, Lili yang cerita.
0: Iya, sampai satu cerita gitu.
1: Oke, laksanakan. Iya. Nanti Lili cerita ya. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu stay tune di RRI Pro 4 Malang. Iya. Menunggu cerita dari Lili yang satu full. Yeay. Yeay.
0: Luar biasa. Jadi kamu siap ya, Lili?
1: Siap, Pai.
0: Oh, ini anak luar biasa, dikasih tugas apapun itu langsung ya, berani gitu. Ini adalah salah satu contoh anak yang nanti suatu saat itu akan sukses.
1: Betul. Kita jangan lupa ya teman-teman, kalau sukses itu kita harus menikmati setiap prosesnya. Jatuh, bangun, bangkit, kembali, rapuh, luruh, semuanya kita harus nikmati. Yay!
0: Betul banget. Kalau jatuh enggak apa-apa, namanya proses belajar itu pasti kita akan menemui sebuah rintangan ya. Ada perjuangan di dalam situ, rintangannya pasti banyak. Jadi ketika kita jatuh enggak apa-apa, yang penting kita masih bisa bangkit lagi.
1: Yay. Iya, Lili setuju banget. Rapuh, luruh, dan kembali utuh.
0: Rapuh, luruh, dan kembali utuh. Tiga kata yang luar biasa ya, punya makna yang luar biasa yang bisa kita pegang untuk menuju kesuksesan kita atau meraih impian kita.
1: Betul. Yeah. Jangan lupa selalu berusaha ya teman-teman.
0: Gak bisa hanya menunggu ya.
1: Iya. Tadi katanya Kak Devi, sabar itu bukan cuma duduk diam saja. Tetapi sabar itu adalah menikmati setiap proses jatuh bangkit luruh tadi loh Kak Bude. Bude,
0: iya tahu Kakak Bude. Jadi kalau cuman bilang ah pasti aku nanti suatu saat bisa jadi dokter, aku sabar saja, tapi gak ada belajar, malas, pokoknya intinya cuman sabar melulu, bisa gak kira-kira jadi dokter?
1: Tidak. Tidak bisa, harus ya ada perjuangannya, usahanya, juga jangan lupa tidurnya, makannya, mandinya, nyemilnya, semuanya jangan lupa ya.
0: Itu memang Emang ada hubungannya? Ada banget. Jaga pola tidurnya, pola makannya. Ini juga sesuatu yang penting banget untuk kita bisa meraih impian kita. Ya, ini salah satu pendukungnya juga, bukan pendukung. Ini justru hal yang penting harus kita lakukan. Coba kalau sekarang anak-anak sukanya cuman scroll-scroll TikTok atau media-media sosial gitu ya. Terus yang pendek-pendek itu akan bisa memicu otak kita menjadi tidak bagus gitu. Katanya bisa busuk otak kita.
6: Iya, betul banget Bude. Devi pernah baca di artikel itu, katanya bikin brain rot, bukan ya?
0: Iya, brain rot.
6: Brain rot, iya.
0: Pembusukan otak ya.
6: Iya, betul.
0: Sering mengkonsumsi
6: konten-konten yang kayak pendek-pendek.
0: Iya,
6: terus apalagi kalau orang sering kayak dikasih konten-konten yang pendek-pendek dengan bacaan pendek-pendek, itu kalau dikasih buku cerita itu bakal cepet bosen, Bude.
0: Betul. Mendingan baca buku yang memang itu buku, atau dengar dongeng gitu ya.
6: Iya.
0: Dongeng di Perempat Tiara di Malang itu ceritanya seru-seru. Ih, keren banget ya.
6: Iya, selain selain dongeng itu bisa diakali dengan komik, Bude.
0: Komik ya?
6: Iya, jadi ada gambarnya juga ada tulisannya, meskipun dikit-dikit kan, tapi gak kerasa ya Bude.
0: Betul, jadi membuat mata kita fresh, gak ngeliat tulisan aja gitu ya.
1: Iya, kalau Lili sih sukanya baca novel yang udah 40.000 halaman.
6: Masa iya?
0: Kayak aku.
1: Iya, 40.000 halaman dibagi 700.
0: Bisa aja Lili. Ya udah deh kalau gitu Lili sama Kak Devi, gak terasa ya, sudah hampir 1 jam nih, tinggal 2 menit aja. Terima kasih banyak ya.
1: Iya Bude, sama-sama ya.
0: Kita kan ini masih momentum HUT RI ke-81 begitu ya.
6: Iya.
0: Kita pergi kan merdeka dulu yuk. 1, 2, 3.
1: Merdeka.
0: Luar biasa, makasih ya. Sehat selalu buat Lili. Jangan lupa lo ya PR-nya Kakak Budi.
1: Iya, nanti jangan lupa terus pantengin RRI Pro 4 untuk saksikan Lili dongeng selama 1 jam. Yay!
0: Jangan lupa juga kasih tahu kalau dongeng anak itu selalu live streaming di kanal YouTube RRI Malang Official. Ayo coba.
1: Iya, siaran ini selalu live streaming. Selain di radio saja, juga ada di channel RRI Pro 4 Malang.
0: RRI Malang Official.
1: RRI Malang Official.
0: Oke, makasih ya Lili, kamu cantik banget deh.
1: Ihi, terima kasih. Biasanya aku dipanggilnya ganteng.
0: Gak usah malu-malu gitu, biasa aja kalau dipuji-puji. Ingat ya, kamu tadi sudah banyak mengatakan atau banyak memberikan nasihat untuk teman-teman, maka bukan Lili cuman sekedar ngomong saja, tetapi Lili juga harus berperilaku seperti yang Lili katakan, oke?
1: Oke, siap, laksanakan.
0: Kak Budi, terima kasih banyak. Kak Devi, makasih ya.
6: Iya, Budi.
0: Terima untuk anak-anak Indonesia.
1: Aku bangga menjadi anak Indonesia. Jangan lupa terus berusaha dan selalu dibarengi dengan ikhtiar dan juga doa ya. Jangan hanya sabar terus, tapi selalu ada usaha. Dan jangan lupa rapuh, luruh, dan kembali utuh. Yay!
0: Terima kasih semuanya. Dadah Lili, dadah Kak Devi.
6: Dadah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi dongeng anak bersama Kak Devi dan juga Lili yang imut sekali ya. Suka banget ngelihat si Lili begitu, karena anaknya ceria, anaknya pinter, rajin dan juga penurut gitu ya sama Kak Devi. Mudah-mudahan adik-adik yang di rumah seperti Lili ya, banyak belajar, dia banyak ikut Kak Devi, banyak ikut mendongeng, sampai akhirnya si Lili itu pinter juga mendongeng loh. Hebat kan si Lili. Ya sudah, kalau gitu kita ketemu lagi Sabtu mendatang ya. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu dan juga adik-adik cantik di rumah, jangan lupa pesan-pesan yang bisa disampaikan dalam cerita Kak Devi dan juga Lili tadi ya. Tetap semangat anak Indonesia, rajin terus belajar supaya kalian bisa menjadi generasi emas 2045. Saya Bu Deme pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman bersama Wakil Wali Kota Batu Heli Suryanto dan Sekretaris Daerah Kota Batu Alfi Hidayat sarapan bersama petugas penyapu jalan dan petugas armada di rumah Dinas Wali Kota Batu pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemkot Batu kepada para petugas yang tetap bekerja menjaga kebersihan kota, termasuk saat akhir pekan dan libur panjang. Para petugas kebersihan bekerja dalam 3 shift untuk memastikan jalan dan lingkungan Kota Batu tetap bersih setiap hari. Di 21 ruas jalan protokol, petugas penyapu jalan menangani sekitar 12 ton sampah per hari dan jumlahnya dapat meningkat hingga 15 ton saat akhir pekan atau libur panjang. Makan bersama juga menjadi kesempatan bagi para petugas menyampaikan kondisi dan kebutuhan mereka secara langsung kepada jajaran pemerintah daerah. Sejumlah kebutuhan yang disampaikan antara lain seragam dan topi kerja, vitamin dan suplemen, serta informasi waktu berakhirnya kegiatan karnaval agar proses pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dan teratur. Wali Kota Batu Nur Rohman mengatakan kegiatan tersebut tidak sekedar menjadi agenda makan bersama, tetapi juga ruang untuk mendengar langsung pengalaman dan kebutuhan petugas di lapangan. Nur Rohman juga menyampaikan rencana untuk turun langsung bersama Wakil Wali Kota dengan mengenakan seragam petugas penyapu jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat sekaligus merasakan secara langsung aktivitas dan tantangan yang dihadapi petugas saat menjaga kebersihan Kota Batu. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ma, ada batu.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
5: Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
4: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Sebentar aja.
5: Nggak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
3: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin
6: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
7: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
8: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
7: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
8: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
7: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
8: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
9: Ya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
10: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng siang poro kantang sutrisno budoyo, pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Ya dinten Sabtu tanggal kali likur Agustus kali menem likur tasis sarangan kalian pulang ya budi mi apa oh budi ke aku rodok ke belipet iki ya tasis sarangan kalian kula wonten adicara catur laras ngantos mangke jam 13 pramila para kadang pamirang tetap stay tuned mawon. Nah mangke wonten ragam informasi lan ugi sesekaran engkang padi kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Wilujeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Bans Grower terus berjalan menyusuri lintas baja. Tidak peduli siang atau malam, terik atau hujan. Demikian pekerjaan ini mulai dikenal di Indonesia ketika pertama kali kereta api masuk ke negeri ini. Bans Grower dengan penuh kecermatan memeriksa tiap jengkal rel dan di tangannya lah keamanan dan keselamatan rangkaian lokomotif yang setiap saat melintas dipertaruhkan.
3: Mantap, bis. Sporiteko.
2: Sang Bans Grower atau petugas penilik jalan kereta api, Palawan, yang sering luput dari perhatian, harus tetap berjalan kaki, menapaki kerakal-kerakal tajam, menyusuri rel dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, menantang maut di lintasan baja.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat Sabtu 22 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, suara maksud kami suasana semarak HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini terasa berbeda di Desa Beringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Anak-anak tingkat Taman Kanak-kanak mendapat ruang untuk tampil bermain sekaligus menunjukkan kreativitas melalui pentas seni, lomba mewarnai, dan berbagai lomba. Kegiatan yang digelar mahasiswa kuliah kerja nyata KKN berdampak Universitas Muhammadiyah di Malang, UMM, kelompok 187 tersebut diikuti lebih dari 100 anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Meski kegiatan telah berlangsung beberapa hari lalu, antusiasme ratusan peserta masih menyisakan kesan mendalam. Kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri anak sejak usia dini. Guru TK Plus Waidia Nuni Indrawati menyampaikan apresiasi kegiatan yang menurutnya memberikan pengalaman berbeda dan menyenangkan bagi anak-anak. Ia berkisah tentang kemeriahan rangkaian kegiatan diawali dengan pentas seni anak-anak menampilkan bakat dan kreativitas masing-masing. Keceriaan berlanjut melalui lomba mewarnai dan menempel, dan anak-anak menuangkan imajinasi mereka melalui warna dan berbagai bentuk karya. Bukan hanya soal hasil akhir, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi anak untuk terus belajar, mengikuti aturan, mencoba sesuatu baru, dan menikmati proses bersama teman-temannya. Lebih dari 100 anak berpartisipasi menunjukkan kreativitas, dan guru TK Dharma Wanita Dwi Astuti menilai keberanian anak untuk mencoba dan ikut berpartisipasi justru menjadi hal penting yang perlu diapresiasi. Bagi mahasiswa KKN berdampak UMM kelompok 187, rangkaian kegiatan tersebut bukan sekedar mengisi perayaan kemerdekaan dengan perlombaan. Ada pesan yang ingin dibangun, yakni memberikan ruang kepada anak-anak untuk tumbuh melalui pengalaman yang menyenangkan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satgas 3,3 Perusahaan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Perangkat tambah mirang tas sarangan kalian budeme dinten menikot dinten Sabtu malam Minggu waya libur waya dolin. Ngomong-ngomong dolin, iki budin duwe rekomendasi kolam renang apa ya yang ada di apa iki istilah RSA iki kolam renang Hidden Gem. Apa mana iku? Ah, para kadang pamirang sing jelas sing kepengin nyegerno pikiran, iki enggak kudu menguras banyak sesuatu yang ada di dalam kantong. Apa menelek tutup duit. Nah, Malang sak menika gadah kathah pilihan tempat rekreasi ingkang rekreasi air ingkang tersembunyi mekaten lo hidden gem mekaten nggih. Mboten ananging menawarkan kolam ingkang jernih lan seger, ananging tempat-tempat sak menika ugi nyajiaken suasana alam ingkang asri, tenang nggih, terus serta berudara sejuk. Nek pun dikemawon ingkang sepindah wonten pemandian sumber ringin. Niki budhe Bu kutip saking Malang Pos Komedia nggih. Nah, lek ne biasane pemandian niku identik kalian kolam buatan. Pemandian sumber ringin menika nawaraken pengalaman ingkang lebih celak kalian alam. Nah, wonten Desa Sumber, Desa Ringin Songo, Kecamatan Tumpang. Niki tempat sak menika saged dimanfaataken nggih, memanfaatkan air sumber alami ingkang jernih wonten sekeliling pohon rindang mekaten wonten pohon beringin ingkang ukurane wageng wonten kawasan pemandian. Engkang tata salah setunggaling ciri khas sekaligus daya tarik utamanya. Nggih, pemandian sumberingin pensupe. Tatus pemandian sumberingin sama niko cuwocok sangat kalau tambal keluargi. Engkang nyediakan kolam dewasa lan anak-anak. Tatus fasilitas pendukungi pun terbilang lengkap nggih. Mulai saking musola, toilet, area parkir, wonten warung makan, ngantos area bersantai. Nah, kawasan sak menika ugi terus dikembangaken. Kalian ditambah fasilitas engkang enggal, kalian spot foto engkang menarik. Tiket mlebete namung dibanderol 7000 nggih wonten hari biasa. Lek ni dinten akhir pekan Sabtu Minggu mekaten nggih 12000. Nah, pemandian sak menika buka nih setiap mendinten nggih. Mulai jam 7 ngantos jam sekawan sore. Wonten lokasi ne Ringin Songo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Salah jening kebon wonten Lembah Gunung Sari. Wonten pundi niku? Wonten kawasan Kucur, Kecamatan Dawu, Lembah Gunung Sari. Kucur menika nawaraken sensasi berenang kalian sumber air alami nggih. Nah, suasana pedesaan yang kang wijur royo-royo asri niki saged membuat tempat sak menika lebih tenang dibandingaken wonten kolam renang ing kawasan perkotaan para kadang pamireng. Nggih, dados pun beroperasi niki teko tahun 2018 lan dikembangaken saking potensi sumber air lokal lan memiliki fasilitas kolam dewasa maupun anak-anak. Tentu fasilitas pendukung meliputi gazebo, musola, toilet, warung serta area parkir yang luas dengan tiket melebeti Rp10.000 per orang. Dan tempat wisata sak menika dibuka setiap dinten nggih jam 8 ngantos jam 16. Lokasine wonten Jalan Raya Kelampok Kucur, Dusun Kelampok, Desa Kucur, Kecamatan Dawu, Kabupaten Malang. Semoga engkang badhe mriko nggih, mbok pilih badhe mengajak sanak saudara putra-putrinya berlibur enggak menguras banyak uang di kantong. Nah, itu pilihane nggih. Tetap stay tune 101.3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, males banget deh. Masa aku disuruh kuliah lagi sama papaku?
1: Gimana sih? Kok malah males?
0: Kan aku maunya langsung kerja, biar bisa dapat uang, bisa nonton konser, beli album, beli jajan, beli baju.
1: Heh, gak boleh gitu tau. Kalau orang tua kamu mampu biayain kamu kuliah, mending menurutku kamu kuliah aja deh. Karena banyak orang yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya.
0: Tapi aku tuh capek kalau harus belajar lagi.
1: Kalau menurutku mending capek kuliah deh daripada capek kerja. Toh dengan kuliah, kamu tuh mungkin bisa dapat pekerjaan yang lebih baik buat kedepannya.
0: Iya juga ya. Ya udah deh, nanti aku omongin lagi sama papaku.
1: Jangan sia-siakan kesempatan kuliah. Bukan berarti langsung kerja itu tidak baik, tapi dengan kuliah kamu bisa menambah ilmu, memperluas peluang, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Satu sekian sokong 34 terari malam suara budaya Nusantara barokah tempat mireng matur semanuun kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu. Nyawiji kalian pro sekawan. Wonten ari cara catur laras sak menika sampun jam 12 langkung 58 wancinipun budhe me pamit undur diri cekap semanten nggih. Wonten pundi-pundi tasih sarangan kalian kula ngantos mangke jam 3 sonten. Semanuun para kanca pamireng selamat berlibur nggih. Salam sehat lan bahagia merdeka. Budhe me pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Rans Nusantara FC belum memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Championship 2026-2027. Baru 3 pekan menjelajahi latihan, The Phoenix langsung menghadapi Arema FC dalam laga uji coba di Stadion Kanjuruhan Kepanjen pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pelatih Rans Nusantara FC, Kas Hurtadi, menyadari timnya masih berada pada tahap awal persiapan. Laga melawan Arema juga menjadi uji coba pertama Rans setelah memulai persiapan menuju kompetisi musim depan. Karena itu pertandingan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar hasil. Kas ingin melihat perkembangan pemain sekaligus memberikan pengalaman kepada skuad mudanya menghadapi tim yang bermain di level kompetisi lebih tinggi. Rans tetap memiliki sejumlah pemain berpengalaman dalam skuadnya, namun komposisi tim musim ini juga diisi banyak pemain muda sehingga pertandingan melawan Arema menjadi kesempatan untuk mengukur kesiapan mereka dalam situasi pertandingan. Laga tersebut juga menjadi bagian dari persiapan Rans dalam mematangkan aspek fisik dan taktik sebelum Championship 2026-2027 bergulir. Tim pelatih dapat melihat sejauh mana materi latihan selama 3 pekan diterapkan dalam pertandingan. Pertandingan melawan Arema sekaligus menjadi kesempatan Rans beradaptasi dengan Stadion Kanjuruhan. Stadion tersebut akan digunakan sebagai kandang The Phoenix pada kompetisi musim mendatang. Dengan waktu persiapan yang masih terbatas, Kas juga menjadikan laga tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan tim sebelum menghadapi kompetisi resmi. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

0: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Yaudah, iya.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris? Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris? Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya, kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar
2: deh.
0: Sebarin.
4: Sebar.
0: Sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
5: Bawa tas keranjang.
6: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
5: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
6: Makcik Joyah tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
5: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
7: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
8: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Tasi sarangan kalian kula budeme wonten suara budaya Malang para kadang pamireng. Nggih, niki wonten setunggal informasi kagem panjenengan. Niki wonten budi kutip saking malangraya.co nggih, nabarian anak Nusantara. Wah, nopo niku? Jadi niki memberikan anak Nusantara niki untuk menggaungkan toleransi sejak dini mekaten nggih para kadang pamireng. Barian anak Nusantara engkang kaping gangsal sak menika diwarnai kalian semangat kebinekaan dan nasionalisme. Kegiatan sak menika digelar kalian Forum Komunikasi Antar Umat Beragama utawi FKAUB Kito Malang wonten alun-alun Merdeka Malang wonten dinten Minggu kala winginane malam napa lek ngarani malam Agustus nggih 17 mekaten. Nah, dalam kegiatan sak menika niki menghadirkan sekitar 350 anak nggih saking jenjang PAUD, SD ngantos SMP engkang dados ruang bersama bagi 6 agama serta 1 kepercayaan serta 1 kepercayaan guna menanamkan nilai toleransi sejak usia dini. Nah, hal sak menika berlangsung cukup meriah para kadang pamireng. Lan kalian berbagai pertunjukan budaya mulai atraksi barongsai, pentas seni, ngantos paduan suara lintas agama. Wah, keren banget nggih. Nikilah anak-anak diajarkan untuk punya rasa toleransi nggih antar umat beragama. Terus Pak Wahyu Hidayat niki ugi mengapresiasi konsistensi FKAUB engkang sampun gangsal tahun menggelar Barian Nusantara. Nah, panjenenganipun ugi ngatur nggih matur lainnya kegiatan sak menika merupakan bagian yang pertama dan satu-satunya di Indonesia engkang diselenggarakan kalian FKAUB. Wo, luar biasa nggih. Barian anak Nusantara sak menika mboten ananging sekedar ungkapan rasa syukur menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ananging ugi dados supaya pengenalan, merawat, melestarikan tradisi ugi sebagai sebagian dari kekayaan budaya bangsa. Mekaten tirasih Pak Wahyu Dayat selaku Wali Kota Malang nggih para kadang pamireng. Dados sawantene kegiatan sak menika, lari-lari menika dikenalaken pentingnya hidup keberagaman, berdampingan, nggih saling menghargai, ugi menjaga persatuan wonten tengah perbedaan para kadang pamireng. Panjenengane ugi berharap semangat kebersamaan engkang sampun terbangun wonten Barian anak Nusantara menika mboten sampai berhenti mekaten nggih pada seremoni tahunan, ananging dados budaya engkang terus tumbuh wonten tengah-tengah masyarakat kita Malang para kadang pamireng. Nggih niku wau setunggal informasi kagem panjenengan, tetap stay tune nggih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

Tanpa mireng, tansi sesarengan kalian kulo. Wonten adicara Suara Budaya Malang ingkang mempersembahkan informasi seputar Malang Raya mekaten nggih. Niki wonten berkat tanpa mireng ketah atas-atas nggih. Niki wonten dugaan penipuan jual beli lapak wonten alun-alun Kito Batu. Nah niki dugaan sak menika penipuan lan penggelapan wonten transaksi jual beli lapak pedagang kaki lima utawi PKL wonten kawasan alun-alun Kito Batu. Wonten penyidikan Polres Batu nggih, korban berinisial D mengalami kerugian material sebesar 15 juta rupiah dan kuasa hukum korban Suwito SHMH niki bersama Bagas Dwi Wicaksono SH membeberkan kronologi dugaan peristiwa tersebut pada kemarin tanggal 21 Agustus 2016. Nah, laporan pengaduan sakmenika para kadang pamireng berdasarkan keterangan Suwito, peristiwa bermula pada tahun 2019 wonten alun-alun Kito Batu Kelurahan Sisir Kecamatan Batu nggih. Saat menika korban D engkang boten gadah lapak wonten kawasan kasebat niki tanglet informasi kepada seseorang engkang berinisial C engkang kemudian mengarahkan korban sakmenika bertemu kalian terlapor berinisial X mekaten nggih. Nah di situ X menawarkan jual beli lapak engkang diizinkan milik ibunya dengan harga 15 juta rupiah. Nah kalian harga engkang disepakati pramilo klien sakmenika langsung sepakat nggih membeli lapak tersebut tanpa meminta bukti kepemilikan lapak engkang dijual. Mekaten tirose apa niku nama kuasa hukum engkang dados korban mekaten para kadang pamireng. Dados korban sak menika langsung bayar lunas nggih kalian cara transfer sebesar 10 juta lan tunai ini kasal juta. Ananging setelah pembayaran dilakukan korban tidak pernah menerima lapak yang engkang dijanjikaken para kadang pamireng. Nah niki kedatos-atos nggih lek ini perjanjian napa-napa niku lek ini perlu niku nggih perlu sakjane perlu wonten hitam di atas putih para kadang pamireng nggih. Daripada nanti rugi kita enggak jelas karena kita mau menuntut pun juga mungkin enggak ada dasar hukum yang kuat mekaten nggih pramila kita hati-hati wonten perihal nopo kemawon mungkin yang mau bekerja sama mekaten nggih para kadang pamireng atau mau menyewa sesuatu usahakan ini tertulis di atas hitam di atas putih mekaten nggih niku ingkang saged kula aturaken kagem panjenengan mugi-mugi kemawon mboten wonten tiang-tiang ingkang gampang ngapusi. Gempan matur sumanuan sangat budeme pamit undur diri wong wonten adicara Suara Budaya Malang nggih sumanuan sangat salajengipun wonten Jelajah Nusantara pramila wonten budi-budi tetap stay tune kemawon wonten 103.3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sabtu 22 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, inklusi bagi anak dengan disabilitas dimulai dari penerimaan keluarga dan pemberian kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pengalaman Ibu Dewi Kristina dalam mendampingi sang anak Fajar Arofi menunjukkan bahwa penerimaan tidak cukup hanya dengan memahami kondisi anak, tetapi juga dengan memberikan ruang untuk belajar, bersosialisasi, mengembangkan minat, dan menentukan masa depannya sendiri. Lingkungan yang inklusi membuat anak tidak terus-menerus dilihat dari keterbatasannya, melainkan dari potensi yang dapat dikembangkan. Perjalanan Bu Dewi sebagai orang tua anak di Pavel, dalam mendampingi Fajar dimulai ketika pada usia 5 tahun ia belum dapat berbicara dan kemudian diketahui mengalami ADHD, dan kondisi tersebut sempat membuat keluarganya merasa gugup sekaligus khawatir menghadapi tanggapan lingkungan. Namun keluarga memilih menjalani proses tersebut bersama dengan memberikan dampingan, pendampingan dan terapi, dan perlahan perkembangan Fajar mulai terlihat. Saat memasuki taman kanak-kanak, ia sudah mampu berbicara dan membaca. Nervous, kaget tanggapan orang tua sebagaimana tapi dijalaninya mau bersama-sama. Demikian disampaikan Bu Dewi kepada RRI Malang pada Senin 10 Agustus 2026. Bagi keluarga, perkembangan tersebut menjadi bukti bahwa anak dengan disabilitas membutuhkan dukungan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Fajar disebut sebagai anak yang tidak banyak membuat masalah sejak kecil dan memiliki kepercayaan diri yang baik. Potensi tersebut kemudian terus didorong melalui berbagai aktivitas yang sesuai dengan minatnya. Pendekatan keluarga menjadi bagian penting dari inklusi karena proses penerimaan dan pengembangan anak pertama kali berlangsung di lingkungan terdekat. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam gangsal ulas.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Sebagai negeri istana dengan warisan sejarah Kesultanan Melayu yang megah ini menyuguhkan pesona warisan budaya serta keasrian alam di sepanjang aliran Sungai Siak. Kabupaten Siak menyuguhkan keramahan masyarakatnya serta kekayaan tradisi yang kental. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Istana Siak Sri Indrapura merupakan salah satu destinasi wisata sejarah dan arsitektur unggulan di Kabupaten Siak. Istana yang dikenal dengan sebutan Istana Matahari Terbit ini menyuguhkan bangunan megah dengan perpaduan gaya arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Selain menikmati keindahan bangunannya, pengunjung juga dapat melihat beragam koleksi benda bersejarah peninggalan Kesultanan Siak. Keindahan arsitektur serta kekayaan sejarahnya menjadikan Istana Siak Sri Indrapura menjadi destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten

Makanan khas Kabupaten Siak, salah satunya adalah gulai siput. Kuliner tradisional khas Melayu ini sangat populer karena memiliki racikan kuah santan berbumbu rempah dengan cita rasa gurih pedas yang otentik. Hidangan ini menggunakan siput sawah atau siput sungai segar yang dimasak bersama daun ubi dengan racikan rempah khas yang memberikan cita rasa otentik. Disajikan saat hangat sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera saat berkunjung ke Siak.

Oleh-oleh khas Kabupaten Siak, salah satunya adalah bolu kemoco Siak. Produk kuliner tradisional ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur lembut serta aroma wangi daun pandan alami. Terbuat dari tepung terigu, santan, gula, dan perasan daun pandan segar yang dipanggang dalam cetakan berbentuk bunga kemoja. Bolu kemoco hadir dalam beragam varian rasa. Teksturnya yang lembut dan rasa manisnya yang pas menjadikan bolu kemoco sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Siak. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar

0: dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di Prang Wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogcaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro4 RRI Malang. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda dan akan menghadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget dalam Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti Goyang Senggol akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu dangdut yang enak-enak ya, untuk joget bareng, untuk nyanyi bareng, dan tentunya bisa Anda request bersama di hari ini ya. Langsung aja bisa Anda request lagunya via WhatsApp di 081-555-69-1053. Yuk monggo yang mau nyanyi bareng, mau joget bareng di Goyang Senggol edisi di hari ini bareng sama Mbak Yaya loh, yang mana akan menemani Anda di sore hari ini sampai nanti merapat di jam 5 sore.

Dan baru saja pendengar, ini telah Anda dengarkan ya, ada satu lagu, ini merupakan lagu yang lama, ada lagu dari Titik Nur dengan Burung Dalam Sangkar ya, yang baru saja Anda dengarkan di sore hari ini. Nah, bagi Anda yang mau request lagu atau mungkin mau mendengarkan lagu dangdut yang lain, monggo silakan ya, bisa di telepon atau di WhatsApp kami juga boleh banget ya. Mungkin ada yang tanya, Mbak Yaya bisa video call apa enggak? Waduh, kalau video call kayaknya belum bisa ya. Jadi bisanya lewat telepon atau di chat WhatsApp aja. Nomornya di 081-555-69-1053. Ya weh, sekarang kita dengerin lagi lagu-lagu dangdut yang lain yang tentu nih sudah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini ya. Kalau tadi ada Titik Nur, kali ini ada Evi Tamala dengan Asmara. Selamat mendengarkan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. Thank you.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Monggo panjenengan like badhe mendengarkan lagu dangdut di sore hari ini. Monggo silakan gabungan ya. Bisa ditelepon di 0341 404504, atau di WA kami juga boleh di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada yang bergabung via telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Goyang senggol. Iya.
1: Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin digoyang makin asik pokoknya ya, Ibu Sri Purnomo. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, Mbak Yaya, kulo sehat sak keluarga. Penjenengan yang ngaten.
0: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget. Doa terbaik juga untuk panjenengan dan keluarga nggih.
1: Matur nuwun.
0: Amin ya rabbal alamin. Ini Ibu Sri Purnomo mau mendengarkan lagu dangdut apa?
1: Menika tembangipun Cinta Merah Jambu.
0: Oh, waduh, cintaku hanya kamu. Cinta Merah Jambu. Ini yang nyanyi ada banyak, ada Dewi Persik, ada Vita Alfia, ada Sinta Arsinta. Jenengan mau yang mana?
1: Sampun sak kersa panjenengan Mbak Yaya.
0: Oh nggih, Sinta Arsinta nggih.
1: Nggih.
0: Baik, salami buat siapa?
1: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Widi, Bu Sumiato, Mbak Serisati, Bu Ponco, Pak Grandong, Pak Eko, Pak Ismoyo, Pak Sari, Pak Bambang, Lajeng, Pak Suranto, Pak Irfan, dan Pak Rendra. Langsung sedaya kepa mireng sugeng sonten lan sugeng midhangetaken panjenengan tansah diparingi kesehatan, rezeki lancar.
0: Amin.
1: Lan tetep semangat.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih Bu Sri Purnomo.
1: Sami-sami Mbak Yaya.
0: Leres.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo atau Ibu Guru nggih. Ditunggu lagunya Cinta Merah Jambu dari Sinta Arsinta. Nanti akan segera kami hadirkan spesial untuk Anda.

Masih bersama dengan kami, tentunya digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Pendengar, ini kalau saya perhatikan di luar ya, cuaca memang cerah sekali di hari ini. Panasnya juga tidak terlalu yang menyengat atau bagaimana gitu ya. Jadi cocok banget untuk beraktivitas di luar ruangan. Tapi ini mesti diingat karena anginnya lumayan kencang ya untuk sore hari ini. Jadi kalau misalkan mau beraktivitas ke luar ruangan ini, supaya tidak mudah kelilipan gitu ya, mungkin bisa pakai kacamata atau mungkin pakai topi gitu ya, karena memang anginnya lumayan kencang begitu. Dan tentunya jangan lupa pakai jaket, karena walaupun Malang ini kan terkenal dengan hawanya dingin ya, jadi walaupun cuaca panas tapi karena anginnya kencang, takutnya malah semakin dingin nih kalau cuman hanya pakai kaos atau pakai kemeja aja begitu. Jadi supaya tubuh kita tidak masuk angin ya pendengar, mungkin bisa pakai jaket kalau mau keluar rumah. Apalagi ini juga hari sudah sore menuju ke malam hari, tentunya hawanya makin dingin ya kalau makin malam nanti. Dan tentunya cocok juga ini untuk jalan-jalan atau mungkin menikmati waktu di malam minggu bersama dengan ya pasangan Anda, atau bersama dengan anak-anak Anda, atau bersama dengan teman-teman Anda gitu ya. Pokoknya di malam minggu ini kita asikin barengan sama Mbak Yaya, digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Jadi langsung saja kali ini kita dengarkan bersama ya, ada satu lagu dari Sinta Arsinta, Cinta Merah Jambu. Selamat mendengarkan.

0: sure.
1: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
2: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

0: pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatatkan ada sebanyak 135 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 14 hingga 20 Agustus 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi oleh gempa dangkal yang dipicu oleh pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia, serta aktivitas sesar atau patahan lokal. Sementara itu, berdasarkan data BMKG, dari total 135 kejadian gempa tersebut, sebanyak 112 merupakan gempa dangkal dan 23 merupakan gempa menengah. Sementara itu, tidak tercatat adanya gempa dalam selama periode pengamatan tersebut. Rico menjelaskan gempa dangkal umumnya lebih sering terjadi dikarenakan berkaitan dengan aktivitas patahan lokal maupun deformasi kerak bumi di wilayah Jawa Timur. Meski demikian, sebagian besar gempa yang tercatat memiliki magnitudo kecil sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan. Terakhir, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta untuk memperbarui informasi kegempaan melalui kanal resmi BMKG. BMKG juga akan terus memantau perkembangan aktivitas kegempaan di Jawa Timur dan sekitarnya sebagai bagian dari upaya mitigasi dan menyebarluaskan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan opo?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Di sore hari ini bersama dengan saya Mbak Yaya tentunya yang masih akan menemani Anda dalam goyang senggol untuk joget bareng, nyanyi bareng lagu dangdut yang bisa Anda request bareng ya di sore hari ini. Monggo silakan kalau yang mau request lagu dangdut atau kirim salam juga boleh banget ya, bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami juga boleh di 081-555-6910-53. Baiklah, kali ini kita sapa dulu dari telepon, ada yang bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin digoyang semakin asik. Iya.
1: Apa kabar nih Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik dengan Babe Mus ya.
1: Mbak Yaya, saya mau nanya nih.
0: Gimana?
1: Nanti saya ada tugas, ada misi ke Jabung. Itu kira-kira kalau Jabung tuh Malang Selatan gitu ya?
0: Jabung itu bukan Malang Selatan sih, itu kayak iya, masalahnya saya juga kurang paham ini Babe Mus untuk wilayah Malang Raya. Maklum jarang ini, jarang apa ya, jalan-jalan. Setahu saya kalau Jabung itu arah ini daerah Pakis, Tumpang itu.
1: Tumpang. Jadi agak-agak ke timur gitu ya.
0: Iya.
1: Atau ke
0: Jabung. Oh, Babe mau ke arah Jabung nanti.
1: Iya, nanti ada tugas ke sana gitu.
0: Oh, baik. Tapi Babe enggak sendirian kan ke Malang kan?
1: Oh, enggak.
0: Baik. Iya, baik.
1: Gini. Maksudnya begini, kalau saya nanti sampai di Malang, kira-kira perjalanan umur, katakanlah dari Malang itu umur ke Jabung itu berapa lama itu kira-kira?
0: Babe nanti turunnya di mana? Di stasiun atau di mana?
1: Ya, kurang lebih di stasiun lah.
0: Di stasiun
1: gitu, kurang
0: ya.
1: Lebih gitu. Tapi kan saya harus singgah dulu di satu cabang gitu di Malang gitu. Kurang lebih di kota Malang aja lah gitu. Okay. Kira-kira perjalanan berapa lama ke Jabung kira-kira?
0: Ke Jabung perkiraan 30-50 menit.
1: Babe. Oh, jadi nggak sampai 1 jam gitu.
0: Iya,
1: oh, saya dulu juga
0: kalau
1: lama.
0: Lancar,
1: Udah lama tahu, tapi saya kan berada dalam Malang kota aja gitu loh.
0: Iya, sama sekitar, Babe, ya, saya juga.
1: Paling jauh Permata Jingga kali.
0: Iya,
1: SMA 9 gitu.
0: Gitu. Sama saya juga Babe, jadi kurang paham, maaf ya Babe ya. Cuman kalau
1: iya,
0: ini
1: sama.
0: ada teman yang memang rumahnya di sana, itu pernah cerita perjalanan kalau dari kantor dari RRI ya, maksudnya di Jalan Candi Panggung ke kawasan Jabung itu sekitar ya 30-50 menitan gitu B.
1: Kalau lancar gitu ya.
0: Kalau lancar
1: gitu ya,
0: iya, gitu. Iya betul.
1: Saya di Malang Mbak Yaya itu paling jauh Kanjuruhan. Kebetulan itu pun karena ada keponakan gitu dari Jakarta. Ada proyek di Stadion Kanjuruhan, masang running tag gitu buat umumnya orang gitu. Jadi di situ. Itu aja sampai Kanjuruhan aja. Karena ada keponakan di sana yang saya antar ke sana gitu. Sekarang nanti saya balik ke Malang ada tugas katanya ke arah Jabung
0: Iya, kurang lebih ya segituan B, 35-50.
1: Iya, nantilah kalau saya mampir gitu, nanti mampir ke RRI pasti.
0: Boleh gitu. Banget, Babe, boleh banget dengan senang hati.
1: Iya, pasti. Buat RRI, Maya ya, itu RRI Malang itu buat saya itu nggak bisa saya lupakan gitu.
0: Okay.
1: Walaupun saya berada di mana gitu, anywhere, dimanapun gitu, saya selalu nomor satu. RRI Malang gitu ya. All is in my heart.
0: Luar biasa gitu ya. Tidak bisa dilupakan ya Babe ya.
1: Oh gak bisa. Gak tahu. Ada kesan sendiri gitu loh. Padahal saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tapi kewut di Malang gitu.
0: Waduh, kewutnya di Malang ya.
1: Iya. Tapi kembali ke Jakarta lagi, tempat kelahiran saya di Jakarta itu.
0: Jadi penuh kenangan ya Be ya di Malang ya.
1: Iya, ada hal yang membuat saya tuh banyak apa ya, banyak pengalaman yang pahit manis gitu loh. Waduh. Seperti gini, pahit dan

0: Turun, saya
1: Iya.
0: mau mendengarkan lagu
1: Iya.
0: Sonia.
1: Sonia,
0: Kristanto, tapi yang koplo ya,
1: Oke,
0: Kristanto
1: baik.
0: punya ya.
1: Bentar, kamu carikan dulu ya, Be ya. Sonia dari Krisdianto maksudnya ya.
0: Kristianto ya,
1: Oh,
0: betul-betul kok gitu
1: baik.
0: ya. Oke, Mbak
1: Siap.
0: Yaya, buat seluruh aja ya, tempat
1: Iya.
0: tadi aku
1: Oke.
0: juga mendengarkan Bu Sri Purnomo juga. Tetap sehat Bu Sri Purnomo ya.
1: Amin,
0: Juga
1: amin.
0: ada Sri Rehana. Pokoknya semua aja lah ya. Aku
1: Iya.
0: agak sibuk, sorry.
1: Oke.
0: Sorry Mbak Yaya, sibuk banget ini ya. Di
1: Iya,
0: utara,
1: baik,
0: di
1: nggak apa-apa.
0: selatan barat timur ya. Jadi Marrakesh sampai Sabang, Tarang, bersaudara semua ya. Mbak Yaya, tetap sehat. Tetap semangat,
1: Amin.
0: RRI Perombak terus mengudara untuk Indonesia,
1: Siap.
0: sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka,
1: Siap.
0: NKRI harga mati. I love Indonesia, because Indonesia is my country. See you.
1: Mantap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Babe Mus ya, ditunggu lagunya. Dan kemudian kali ini ada juga Pak Nan. Ya, Pak Nan, ini assalamualaikum Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut bergoyang dan salamnya untuk semuanya Mbak Yaya Metugas. Oke, baiklah. Terima kasih banyak ya Pak Nan ya. Semoga terhibur bersama dengan goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Kemudian ada juga Mas Fari sudah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja.
1: Semakin digoyang semakin asik. Dengan Mas
2: Iya Mbak
1: Faris,
2: Yaya.
1: iya gimana kabarnya?
2: Betul.
1: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik,
1: Oh baik ya.
2: alhamdulillah, semangat. Karena malam minggu
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Yaya ya.
1: Waduh
2: Udah
1: betul.
2: nggak rasa ternyata harinya sudah Sabtu lagi, kok cepet banget ya.
1: Oh, cepet lo sekarang itu Mas Faris, yo.
2: Cepet is, apa mana
1: Rasanya.
2: marguna singkat intenteni bulan-bulan September ya.
1: Waduh, rasanya
2: Bulan
1: kayak
2: nanti-nanti.
1: rasanya kayak gak sabar ya, Mas ya, menanti
2: Sabar
1: bulan
2: iya, jadi Mbak Yaya
1: September
2: leles.
1: ini loh.
2: September, acara open di RRI belum tahu.
1: Ditunggu kejutannya nanti ya.
2: Iya, kok muka-muka saya ngelompok kabe Mbak Yaya, kumpul semua ya.
1: Amin, amin, amin. Insya Allah nanti
2: Saya
1: kalau nggak ada
2: upayakan
1: halangan.
2: pagi. Iya, kan Mbak
1: Siap.
2: Yaya selama ini kan masih belum pernah ketemu sama sekali sama saya ya.
1: Iya, Mas Waris selalu kayak, tapi
2: Iya,
1: udah
2: iya.
1: Mas Waris lo dateng loh. Saya taunya kayak
2: Iya
1: udah
2: lah iya,
1: sore.
2: saya kok, nah iya kok kerungunya main di radio dok si Anu nih.
1: Lah, makanya itu.
2: Malah Mbak Safa iku sing balak balik ketemu iku Mbak
1: Bolak-balik ya.
2: Safa.
1: Tuh
2: Iya,
1: wes akhirnya.
2: malah bagian mengarah-ngarahkan saya apa ya lek bahasa Jawa nih ku merna-mernano gitu loh Mbak Yaya ya.
1: Walah, nggih,
2: Itu jadi diberitahu kalau misalnya saya belum paham dijelaskan. Dan sama itu sama Mbak Dila,
1: Oh,
2: Fadila
1: Mbak
2: juga
1: Dila,
2: udah ketemu.
1: Fadila,
2: Iya,
1: baik. Semoga nanti
2: tinggal
1: waktu,
2: temennya yang itu, yang itu yang belum ketemu.
1: Oh iya, semoga nanti bisa ketemu sama semuanya ya Mas ya, lengkap gitu ya.
2: Amin, lengkap. Nanti sesuai apa yang diinginkan Mas Faris, pingin jaluk fotonya bisa apa ngunulis Mbak Yaya. Yang penting ngono kabeh ya, lengkap ya.
1: Amin, siap Mas
2: Oke,
1: Faris.
2: Mbak
1: Pasti
2: Yaya.
1: ini pasti Mas Faris dalam hati udah nggak suwabar. Rasanya kayak
2: Iya,
1: pengen
2: betul.
1: cepet-cepet 11
2: Terus gue
1: September
2: kepingin
1: gitu loh.
2: coba cepet-cepet sampai sampai senganter ya sampai bilang kayak gini, yo cek sowe cek tang. Tapi aku ya kayak gak sabar gitu Mbak Yaya.
1: Emang kalau ada hari yang ditunggu-tunggu itu rasanya kayak, aduh kok yondang cepet tong
2: Iya,
1: lo
2: iya.
1: ya.
2: Nah iya, iya.
1: Ya
2: Selak
1: wes.
2: selak kepingin anu,
1: Waduh.
2: selak kepingin ketemu sing ganteng ganteng sing aduh
1: Lah
2: sedih dolan.
1: sing ayu-ayu masa ya gak pengen sampean temoni Thomas. Ya
2: Ya
1: di sini kan ya banyak
2: kepingin,
1: yang
2: cuman yo
1: cantik-cantik toh.
2: iya sih ya, yo iya sih, ya bener Mbak Yaya itu tadi diupayakan semuanya lah ya,
1: Semuanya ya.
2: tanpa terkecuali
1: Oke
2: Ben
1: deh.
2: Soroto ya Mbak Yaya ya. Rata merata wis gak ada yang tertinggal ya. Iya,
1: Baiklah.
2: sekitar saya kali ini biar menyemangati di malam minggu ya.
1: Lagu apa ini?
2: Lagunya aku minta lagunya Bertahan Terluka Mbak Yaya ya.
1: Bert.

0: Tahan terluka Vita Alvia.
1: Loh, langsung kan loh. Mbak Yaya ini langsung saat ini sama loh, seperti saya.
0: Ya iya ta, sudah ya, paham. Ya,
1: sudah tahu masalah senengane sing remix loh, ya.
0: Sing ayu-ayu ngono iku.
1: Sing ayu iku mana Mbak Ayu Tasmari
0: kemarin ya. Oh, udah pulang ano, sekarang Mbak Ayu.
1: Wis mulai kabeh Mbak Ayu berarti ya.
0: Ada Mbak Ayu di Pro 1, ada Mbak Lala di
1: Pro 2. Mbak Laras ya.
0: Di Pro 2 ada sapa iku ponake Bu Deme sing lanang
1: oh, iku lho. Oh, sing lanang iku. Iya iya. Sing duwe duro iku ya.
0: Oh, sing duwe duro, bose duro. Sing duwe duro.
1: Aku banter enak nek muni duro.
0: Lah ngene sampean iki Mas ya wis
1: ditunggu lagunya Budhe. Iya wis. Nah berarti sing masih terus pulang ya sing tak seneng sing tak idolakan wis mulih ya tak pulang ya.
0: Sudah.
1: Ya wis lek ngono salami tamel temuannya saja Mbak Yaya ya. Mempersingkat waktu. Thank you Mbak Yaya.
0: Sama-sama.
1: Sampai ketemu lagi.
0: Iya, siap. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Faris ya dari Batu. Katanya udah gak sabar nanti 11 September mau ke RRI. Emang benar ya, di hari ulang tahunnya RRI ini biasanya memang banyak pendengar yang berkunjung ya, untuk ikut merayakan euforia hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang nantinya jatuh di tanggal 11 September. Loh, dikira cuman Mas Faris aja yang gak sabar. Saya juga gak sabar nanti kira-kira bakal ada kejutan apa dari RRI di tanggal 11 ya. Tentunya kita semuanya angkasawan dan angkasawati RRI sama-sama gak sabar ya, ingin menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia untuk dapat kita rayakan bersama dengan seluruh pendengar pecinta RRI ya, utamanya di RRI Malang. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Monggo bagi Anda yang mau request lagu dangdut, mau nyanyi bareng, mau joget bareng, ditunggu di sore hari ini ya, sampai nanti merapat di jam 5 sore. Pokoknya tak tunggu, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Nah, sambil menunggu pendengar nanti yang mau bergabung ya, kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama kali ini ada Sonia, kemudian nanti dilanjutkan dengan Bertahan Terluka ya. Habis mendengarkan lagu yang happy-happy, kemudian Bertahan Terluka ya wes, biar lengkap ya. Yang lagi senang-senang juga bisa dengerin dangdut, yang lagi galau pun juga bisa mendengarkan lagu dangdut ya. Semua genre dangdut pokoknya di sore hari ini kembali kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tidak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Sudah mau jam 5 sore yang artinya waktunya Goyang Senggol pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi tenang saja karena di jam 5 nanti akan ada Dai Cilik ya yang akan menemani Anda. Dan saya Mbak Yaya akan kembali hadir di ruang dengar Anda tepat di jam 6 sore atau 18 waktu Indonesia Barat dalam program Tejo Wangi Jan Kruwespol. Jadi matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tingkatkan kesadaran gizi, tim KKN Mas UMM kelompok 84 gelar sosialisasi pencegahan stunting dan isi piringku di Desa Sumberjo, Kota Batu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan pemenuhan gizi, oleh tim KKN Mas UMM kelompok 84 dilakukan kegiatan edukatif lewat sosialisasi pencegahan stunting dan isi piringku di Desa Sumberjo, Kota Batu. Dirangkaikan dengan senam ibu hamil bersama dengan tim magang Poltekkes Malang dan masyarakat setempat khususnya untuk ibu hamil. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa KKN Mas UMM kelompok 84 terhadap kesehatan masyarakat khususnya dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang untuk anak-anak sejak usia dini. Stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi pertumbuhan anak, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan, kemampuan belajar, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman terkait stunting, faktor penyebab, langkah pencegahan, dan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu dan anak. Edukasi ini juga menekankan bahwasanya pencegahan stunting membutuhkan perhatian bersama, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kali ini izinkan saya Kaila Nabila untuk membawakan tausiah dengan tema bicara tanpa pahala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua bencana yang bisa ditimbulkan jika kita tidak menjaga lisan. Hari ini saya akan menambahkan tiga contoh lainnya jika kita tidak menjaga lisan. Namun sebelum itu marilah kita mengulang kembali hal-hal yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Kita harus paham betul apa bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana itu adalah, yang ketiga, banyak berbicara, suka mengganggu, dan sombong. Masalah-masalah ini dijelaskan oleh Nabi SAW dengan sabda beliau seperti berikut: Inna min ahabbakum ilayya wa qarabikum minni majlisan yawmal qiyamati ahasinakum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa abadakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsanu wal mutashattiqun wal mutafahikun qalu ya rasulullah qad alimna as-sarrakum wal mutashattiqun famal mutafahikun qalal mutakabbirun. Sesungguhnya termasuk orang-orang yang paling kucintai di antara kamu, yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kamu dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah as-sarsakun, al-mutasyattikun, dan al-mutafaihikun. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui apa itu al-tasarun, al-mutasyattikun, tetapi apakah al-mutafaihikun? Beliau menjawab, orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi wa Ahmad. Setelah meriwayatkan hadis ini, Imam Tirmizi rahimullah mengatakan, at-tartar adalah orang yang banyak bicara, sedangkan al-mutasyattik adalah orang yang biasa mengganggu orang lain dengan perkataan dan berbicara jorok kepada mereka. Imam Ibnul Asir rahimullah menjelaskan dalam kitab An-Niyahah, at-tartarun adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri dan keluar dari kebenaran. Al-mutasyaddikun adalah orang-orang yang berbicara panjang lebar tanpa hati-hati. Ada juga yang mengatakan al-mutasyaddik adalah orang-orang yang mengolok-olok orang lain dengan mencibir bibir ke arah mereka. Imam Al-Munziri rahimahullah mengatakan dalam kitab At-Taghrib, as-sastar adalah orang yang banyak bicara dengan memaksakan diri. Al-mutasyaddik adalah orang yang berbicara dengan seluruh bibirnya untuk menunjukkan kefasihan dan keagungan perkataannya. Al-mutafaihik hampir bermakna sama dengan al-mutasyattik, karena maknanya adalah orang-orang yang memenuhi mulutnya dengan perkataan dan berbicara panjang lebar untuk menunjukkan kefasihan, keutamaan, dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Oleh karena inilah Nabi SAW menafsirkan al-mutafaihik dengan orang yang sombong, tetapi tidak termasuk sejak yang dibenci. Lafaz-lafaz yang disampaikan khatib, kalimat indah untuk memberi peringatan, asal tidak berlebihan
dan aneh, karena tujuannya adalah untuk membangkitkan hati dan menggerakkan menuju kebaikan, kalimat yang indah dan semacamnya. Yang keempat, mengucapkan perkataan keji, jorok, celaan dan semacamnya. Semua hal ini tercela dan terlarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal-la'ani walal-fahishi walal-badhi'i." Seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan orang yang jorok omongannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lain sebagainya. Fushi, keji dan bazza, jorok adalah mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji, tabu dengan kata-kata gamblang. Orang-orang yang sopan akan menjauhi ungkapan-ungkapan itu dan menggunakan kata-kata sindiran sebagaimana dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perkataan keji dan jorok tersebar di zaman ini. Di koran-koran, majalah-majalah, buku-buku, novel-novel zaman sekarang, radio, handphone, atau lainnya. Bahkan ada perkara yang lebih buruk dan lebih keji dari sekedar ungkapan. Namun, yang bisa merasakan keburukannya adalah orang-orang yang hatinya masih hidup. Sedangkan orang yang hatinya sakit atau bahkan mati, maka dia tidak akan merasakan keburukannya. Bahkan mungkin sebaliknya, ia akan merasa nikmat sebagaimana luka yang hanya dirasakan oleh orang yang masih hidup. Sedangkan orang yang sudah mati, ia tidak akan merasakan sakit akibat luka. Wallahul musta'an. Yang terakhir, membicarakan suatu yang batil. Maksudnya adalah menceritakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, seperti berbangga dengan perbuatan bermabuk-mabukan atau kemungkaran yang lain. Nabi SAW bersabda, "Semua umatku mu'afan akan diampuni dosanya atau tidak boleh dihibah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan." Dan termasuk melakukan dosa dengan terang-terangan adalah seseorang melakukan suatu perbuatan buruk pada malam hari, kemudian di waktu pagi ia mengatakan, "Hai fulan, tadi malam aku melakukan ini dan ini, itu dan itu." Padahal di waktu malam Allah Azza wa Jalla telah menutupi perbuatan buruknya. Namun di waktu pagi ia membongkar sendiri tutupan dari Allah. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Oleh karena itu, barang siapa yang telah bertaubat dari perbuatan dosa, hendaklah ia menutupi aibnya sendiri. Tidak perlu bercerita kepada orang lain. Pendengar Pro 4, rahimakumullah. Selain orang yang telah disebutkan di atas, sesungguhnya bencana-bencana lidah masih banyak lainnya, seperti ghibah, namimah, dusta, dan lain sebagainya. Namun, sedikit yang kami sampaikan ini mudah-mudahan sebagai pemacu dan pemicu bagi kita semua untuk selalu menjaga lidah kita dari keburukan dan selalu menghiasinya dengan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, suasana semarak hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini terasa berbeda di Desa Beringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Anak-anak tingkat taman kanak-kanak atau TK mendapatkan ruang untuk tampil, bermain sekaligus menunjukkan kreativitas lewat pentas seni, lomba mewarnai, dan berbagai lomba. Kegiatan ini digelar oleh mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN berdampak Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Kelompok 187 diikuti lebih dari 100 anak dari berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Meskipun kegiatan telah berlangsung beberapa hari lalu, antusiasme ratusan peserta ini masih menyisakan kesan mendalam. Kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri anak sejak usia dini. Dalam hal ini, Guru TK Plus Wahidiyah Nunik Indrawati menyampaikan apresiasi kegiatan yang menurutnya memberikan pengalaman berbeda dan menyenangkan bagi anak-anak. Ia berkisah tentang kemeriahan rangkaian kegiatan diawali dengan pentas seni anak-anak yang menampilkan bakat dan kreativitas masing-masing. Keceriaan berlanjut lewat lomba mewarnai dan menempel, di mana anak-anak menuangkan imajinasi mereka lewat warna dan berbagai bentuk karya. Bukan hanya soal hasil akhir, kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi anak untuk belajar mengikuti aturan, mencoba sesuatu yang baru, dan menikmati proses bersama dengan teman-temannya. Dan lebih dari 100 anak berpartisipasi menunjukkan kreativitas. Guru TK Dharma Wanita Dwi Astuti menilai keberanian anak untuk mencoba dan ikut berpartisipasi ini malah menjadi hal penting untuk perlu diapresiasi. Bagi mahasiswa KKN berdampak UMM kelompok 187, rangkaian kegiatan ini bukan sekedar mengisi perayaan kemerdekaan dengan perlombaan. Ada pesan yang ingin dibangun, yakni memberikan ruang kepada anak-anak untuk tumbuh lewat pengalaman yang menyenangkan. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Bebatuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apalagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

103,4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabari dinten iki mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Seneng banget saat ini barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedoyo ing wengi iki ten program Tejo Wengi Jan Grespon. Tentune selama 2 jam ke depan mengko bakal bahas soal macem-macem budaya dan tradisi nggih sing ana ten Malang Jawa Timur lan sekitare. Nah, niki panjenengan nggih saged request lagu, saged kirim salam ten mriki, monggo gabungan saged ten telepon di 0341 404504, ugi ten WA di 081 555 69 1053. Monggo kula tunggu panjenengan sedaya gawe meriah no acara Tejo Wengi ing wengi iki sampai mengko merapat jam 8 bengi nggih. Bareng kali Mbak Yaya ten Tejo Wengi Jan Grespol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pewarta Enggel pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang menyiapkan pembentukan koperasi berbasis komunitas bagi pelaku ekonomi kreatif seperti animator, konten kreator, dan desainer grafis. Langkah ini menjadi tindak lanjut dorongan Menteri Koperasi supaya komunitas kreatif punya wadah usaha bersama. Dan dalam hal ini, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pelaku ekonomi kreatif selama ini banyak menjalankan aktivitas usaha secara mandiri, di mana kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu mereka dalam mengatasi jumlah kebutuhan, mulai dari pembiayaan hingga pengembangan sumber daya manusia. Sementara itu, pemerintah Kota Malang akan terlebih dahulu mengumpulkan para pelaku ekonomi kreatif untuk memberikan pemahaman terkait dengan konsep koperasi. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan akan melibatkan dalam proses tersebut. Pemerintah Kota juga berencana menghadirkan narasumber dari Kementerian Koperasi untuk menjelaskan secara teknis tahapan pembentukan koperasi. Menurutnya, kesamaan visi dan misi antar pelaku komunitas menjadi salah satu hal yang perlu disiapkan sebelum koperasi dibentuk. Wahyu juga menyebutkan koperasi yang akan dikembangkan tidak terbatas menjalankan kegiatan simpan pinjam. Koperasi ini pun diharapkan dapat berkembang pada sektor produksi, industri, keuangan hingga promosi yang memberikan manfaat langsung bagi anggotanya. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update.

mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

0: Crespo nggih baru saja niki wonten tembangi bareng Sai Wiwit Wijayanti yang baru saja panjenengan mirengaken di malam hari ini. Nah, kemudian saniki kula badhe menyapa pamirang yang sudah bergabung niki wonten Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tembang tanpa duweni. Salami kagem pamirang sedaya sugeng midhangetaken kagem Mbak Yaya, salam sehat sekeluarga lan sugeng makaryo, matur suwun sami-sami. Nggih matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo. Ditunggu nggih lagunipun mengke bakal tak puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian kita sapa lagi niki wonten Ibu Pandan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luceng talu kok keliru inji Tejo Wangi dan Crespo.
0: Kula terus ke Ibu Pandan. Jenengan pripun kabare dinten niki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: mandang. Jenengan terus pundi?
0: Saya terus. Alhamdulillah saya Ibu Pandan. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mugi-mugi saya terus nggih.
1: Nggih, amin.
0: Amin amin. Niki Kota Batu pasti rame nggih Bu Pandan ya malam minggu.
1: Nggih, rame.
0: Masya Allah tabarakallah.
1: Malam minggu.
0: Aduh. Niki semoga bisa menggerakkan ekonomi. Wonten acara to? Wonten acara.
1: Wontenan ujaran kepang.
0: Oh, nggih, jaran kepang kan jenengan pun napa menginformasikan.
1: Kanjang kalau wingi nggih.
0: Nggih, leres.
1: Tak mikoni pun kathah tiyang sadean.
0: Oh, alhamdulillah jenengan nggih nonton to.
1: Mbak Cenil.
0: Oh, aduh cenil. Wah, enak niku jaran lho.
1: Cenil gatot.
0: Heeh, waduh. Ora-ora. Mantap.
1: Nggih.
0: Wah enak nih Bu Pandan, ya.
1: Iya jajan tradisional.
0: Lo tapi ini kok malah enak soalnya kan zaman saat ini jarang ditemukan, gih. Jadi rasanya nge. Itu lo ngangen nih.
1: Gih gatot,
0: gatot, cenil,
1: koro-koro, cenil,
0: gih klepon.
1: Gih
0: klepon,
1: klepon lali.
0: Waduh, malah pengen nih kiku lo. Napa tak ten batu mawon gih? Ya niki napa kali nonton jaran kepang niki.
1: Nggih, kali itu mbah cenil kali telepon.
0: Waduh nikmat. Nggih, ya wis niki jenengan badhe request lagu napa Bu Pandan?
1: Request Sarung Jagung Mbak Yaya.
0: Sarung Jagung. Salami kagem sinten?
1: Salami kagem Bu Sri Purnomo kala wau, Bunda Marlena, Bunda Riatin. Bu Sri Utami, Sri Agati, nggih. Kagem Bunda Aryami. Pak Eko, Pak Bambang. Pak Isboyo, Pak Suwarnoto, Pak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grandung. Mbak Leha, Bunda Leha, Mbak Indah. Engkang wonten Batu menika Bu Tati, Bunda Sumiati. Tun Mas Faris, Ibu Satia, Pak Sari Inge, kagem Pak Suranto, sampun Mbak Yaya, kagem sedoyo ya pamireng perumpat, wilujeng talu, matur nuwun
0: wekdalipun.
1: Mbak Yaya sehat-sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bu Pandan nggih ditunggu tembangi mengki bakal kula puterke spesial kagem panjenengan. Sedaya pameran iki wonten informasi nggih saka Museum Musik Dunia Jatim Pak 3 menghadirkan spot gesang ngenalno sosok maestro keroncong Indonesia sekaligus pencipta lagu Bengawan Solo lewat koleksi bersejarahe. Nah, area iki dadi salah siji bagian sing menarik pengunjung dalam rangkaian Merdeka ten Jatim Pak soale mempertemukan musik, sejarah lan kebudayaan Indonesia. podcast sang iki nampil no sejumlah benda sing berkaitan dengan kehidupan lan perjalanan Gesang, mulai dari blangkon, kopiah, tongkat hingga becak nggih. Nah, pengunjung ugi saged ndelok koleksi alat musik berupa silo, kontrabas, dua kendang lan biola sing gambarno kedekatan Gesang dengan dunia musik. Gesang iki lahir ning Surakarta tanggal 1 Oktober 1917 dan meninggal dunia pada 20 Mei 2010. Namine dikenal sebagai salah siji maestro gede musik keroncong Indonesia, terutama lewat Bengawan Solo sing dadi salah siji karya paling dikenal dalam sejarah musik Nusantara. Nah, koleksi Tanspot Gesang iki hanya menampilkan sisi Gesang sebagai musisi, tapi juga memberikan gambaran terkait kehidupan dan latar budaya sing melekat pada dirinya. Wonten benda-benda seperti blangkon, kopiah, tongkat, lan becak iki melengkapi instrumen musik sehingga pengunjung dapat mengenal sosok Gesang dari sisi yang lebih

Jadi bagi pelajar lan keluarga, spot gesang iki dapat jadi bagian ya dari kunjungan edukatif gawe mengenal sejarah musik Indonesia secara lebih langsung. Koleksi iki dapat diamati di museum yang mana memberikan pengantar terkait perjalanan seorang musisi, perkembangan keroncong dan karya yang tetap dikenal sampai lintas generasi. Jadi kehadiran spot gesang iki nunjukno lek wisata edukasi sejarah tidak terbatas pada pembahasan peristiwa politik atau bahkan perjuangan ning medan perang. Perjalanan bangsa turut tercermin dalam perkembangan seni lan budaya, termasuk musik yang menjadi sarana ekspresi sekaligus bagian dari identitas masyarakat Indonesia. Dan spot gesang iki pada akhirnya menjadi ruang yang mempertemukan sosok gesang perjalanan musik keroncong dan warisan Bengawan Solo dalam satu pengalaman kunjungan ngeteniku nggih. Nah, saat ini langsung wae kita mirengaken lagu tembang Jawa yang sudah di request wonten Visanka dengan Tanpa Duweni Sugeng mirengaken.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sedaya pemirsa enggak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Matur suwun sangat yang sudah mendengarkan dan sudah meramaikan acara di malam hari ini. Semoga dapat menghibur panjenengan sedaya. Nanti bakal wonten wayang semalam suntuk ya, dan hanya ada di program 4 RRI Malang. Jadi jangan kemana-mana, di sini saja. Nah, sekarang waktunya kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pas jam kalidoso.
1: Alkisah, zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang, terutama pada pembuatan senjata atau

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di alun-alun Kabupaten.

0: warga sekitar berusaha untuk menghentikan kerbau tersebut, termasuk Adipati Rangga.
1: Sia, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: kesaktiannya, sang dia itu dapat menjinakkan kerbau yang mengamuk. Para warga tercengang menyaksikan kekuatan dari sang dia itu. Pria itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya ke laut Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisanak?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong menolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada

0: berusaha untuk menegur Joko.
1: Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
2: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
0: Dalam menegur Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Untung. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Berhari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang terbaik. Pada akhirnya, senjata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma pun telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan Fujin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.

Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusumo. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Dengan perlahan, Joko Untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko Untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tenteram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Jokowi. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: kowe ya tak teter ngono. Sakniki kowe ya wis aku ya rada gelo ya ben. Wong aku meng gayuh supaya wong kowe ya seno mbok menoh besok duwe anak-anak. Iya ta iso anak-anak kowe karo aku kuwi. Saiki ngene aku arep nyambut gawe iki gaweane genawangku blantik ya ta. Tak golek dagangan kowe neng omah. Neng omah ki tak kei dagangan telu kebo telu kae kowe sing duwe kewajiban. Nek neng apa-apa kowe sing ngrampungi ngomah. Nah, regane tak gaki rega, ngono. Ora kena mbati, waton kuwi cul, buk cul, ngono ya ora.
1: Ambati ya ora apa-apa tong tek bojone.
0: Lho, iki syarat culika kowe wesan kok ngono kuwi. Ya ora. Wis umbarmu ni mbati wae bojone, suwe-suwe mbati ping pindho, ping telu nyolong kowe njuran ngono.
1: Mbati wong tanggung ladeni kowe kok bingung toh?
0: Iya, ngene, saiki ngene wae ya ora. Syukur nek iso mundak malah kuwi dadi hasilmu.
1: Regane piro?
0: Siji kuwi regane selawe, ngono.
1: Selawe apa?
0: Selawe, 20.000 kok jebul.
1: Oh, dadi nek kebo telu, 30.000.
0: Nah, ngono.
1: Abene iki meng ngono.
0: Kuwi dadine kabeh 7.000 setengah kabeh telu kuwi ngono. Oh,
1: kuwi ora entuk kurang.
0: 70 kalau 7.000 engko.
1: Wis ora entuk kurang.
0: Halo.
1: Imbo seko semono ya ora entuk.
0: Nah, imbo ya iya ya oleh kok jebul ngono wae. Iki
1: meng ngono wis ngerti ya. Aku wis ngerti.
0: Mm. Ya wis syukur aku saiki tak golek dagangan meneh sebab iso ora pasaran to iki.
1: Oh, ayo.
0: Akeh iki jaga-jaga iki dibutuhake kebo nek sapi ora patek. Mlaku ngono.
1: Iya wis ngerti aku.
0: Nang omah wae lho kowe lho. Wis ya.
1: Ngopo Pak kok bali meneh iki?
0: Waduh rokokku ya keri. Nganu karo regane mau tak kandhani to kowe tak rungeti to. Selawe ping telu. Selawe iki selawe apa?
1: Selawe ewu.
0: Nah, selawe ewu ping telu. Ngerti ora?
1: Heeh.
0: Nah, kuwi nduk iso ngitung-ngitung ora kowe?
1: Iso.
0: Lho, wong kowe iki mujo meneh.
1: Wis iso karo meneh pinter aku karo kowe.
0: Dadine 75.
1: Ewu.
0: Ngono. Dadi nek kowe aneng wong golek imrene, aja nganti kowe iki klera-kleru, ya ora?
1: Hmm.
0: Kowe bojone bakul iki ya sing ngerti petungan ngono.
1: Ya ya aku ra ya ora tau kleru to, nek tok tinggali dagangan iki.
0: Lah iya kaya iki kan ya bener. Kok ngono kae awake dhewe waton iki ora tuna ngono lho.
1: Waton iki batine akeh ngono wae apa?
0: Malah nek iso iki kaya ngono kuwi, ngono.
1: Oh ya.
0: Lho sebab nek golek dagangan iki ora gampang lho. Adong gone jare.
1: Ah pasar kae rak ya oke ta.
0: Walah, nek ming pasar kono ki dok sapine kebone ki kuru-kuru ngono.
1: Kuru-kuru anggar pakane sing akeh ya ora kuru.
0: Kowe karo aku ki wong sing tanggo penguripan ki le dagangan kewan ku ya kebo sapi wedhus barang kuwi ngono.
1: Mula
0: dhewe iki ya sing setiti. Ngati-ati le ngecakake dagangan kuwi ngono. Aku sing golek kowe nang omah ngewangi-wangi. Ngira.
1: Yo, ngerti aku. Nang
0: omah, mujak-mujake wah bojoku ning dalan slamet entuk rezeki sing akeh. Ki ya wis kanggo melu nyambut gawe.
1: Wis ora kekurangan le ku ngewangi-wangi prihatin ki.
0: Lah iya, kuwi tak jaluki ngono kuwi. Sarene awake dhewe iki genah nyambute gawe ya mengliyane kuwi ya ora iso. Ha nyambut gawe apa meneh? Aku nyambut gawe kono ora kepenak ta nek kebeneran ming ngomong kene kek kekono. Ewu, ewu, jadi kalau mau mundak meneh, gue deh meneh. Sewenge yang mundak, biar, biar meneh.
1: Apa ki mas, papa?
0: Walah, apa timbel, walah, gue kok jauh mirang-mirang ke. Gue bojo piye coba. Gue kok dadi mas yang dinggo orang ngerti ki ke piye tau gue.
1: Nah, nek mas kok sok anu, biru erem.
0: Lah, gue digebek. Wong kowe ya mangkel kowe bojo ya wong kuna dienggo perang-perang dina. Ayo ngerti dhewe ra ya ngono nek lelungan saiki aja nganggo sing tenan malan ngono.
1: Nganggo apa?
0: Nganggo sing etok-etokan, sing biru-biru kuwi ngono.
1: Adane nganggo kalung rantai.
0: Heeh.
1: Kuwi rantai sing ngopo?
0: Kuningan ngono. Gelang ya gelang karet. Ngono ta? Dadi perlu slamet ngono. Wis ya, saiki ngene wae aku malah omong-omong antuk dagangan, wis ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Riko magek ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Wes. Stadi saponi kok ya sandang reget meneh ya nyatane neng ngisor wit pring. Nah, kok ya aku rumangsaku kok dadi anjur maune saguh dadi juru kunci iki njur kepiye aku kuwi. Wah. Nek kancane mono ketoke ya akeh ning tanpa ana sing kena dijak omong. Wes. Rumah saku dadi juru kunci iki kaya siji karo sijine. Ketoke wong ning kaya setengah wong. Ora tau weruh ngomah. Anggrek ditinggal muling kok gak ana kuburan sing ilang sing tak semelangi kuwi. Wes. Ini dilalahe kok ya wis ora ana sing ribeti anak ora duwe, bojo ora duwe. Dadi urip kuwi kok ya malah urip kepeneran. Mugo sing jenenge mati mono wis ora getun. Ah kepiye? Ora rupa, ora bondo, ora anak, ora bojo. Ah mati mongko megerek cedhek megerek goreng mak blung. Ayo wis. Ayo kepiye to? Nek ndelok leku sekolah ki mene ki tak kira ki ora arep dadi juru kunci aku kok ya wis dadi juru kunci. Ani ya ming manut karo simbah biyen ya dadi juru kunci, bapak dadi juru kunci. Eh ayo sing jenenge gawean ki waton tumindak sing apik. Nek pancen nisane jur kaya ngene jur arep kepiye? Lek ku mikir ya wis tak penakake. Wis awak ijen jur arep ngopo? Ini yang mesono kebungane ngati anggere sasi ruah opo sasi bakdo rumah saku yolek aku njur iso salin jare iso salin klambi opo meneh anggere ukah leloro gula aku jan seneng. Kaya telung dino pisan kisen telung dino pisan kisen kaya kena tak hitung lho weh layo iso opo meneh tak pujek-pujek ke begebluk ngono. Aku mau kelakon begebluk, mau aku tiba di sik dhewe renyap. Ayo wong ki anggere rasan njur klerak-kleru malah kaya ngene iki. Keterangane wong perkasa karo kepenak ki mergo guneman ki nyata. Nyatane anggere wis kleru ya kangelane baleni meneh. Sing krungu ki wis akeh padane kleru, muni ala wis do ngerti. Balenana ya wis do ngerti. Ani ya wis kepiye meneh. Leku mikir ya tak longgarake meneh jurar kurang apa aku dek enom ya wis kaya ngono anake wong sugih apa-apa wis keturutan kok ana wong mipir-mipir kae apa arep ngirim apa arep ming wong liwat nek liwat kok kaya ilang-iling wah kok malah marah lho kok berene kae mah.

0: Ayo jamak lumrahe. Wong karep didaya sing kaya ngapa, kendel sing kaya ngapa. Angre mlebu jaratan kok mesti ya atine iki gempal. Ayo semono wong mati kabeh. Nah ya kepiye to? Monggo jan aku ki sirikan do ngirim ki. Bah, lanjut mong ngamangu. Sitok wae ora ana wong nang kene. Tur aku sok ya nang kene wangune. Ayo kudu kok wedi iki kudu. Lah kok malah ana wong ndekem nang kono kae ya wong ngirim.
1: Nun. Sapa iki?
2: Kulo.
1: Kulo sapa?
2: Kulo
1: arek golek nggon wa.
0: Ketoke wong kuru lular kelulur kok sengkring ngono. Boten
1: kowe badan wadak apa badan halus?
0: Ha iki pelake apa iki? Ah, mundut prisa panjenengan wadah pundi ta wadak apa halus? Ah ketinggal merongkol semantene kok. Ya wadak. Iya.
1: Aku ya tono ya wis ngerti nek semono badan halus ki njur ayakane sepira. Wis badan wadak.
0: Kedah pun deplok malih. Kok njur iki wong arep perlu tiba
1: wong prihatin aja dijak geguyon.
0: Oh,
1: ngerti.
0: Panjenenganipun menika tiang prihatin.
1: Prihatin.
0: Kula sampun mangertos yen panjenengan menika tiang mara tapa. Hmm. Tengeranipun menika kagunganipun mripat. Menika ketingal mlebet sanget.
1: Iya. Pancen kowe wong waskita, ngerti. Mula mripat kuwi mlebu banget ning jaba isis.
0: Inggih. Aji kula menika yen namung badhe nderek tepat.
1: Iya, iya, kena, kena.
0: Gandeng kula menika.
1: Wis ya aku tak bali ya.
0: Mangke rumiyin
1: sampe omahku ngisor kene iki. Iki mung gerek bles bablas aku.
0: Oh, dados panjenengan.
1: Kowe mrene ngopo?
0: Dalemipun iki
1: kuburan menika. Iki kebeneran kowe bejo kemayangan ketemu karo aku lagi pas ngisis kowe teko. Donge ora ngetok ning bareng kowe tak ketok.
0: Dados panjenenganmu pancen orang ngetok.
1: Oh, ora.
0: Lajeng pun ketok aku.
1: Iya, sebab ana perlu.
0: Manggi kula.
1: Heeh, prihatin.
0: Dalem panjenengan nika kuburan ning kang ngandhap ijing bolong no.
1: Iki lho. Lho nek ora ngandel sikil kowe nyemplung separuh lho. Iki mung geri blung.
0: Sampun mangke rumi.
1: Aja. But nek perlu tenan tak anteni. Sikilku tak unggahne.
0: Lajeng panjenengan piantun pundi sak jatosipun?
1: Aku wong ya jero kene ngisor kene.
0: Oh, dados injik.
1: Sing reksa kene sing duweni wong pirang-pirang iki. Iki sing kuwasa aku.
0: Dados daerah pemejaan
1: meniku. Kok daerah pemejaan itu piye?
0: Daerah tiang pejas to yo.
1: Aku sing kuwasa.
0: Oh.
1: RT aku.
0: Malah. Malah kula kaleresan sanget.
1: Heeh.
0: Dene panjenengan pejah kok kewajiban saged ngetingal menika kula nek ora ketiban daru ora iso.
1: Bener, bener. Lek ku munggahke ana keperluane.
0: Kamangka panjenengan wajib nyacah-nyacahaken tiyang ingkang sami
1: jiwa jiwa kene jiwa kene
0: semari wonten
1: riki. Iya, nom tuwa gedhe cilik bayi wis tak cateti.
0: Inggih.
1: Kuwi pende ahli waris nang kene
0: kula menika mila anak kula menika dipun petak wonten riki. Kula menika badhe ngintun.
1: Sapa anakmu jenenge sapa? Sapa? Ayo aja kesuwen ora kena goro lho. Tiwas tak catet engko kleru. Sapa jenenge?
0: Bejo.
1: Oh, Bejo. Umure pira?
0: Umuripun dereng kula sukani.
1: Ya wis kan arep saiki tak kakeane sok. Wis, bocahe sepira bocah?
0: Bejo, iki lare cekapan.
1: Bejo,
0: menapa penyani iki? Preso.
1: Kosek, Bejo, Bejo. Bocahe umur-umurane antarane 11 tahun 12 tahun.
0: Inji, inji.
1: Melu aku bocahe melu aku.
0: Aduh. Pangeran.
1: Sekolah tak sekolah kene kono.
0: Malah sampun sinau.
1: Wis awake.
0: Alah pangeran, pepunden kula.
1: Iya, iya wis. Ora
0: cah panjenengan kersa
1: nyakar anak kula menika.
3: Kok nyakar iki kepiye?
1: Timbang mupu. Mupu anak kula menika kula matur sanget.
3: Wis tak rengko anakku dhewe. Kita seloro rong dina ning wis tak keroki.
1: Oh. Menawi kirang lisah
3: arep tak preske ketemu.
1: Pun iki malah kula matur nuwun sanget.
3: Iya iya iya.
1: Tenimbang kula menika bondo kula namung kangge remen piyambak malah yen saged kula aturi nyekolahaken yang lebih tinggi. Menika arta kula sukaken panjenengan.
3: Didit saka ngendi kok le akeh men iki?
1: Ngaten. Kula menika rak blantik.
3: Blantik. Oh, blantik kewan. Bener, awas ketok. Apa?
1: Oh inji, kewan.
3: Kewan aku ngerti kewan kaya kowe iki kewan mesti. Lantik kewan
1: inji. Inji gandeng panjenengan menika golongan ya leluhur.
3: Ngerti sak durung
1: mboten badhe kok jawab.
3: Iya iya
1: inji badhe pun kewanaken inji. Purun. Wis
3: sak uni-uni ku nengno wae.
1: Panjenengan menika sanes tiyang leluhur panjenengan ya kaya kancil. Ning kula mboten wantun.
3: Leluhur ki ra kena nesu aku ya ra nesu. Ngono.
1: Menika kula menak blantik.
3: Blantik
1: kebun sapi iki sak kecepengipun. Nganu kirik nggih.
3: Ya wis, pokoke kowe iki
1: blantik
3: perlu arep goleki anak.
1: Inggih.
3: Wis aja semerang
1: salan-salan kathah badhe ngintu.
3: Ya, ya, ya, ya, ya. Kene tak tampanan iki. Ning kowe sing lega lila.
1: Wah, donya akhirat.
3: Sebab aku ya mung sak derma iki dilongkas aku jam 6 kurang rapat.
1: Sampun kesesok.
3: Amblis medhun.
1: Mangke kula tumbak tumpakaken sanes pun menika.
3: Apa dirar piye?
1: Mangke. Tesih kangen kula.
3: Ya mengko dhisik ning aku dinteni wong akeh.
1: Oh,
3: dinteni wong akeh.
1: Inggih,
3: inggih. Sepune iki ngono. Inggih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

Ugek sak dulita mbah-mbah sing dinteni para kewula cilik isih padha ndelik sing arep didadekke ratu isih mengu-mengu mergo durung genep sing padha golek ngelmu. Kaulane wis padha poyang payingan sing ditunggu jebul lagi ketok bayangan. Kahanan kok saya ora genah. Urip sarwa susah reg-regan malah tambah ora lumrah. Ora mung perkara kuwi saben dina tansah was-was turta miris. Negara arep ditata sing luwih becik nanging jebul isih ana peranganing menungsa sing tumindak licik. Wong cilik tetep linggih dingklik yen ana untran-untran sing mati luwih bisik. Yen ngono adil kuwi mung ana sesorah sing padha nyoro muga-muga lambene padha menyonyo. Diwas kebak pengarep-arep entek-entekane ya.

0: Yo, yo, yo.
1: Yo, yo.
0: Ayo.

와야 서로요 망가랑상 와.

0: Hei, sodomo, lun wonten timbalan ingkang dawuh Raden Kartomarmo. Wis krungu godhokmu, wis krungu kupingmu. Bener, apa kang dadi pambatanku? Menuh, mereka lungguhan iki turun Abimanyu. Sing jenenge Parikesit isih bayabang ingkang digadhang dadi ratu ana negara ing Ngastina. Mula umpama wingi-wingi awake dhewe bisa mateni Utari Sakandutane, ora bakal kelakon awake dhewe, ora bakal kelakon Parikesit digadhang dadi ratu ana Ngastina. Leres menapa ingkang dados dawuhipun Raden Kartomarmo? Kula menika rak namung manut dawuhipun Paman Resi Kerpo to Raden. Gagah sok Kerpo. Kerpo kuwi wong gerang sing ora iso dienggo panutan. Dheweke kuwi budine utuh. Cara uripe Kerpo kuwi kaya dene mrutu. Endi eneng letong sing gedhe tur isih hangat. Mesti bakal dirubuk. Kelingan apa ora? Jaman jayane Kakang Kurupati, dheweke nyembah-nyembah kelawan Kakang Duryudana. Nanging bareng saiki para kuwa wis Kurawa wis ajur kumur-kumur. Njur dheweke melu-melu ngrewangi para Pandhawa. Mbebecek kelawan para Pandhawa. Kowe mau nek ora budine wong sing golek biadokan mokal duwe patat kaya mangkono.
1: Gusik Kartomarmo, cukup, aja mbok bacot ke anggonmu ngucap. Ora ngono ucapmu kok le landhep temene Kartomarmo. Tanpa tak pikir tembungmu kuwi patut diucapake satriya apa ora. Kowe mau dudu ucape satriya. Kowe ucape wong gendeng sing kentek anakal. Kowe kok ngundang ana kelawan Resi Kerpo kuwi dasarmu apa Kartomarmo? Aku tok kira mung wetun golek pangan ki dasarmu apa? Aku mbiyen kuwi melu Kurawa kuwi aja digandeng karo Kakang Durna. Aku ora sudi melu kelawan para sata Kurawa. Kowe ora susah ngunek-ngunekke kelawan Resi Kerpo kang sarta kowe kundamana kelawan Resi Kerpo. Elung kowe ndang ngakonana marang kemenanganing para Pandhawa wae Kartomarmo. Bola-bali aku wis tau kandha becik kowe nungkula kelawan para Pandhawa. Nyuwun pangayoman marang Pandhawa mengko ra ening palimarmaning para Pandhawa.
0: Cukup! Hei! Kerpo! Iblis parak, kowe ngandhake becike para Pandhawa sakarmu ning aja nang ngarepane Kartomarmo. Janji kowe nyebut Pandhawa titen ana. Ana wong tuwa tak ajar nenggon dina iki.
2: Cukup. Wis aja padha padu kabeh. Aku wis bisa nemtokake kerampunganku dhewe. Dina iki aku kudu bisa malesake sedane Kanjeng Rama. Aku kudu bisa ngresiki turune Durpada lan wong Pancala.
0: Aku sarujuk swatama.
2: Ing bengi iki aku kudu wis tekan kedaton negara Ngastina. Golek ngendi pernahe wong Pancala jajik candhak patak perjaya pateni dina iki.
0: Yo. Semono uga aku. Aku kudu bisa mateni siji Banowati, loro kabeh peranakan sing isih urip. Lah saiki banjur kepiye carane supaya aku lan kowe bisa mlebu kedaton nanging supaya ora kadenangan kelawan para Pandhawa?
2: Kula gadah cara Raden, kula gadah cara.
0: Carane piye?
2: Kula gadah pusaka ampuh paringanipun ibu kula Batari Wilutama.
1: wujudipun Kyai Cundha Manik. Kanthi pusaka Kyai Cundha Manik menika kula badhe ngesong bumi wiwit saking mriki dumugi sak lebeting kedhaton negari Ngastina.
0: Lho, apa tenan?
1: Hestu Raden,
0: hestu. Wah, ladara. Wah, bagus tenan Slotomo.

0: Ayo.
1: Yen to nyoto mangkono aja kesuwen. Mumpung iki wanci tengah wengi. Wong-wong stina mesti lagi padha turu kepati.
0: Moro,
1: dina iki enggal tindakno.
0: Kota langkungi setelah kendau, monggo kula aturi tuntut dateng Aswatama Raden.

parita nalika semono kagiyat nenggih sang swadama muni nganidyan parikesit sumunar mawa cahya sigra ngunus punang cundha manik ya katamaken janggane risang parikesit wadha kocap awit kaperbawan pusaka Kyai Cundha Manik satemah ngrencal-ngrencal risang jejaban sakala ponang suku mancal jemparing pusaka Madukara aran Kyai Pasopati bablas genging janggane Aswatama pejah sanalika sang Aswatama

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Yayi Prabu kadhangipun kakang Yayi Prabu saudara kula mudha. Duh Yayi, Barata Yudha Jaya Binangun sampun paripurna tanpa guna lampun ta kagetunana jer sedaya sampun kelampahan. Para putra mboten gugur siya ananging badhe ngambar arum ngantos kukuting jaman Yayi.
1: Injih Yayi Prabu, monggo dipunudari, monggo dipunudari sesarengan ruwet renteng ing panggalih paduka Yayi Prabu ingkang dawuh hanandhang kingkin Yayi Prabu.
0: Punta Dewa kakangku, negara iki wis ora mbutuhake tetes sing eluhmu, nanging negara iki ngenteni tumanjaning pambudi. Nglanturing sedih kingkin mung bakal andhedawa kumplanging praja Ngastina.
1: Duh Koko Prabu, kaut ingkang ngambek kautaman sampun ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu hanimimbui kaksesing swasana lila mboten lila paduka kakang Prabu jer manungsa namung jejibah hanyandang Koko Prabu.
0: Yayaji, kula pitados muka lamun prihatin datan posabab hananging Yayi, amung lumuntring sabdo paduka ingkang dados surya pajaring Yawastina Yayi.

0: Tumulu amat dangi jero pasarian menani wadon remu-remu kapten kalingan ngangrangan iki kaya dayang swela ingkang swanana ngarsaning sun ana wigati apa mara sirengga matura
1: kawula nuwun inggih sinuwun sowan kula bebasan sumengko pengawak bojro ing ngarsanata nedya ngelairaken menggah pangunekuneking manah kula ingkang tansah anger ramyang satemah andadosaken panandanging batos kula sinuwun
0: dayang swela
1: kados pundi
0: tansah ronta ingsun kepengin bakal wuninga diage babarna legetaning atimu aja ewuh pakewuh dirgama sangga rugi dimen enteng rasamu angglong pikiranmu syukur bagi jeneng ingsun bisa ngewangi-wangi ngudari urwet renteng ing lelakonmu kang lekang sira sandang dayang swela
1: sinuwun kula namung badhe nyuwun pengadilan kula namung kepingin badhe nyuwun pengadilan wonten ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kacariyos swargi eyang Begawan Durna menika rumiyin kawentar dados guruning para Pandhawa ingkang tansah dipun kurmati lan dipun aji-aji nanging kenging menapa teka tedhak turunipun inggih menika bapa kula Kanjeng Rama Aswatama sabibaripun Barata Yudha Jaya Binangun gesangipun dados tiyang bucalan ketula-tula katali kadungsangan tanpa dongko satemah gesangipun dados jalma wanan malah kepara sedanipun tiyang sepuh kula pejah siya kasirnakaken dening para Pandhawa yen ngaten kula saged mestani menawi para Pandhawa menika kejem tur manungsa ingkang ora ngerti marang lelabuhan kondangi jare para Pandhawa iku satriya memani ing jagat kedunging kautaman ulekaning kadarman nanging kasunyatane mung kandhep ana ing pangaranaran ujar lelamisan mung kanggo nasapi nistaning budi sesambetan kalian menika kula tinitah dados tedhak turunipun boten trimah kula nyuwun pengadilan pramila sro panyuwun kula mugi paduka saged mulyakaken para leluhur kula ingkang sampun murut ing kasedan jati saged pikantuk pakurmatan saking negari kejawi saking menika keparenga paduka anggalih dateng gesang kula senadyan kula menika sentana negari ngastina nanging dangu-dangu sareng kula raosaken kok ora entuk kawigaten kepara dikiwakake malah dicuthat kaya cacing digusah kaya dening iber-iberan lajeng wonten pundi kautamaning ratu ngastina
2: Dayang Swela

0: Dayang Swiro, Dayang Swiro anak Swatama. Aturmu ana ngersane Yai Prabu Puntadewa kuwi ndak pikir kanthi weneng apa ora? Aturmu ana ngersane Yai Prabu Puntadewa iki atur kanthi wewaton apa mung waton kowe matur?
1: Atur kula mawi waton.
0: Wewaton bebener apa wewaton ngawur sak mengertimu?
1: Monggo anggenipun mestani sinuwun manduro.
0: Yen kowe ora ngerti tak kandhani yen kowe urung weruh aku sing bakal ndunungake marang kowe. Dayang Swila. Para Pandhawa kuwi ora bakal nglalekake marang labuh lelabetaning para ingkang wis asung pradharma marang para Pandhawa. Kowe ngungkat perkara mbahmu Begawan Durna ingkang matine mati sia. Ngerti yo? Jaman rikalane Begawan Durna magut ning Rananggana dadi senopati ning Yai Prabu Duryudana. Gugur ana madyaning Rananggana nganti ora ana sing ngrumat kuwandane. Kuwandane salah gedaden dadi jaran. Sapa sing ngrukti? Apa para Kurawa? Dudu. Saya maneh apa bapakmu Bambang Aswatama bapakne mati malah ora ngetokke pucuk irunge. Sing ngrukti mung kejaba para Pandhawa lima kang padha mulyakake marang kumarane bapa Penemban Begawan Durna. Kanthi asesanti puji dikir mantra sakti mantra pangruwatan. Kuwi kang sepisan Begawan Durna kaping pindhone. Yai Prabu Puntadewa Pandhawa ora bakal

0: mula yuswa dayang swela aku dadi wong tuwa isih duwe rasa ngeman pangeman marang kowe dayang swela kowe isih nom kowe isih ombo jangkahmu isih jembar kalangamu isih padang rembulanmu ayo kene kowe dirak tak rangkul tetunggalan kelawan sentono sentono ngastino ngetok mo dharma bektimu marang negoro ora-oran yang kau nanti poro Pandhawa ora bakal muktek ake marang kowe watone kowe lahir batin kan munyeng kuyung marang pangwasa negoro ngastino wis aku sing bakal tanggung perkara iki dayang silo
1: Dodo muntabler genetap duko yayasini bijojo bang mawing ngowengis kumejer ladon ing ladine trondhe angundarandir ing kula sowan wonten negari Ngastina menika mboten kepingin ngrungokake dedungengan sesulang kang sarta wejangan nanging kawidhakaten ing Nalindra ngamarta marang sentanane ingkang magepokan perkara lelabuhan ewon dene yen to Sang Prabu Puntadewa semune ora gatekake marang Dahyawang Swela malah kabeh padha ngengis-ngis kang sarta ngece marang Dahyawang Swela yo aku dudu wong loro saudon telu sauruban yen ngono apa gunane aku deku-deku tecikluh ana pepadane Prabu Puntadewa
0: Dahyawang Swela
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, dok.
4: Nggih.
3: Iki mau lagu apa, Yung?
4: Lagu judulnya Jagung Bakar, dok.
3: Jagung Bakar,
4: angetane sapa?
3: Sing ripta kadang mutuwa Mas Sukisno, maestro kerawitan
4: Klaten. Alhamdulillah, komposer Kabupaten Klaten, aset Klaten sing hebat kaya Mas Kisno, wis ngomposer wiwit saka awal tekan iki engko insyaallah akhir pagelaran Yung.
3: Bengi iki jeger-jegere Klaten metu kabeh, dok.
4: Ya,
3: dadi iki umpama lelimbukan kliwat rada kewengen nyuwun pangapunten, bengi iki pancen rada beda karo biasane, dok.
4: Nggih, amarga diayahi Piyai Rolas dalang, Mak.
3: Ya, wayangan cara ngene iki pancen terkonsep.
4: Nggih.
3: Dadi apa ibarate pangan enak pirang-pirang dadekke siji sak piring, umpama sak pirangan ana sing meleset ya nyuwun pangapura ya, nduk.
4: Iki ujube kajaba malam stupaingan ngiras pantes padha mirsani gelaring dalang muda Klaten kang renenggo oning paguyuban pepadi Klaten sing wis dilantik mau sore ya, Mak.
3: Ya, heeh. Kanca-kanca nampa amanah saka dunia pedalangan Klaten, sapirangan dadi pengurus pepadi, iki mau wis dilantik ning dasare, nduk.
4: Dasare
3: iki pepadi diajangi, diwengku, diurip-urip karo Pak Tumiyono sak kulawarga. Tepuk tangan para kadang.
4: Ya, wis dadi niate Kesatrian Entrepreneur Indonesia uga Widodo Makmur Perkasa kajaba bergelut di dunia bisnis ing apa wae ning uga padha ngleluri kabudayan Jawi, ngleluri ora mung dawuh, ora mung kongkon, ning ya nindaki nyembadani kaya dene bengi iki sing wis digelar lumantar pepadi ing Kabupaten Klaten, Mak.
3: Paribasane think globally act locally, lho. Saben dina melestarikan kebudayaan ning apa ki mau tujuan besarnya adalah menjaga peradaban bangsa kita.
4: Betul, mula wis dadi tujuane Kesatrian Entrepreneur sing wis tak aturake ambal-ambal angger sowan rene yen to kesatrian iki kanggo bisnis wirausaha, sekolah wirausaha ning ya kanggo olah rasa. Ora mung pinter ning rasane ya diulir, diungkal lumantar kabudayan kaya dene wayang kulit bengi iki.
3: Dadi komplit, nduk. Cara nggon material lan apa ki mau fisik
4: nggih.
3: Kabeh diajari berwirausaha.
4: Betul.
3: Entrepreneur tegese wirausahawan, entrepreneurship tegese jiwa kewirausahaan.
4: Betul.
3: Banjur secara spiritual rohaniah mburi kono bakal dinggo pesantren.
4: Amin.
3: Nah, secara apa ki mau artistik bebarengan melestarikan kebudayaan.
4: Dasare Kyai pancen ya sembodo lumantar Bapak Insinyur Haji Tumiyono MBA. Apa penjaluke seniman disembadani? Wingi urung ana gamelan, iki wis gamelan anyar gumelar ditabuh wis dua periode untuk wayangan. Tepuk tangan untuk Kesatrian Entrepreneur Indonesia. Iki sing, inventaris, Mak.
3: Inventaris wayangan sing wingi wis ana gamelan, durung ana gawangan kelir.
4: Iki sesasi wis entuk gawangan kelir, kabeh iki ana maknane, Yung. Aku nyuwun ijin tak merdekke kenang apa kok Pak Tumiyono gawe gawangan sing kaya mangkene endahe.
3: Heeh, piye-piye, Nduk?
4: iki ukiran asli saka Jepara yung digarap sesasi wutuh rampung.
3: Sesasi wutuh.
4: Ukiran gayur gawangan kelir iki dawane 14 meter yung
3: tegese.
4: Tegese Songo Wali utawa Wali Songo neptune weton kelairane priyayi kang duwe prakarsa lan duwe ide gagasan temah mujudake papan sing adiluhung wis gumelar joglo tumiyana lan uga iki mujudake kanggo srana gegladening kesantren entrepreneur Indonesia.
3: Oh iya.
4: Ora lali padha nindakake nggone padha ngibadah lima sahadat ora dilalekake ketitik mburi kuwi wis ana pesantren.
3: Songo ditambah 5
4: nggih dadine ana
3: 14
4: meter.
3: Oh iya.
4: Terus lunglungan sing ana dhuwur naga kuwi yung
3: ya
4: kuwi wujudake wit-witan utawa keloloran utawa nglolor ngrembuyung wit-witan sing tansah ngrembaka.
3: Oh iya.
4: Kuwi karepe saya mundak tua, saya mundak tahun, saya mundak ngerembaka, saya ombo tebane, temah murakapi sagung dumadi, gawe eyep marang swasana apa wae.
3: Oh iya.
4: Dadi niate gawe lunglungan kuwi bisa rumambat lan dadi bab ingkang gawe ademing swasana ya biyung pirsa dhewe. Penghijauan kuwi sing penting lan wigati.
3: Ya, ya. Ya. Bisa dienggo ngeyup kabeh
4: nang
3: mapan ana sak kiwa tengene.
4: Mula ngisore lunglungan ana naga kula.
3: Tegese piye?
4: Naga kuwi kemakmuran utawa simbole kemakmuran.
3: Oh ya.
4: Saman kewan sing duweni upas uga.
3: Ya.
4: Upas daya kekuatan kanggo mulet uga. Kuwi karepe bisa kanggo serono nguripi ngayomi neng yoga kanggo serono wisuna dadi nek pancen ngasto disiki ngadil nganggo filosofi naga kuwi mak.
3: Oh ngono.
4: Nek sing becik padha diganjar, nek sing elek padha dihukum manut marang kang dadi keluputane.
3: Wah, reward and punishment ya.
4: Mula terus padha demen mapan oneng papan sing adem ayem kaya dene ana sak ngisor ngiwit utawa keloloran kuwi karepe ngene mak. Wong urip kuwi aja sok jarak. Kabeh mau ki mung kanggo srana. Wong ana tetembungan nandur ngunduh utang nyaur nyilih gawe bakal nganggu kaya ngono kae.
3: Ngono.
4: Mula naga ki nek pancen ora dijarak ya eneke mung ayem jenjem jinem dadi sumbering kekuatan sing ampuh terus simbeling kemakmuran. Nek dijarak metu upase ya aja takon dosa kuwi filosofine naga.
3: Ngono
4: ya. Dadi karepe dadi pandam-pandam kanggo penguripaning kabeh warga lan uga ana kembang melati mak. Mula iki
3: mau tak sebari
4: kembang melati uga
3: ya
4: karepe dadi wewangian tumraping bebrayan agung
3: ya
4: dadi Gusti Allah iki seneng bab sing wangi-wangi
3: ya
4: tur ya papane dipeni nyenengake ning ati adem ning rasa tentrem
3: ya
4: wi mula
3: jumbuh karo papane ya nduk
4: nggih mula joglo tumyana saya mundak umur, saya mundak ayam tentrem nikmatmu pangat Allahumma
3: amin ya.
4: Terus iki uga ana pepetan wujude cakra kuwi gaman sing wujud panah paring dewa. Dadi sapa wong duweni marang gaman wujud cakra ing kono bakal ampuh sekti mandraguna
3: ya.
4: Tur ngerti marang manggilinganing kodrat nadyanto kabeh mau kudu sini demu utawa didelikake jroning rasa.
3: Ya.
4: Mula nek wis ngerti sadurunge winarah ora kena dibabarake, dindem jroning rasa, digathokake marang kurbaning Gusti.
3: Ya.
4: Kuwi cakra sing terakhir yung.
3: Heeh.
4: Kuwi ana sorot utawa sinar cahya kang gawe pepadam.
3: Ya.
4: Nadyanto sumunar ning ora nyulapi, Mak.
3: Heeh.
4: Kepara iso ndadekke papan peteng mau dadi padang dadi minangka srana kanggo pepadange ngurip tumraping kawula ing nuswantara. Dadi intine yung kabeh kang gumelar ana ing kesatriyan entrepreneur iki digawe demi Allah untuk NKRI tercinta utawa Indonesia sing awake dhewe urip ana kene. Tepuk tangan untuk
5: tangan para kadang.
4: Ya. Kyai lan uga Widodo Makmur Perkasa.
5: Widodo Makmur Perkasa. Iki logone ana ning kanan kiri ya, Ndek.
4: Nggih, iki logone Kyai lan Widodo Makmur Perkasa. Mumpung dirawuhi para pepundhen ya, Mak,
5: bintang tamu.
4: Heeh, saurunge bintang tamu iki ana lelagon anggitanku.
5: Oh ya,
4: lancaran kesatrian entrepreneur Indonesia.
5: Oke.
4: Iki uga kanggo ngunggahake bintang tamu sisan.
5: Oh ya, yo.
4: Ayo, kaya ngapa?
5: Diaturke. Mas Topan kalau Mas Sandirun munggah bareng karo Mars utawa lancaran Kei. Yuk.

0: Ya.
1: Wis rampung ya, Kang. Sik wis rampung.
2: Wis. Kowe mandeka iki lho. Mandeka kowe.
3: Mandeka mbok perintah lho.
2: Gamelane wis renek lho.
3: Matamu ora ketok sakne gawe ora enek.
2: Tegese gamelane iki mandek.
3: Lah nek mlaku-mlaku lak karena apal. Lho.
0: Piye iki?
2: Kepiye tok jawabmu iki piye tok?
3: Takonmu yo ngono kok.
2: Wis ora ditabuh ngono
3: lho. Salah yo ora tu ora mbayar ora kena abuh.
4: Lho.
3: Nek latihan yo pirang-pirang wulan.
2: Kowe iki mandek kok iki ngopo kok joget iki?
3: Aku ora joget, blok.
2: Lah apa?
3: Ini lho, ngene lho.
4: Piye piye?
3: Awakku kan rodok remek.
4: Heeh.
3: Rodok gering.
2: Loro ngono ta?
3: Gering,
2: gering. Gering kaya karo loro apa
3: beda? Beda. Loro iki awakku adem panas, gering iki gegere miring.
4: Lho.
3: Telepon karo
4: siapa?
3: Lek Bagong.
4: Iya.
3: Iso ora iso tanggal sakmene kudu teko.
4: Iya.
3: Heeh. Klaten.
4: Iya.
0: Lha kok iki? Perintah
4: perintah
3: semua kemis iki awakku gregesi.
2: Awakmu gregesi.
3: Aku ora mangkat dilokne wong akeh.
4: Heeh.
3: Wong tak manfaatno ketemu dalang-dalang sak kelatenan.
4: Iya iya.
3: Tanggung jawab,
4: tanggung jawab
3: profesional.
2: Iya no.
3: Kula ngombe obat watuk.
4: Iya, ngombe obat watuk.
3: Obat flu.
2: Flu,
3: flu, flu.
2: Kok flu, flu? Flu, flu, flu.
3: Sing beri flu.
2: Apa kok perlu?
3: Pilek karo ngelu. Bendang mari sak botol siri tak ombe kabeh.
4: Gleget to. Sak botol diombe kabeh.
3: Tak ombe kabeh.
2: Sak botol iki
0: kuwi jenenge overdosis kuwi.
3: Ora ora tak operno kok dosis e.
2: Kebat liwat iki lho.
0: Terus
3: bareng tak ombe gleget sak botol entek terus tak waca.
2: Waca piye?
3: Sebelum minum kocok dulu.
4: Lah terus
3: areneng wis tak minum urung tak kocok lah saiki tak kocok.
0: Sing dikocok
4: iki botol iki.
2: Ngawur aku wis diombe arep nembe dikocok iki
3: lho. Dibangi blas ora dikocok.
0: Ha iya, menyapa dulu karo audien Klatenan.
4: Apa?
0: Piyayi sak Klaten nglumpuk blek ana ing joglo tumiyana ing kene.
4: Joglo
0: sampean iki ora baen-baen. Dibersani para-para dari Jakarta. Jajaran direksi Wika semuanya datang, semuanya rawuh ke sini.
4: Ya.
0: Nek ngantek kleru lehmu ngomong ya ra kleru lehmu muni iki bapak-bapak polisi wis siap ning mburi kabeh
3: nek ngono aku gak tak muni ya
2: kok ora tak muni ya
0: ayo muni no
4: dibayar iki kon muni
2: kowe iki dibayar nggo muni nek aja ngisini aku tenang
0: nah ayo disapa dengan santun
2: aku sing ngisini aku
3: padha Jawa Timure
2: lah iya no
3: aku kleru kowe isin
2: aku isin no
3: nek
2: mulane hati-hati
3: timbang kowe isin kowe mulia mari
2: kok malah aku mbok kon mulih iki lho.
0: Ayo.
2: Iki piyaine iki piyai intelektual.
0: Heeh.
2: Sak liyane intelektual iki iman agamisnya itu kehidupan agamisnya itu tampak kelihatan. Pokoke nek pesantren to nang kene iki jelas to. Bakal ketok ngono lho. Wong duwe iman karo ora iki ketok. Elmune dhuwur karo ora iki ya ngerti.
3: Kowe ngomong dhewe.
2: Wis ngomong ngono lho.
0: Kok mutung.
2: Ngomong ngono lho.
3: Selamat malam.
2: Alah, alah, pan, pan. Kok selamat malam ya? Wis genah enek lampu ini ya jelas bengi to.
3: Oh, iya.
2: Malah selamat malam. Piye
3: jane? Iya ya. Saya di sini selat.
2: Malah saya di sini. Ale kowe neng kono sing bayar engko sapa? Ya neng kene wis bener.
3: Pertama-tama
2: alah-alah dalange rolas. Ya toh, iki sik oleh 6. Lek kowe pertama-tama, kedua-kedua, ketiga-ketiga aku bar jam piro iki kok? Ngawur tok.
3: Kami panjatkan. Ah, telek iki wis ngomong salahane tok.
2: Lah, pidatomu koyo Agustus panjat pinang ngono to maksudmu?
3: Ora ngene lho, aku rumangsa bangga.
0: Iya.
4: Iya,
3: atas awake dhewe wong Jawa Timur. Diaturi menikmati silaturahmi para dalang saklaten.
4: Betul.
0: Ya.
2: Dalang rolas ki apik kabeh.
3: Lah iya kene lho dalang rolas apik kabeh. Nggonku lho dalang telu elek kabeh gelut. Payu sitok wis nyalono DPR greget.
2: Ngono ya dadi.
3: Alhamdulillah malah semabut.
2: Lho tegese ora dadi.
3: Ora dadi, mengkane
2: kerukunane patut dicontoh.
3: Ya tapi dalang nek ndak ana per apa pepadi.
2: Pepadi.
0: Pepadi.
3: Pepadi artine
0: persatuan pedalangan Indonesia.
3: Lho iku lho. Tapi praktekke dalang tetep gak bersatu.
0: Kok ora bersatu piye?
2: Sik to pan lagi.
0: Sampeyan aja kateng ngucap lho.
2: ngapain organisasi ini?
0: Kelaten ini wis kondang rukunnya poro dalang lho.
2: Lho, ini lho.
0: Tua muda, tidak ada dalang laris, dalang laris enak ini, dalang senior, dalang junior. Senior ini dianggap tua, iya lah, ini senior. Sing junior ini sing nom. Jadi orang kok dalang pinter, dalang goblok itu reneng.
2: Aku orang ngomong dalang pinter, dalang goblok kok.
0: Maksudmu piye? Lah kok terus kok ora bersatu karepmu?
2: Nah nyatane dalang ya dewe-dewe kok, nang kene tok ngumpul. Jajal tanggapan ngejak kancane gak mungkin.
0: Oh, ngono to
2: karo. Ya mesti aku sing ditanggap mung siji apa ya ngawur tok. Tak kan sing dijak lak gak
0: ketemu. Sindene yang nglumpuk akeh
4: kok. Iya. Sindene nglumpuk berderet-deret.
0: Piye kowe? Klaten kabeh.
2: Apresiasimu piye?
0: Piye?
2: Piye? Apa? Golek siapa kowe?
3: Golek sing rodok melek.
2: Lho. Lah kabeh do melekne lho.
3: Artine sing ayu ngono lho.
0: Mbek pengen ayu?
3: Nggih.
0: Mbak Eka, mentaraman. Karo Mbak Uni, ayo. Duduk.

0: ya kuwi basane apa? Dene iki
1: tayeng nang ngerti nek basane ngapa?
2: Tayeng.
1: Tayeng kemudeng mboten.
3: Eka
4: Kebumen.
3: Berarti
4: nek Madura siji maneh.
2: Madura piye?
4: Eka, Dik.
1: Dik nek Madura, nek Sunda.
4: Eka.
3: Ngopo iki ngono iki? Berarti nek nggonamu kono kebo ora ana sing salat ya.
1: Kok ora ana sing salat pripun?
3: Lah men.
1: Oh, nggih mboten jenenge.
4: Asmane sinten? Asmane sinten?
1: Eka.
4: Ayo ge.
2: Umpama kowe dadi bojone Eka piye?
4: Gah.
2: Lho, kowe bingung wong piye dadi wong
3: bojone. Duwe bojo ayu
1: apa gak? Kok muni wegah kowe iki kurang apa Pakde kok muni wegah kok ketok le sia-sia karo aku nek ora seneng karo aku mbok yo ngomong, apa bojone bojoku.
2: Pake
4: sing diajar SGM
2: yo balesen to ngono kuwi wong wae lanang kok kalah karo wong
1: wedok
3: ayo bales
1: bales no wani raku
3: bales
1: wong lanang ora wani karo bales mas
2: bales
1: kok ya terus bales ngono kuwi
2: kempo
1: karepmu iki kepiye lah terus ngene iki piye ayo bales ra
2: bales yo
3: wani ora
2: balesen
1: piye
2: piye tujuhno
3: baleni
4: aku wong lanang
1: piye wong lanang
4: teplak
1: ngene iki
2: piye tak bales
1: tak teplak ngene.
4: Ya tak wales ngene.
1: Tak jiwet sikilmu.
4: Ya tak jiwet ngene.
1: Tak kruwes dadamu.
2: Ayo.
1: Wani.
3: Ah wani ora.
4: Wong lanang kok wales jiwet.
1: Wales jiwet.
4: Lek pecah piye?
1: Ora iso pecah. Ora iso pecah.
2: Rumah sampe pelembungan
1: ora. Ayo ora. Wani karo aku.
4: Ketoke aku menang ombo aja mbok anggap aku ngalah lho.
1: Lah piye?
2: Lah lah lah.
1: Iya wani.
2: Iya, panen ono. Ono
5: to.
2: Lah.
1: Wani,
2: iya, dang
1: diwanen.
2: Wanen ono.
1: Bu, oh wanen.
3: Dang.
2: Wanen.
1: Wanen.
2: Wanen ono.
1: Tak. Dang wanen iki
2: kok ono to?
4: Wis ati wis wani.
2: Lah terus,
4: wato wati sandalan kuat moto sing iki lho gronjal. Weteng maksude seneng.
2: Ayo wanen ono.
4: Mbak.
3: Iya.
1: Dalem.
4: Bahasane kono karo kene beda ya.
1: Benten.
3: Beda.
4: Nek ngatane opo?
1: Apa?
4: Nek sop.
3: Nek apa? Apa?
4: Sopo?
1: Sapa?
4: Piro?
5: Pira.
1: Pira. Saiki. Dang kates ngono apa?
4: Kates ya apa?
1: Kates iki gandul.
4: Nangka.
1: Nangka.
4: Nangka. Kates nongko tok.
1: Gandul-gandul nangka tok.
4: Wekku, Mbak.
2: Apa iki? Kok sobekku iki apa? Kowe tuku nongko napa?
4: Mbak.
1: Pripun?
4: Ika ki ayu.
2: Ayu.
4: Aku tak takon.
1: Heeh. Napa?
4: Wong ayu ki nek adus sing disabun dhisik apane?
3: Wah.
1: Ya raine
2: nopo ya? Wajah to, Pak.
4: Salah, salah.
2: Raut muka ki.
3: Telapakan, telapakan.
4: Kleru, kleru.
2: Lah terus apane?
4: Ya terserah dek arep disabun cengele ya. Arep kok ngiye dek nyapa
3: awake dhewe. Oh, jeglongan
2: to. Lah wong kowe iki mau takon kok ya.
1: Takon kok.
4: Lah nek kepengin ngerti ati. Wong adus.
2: Heeh. Yeah.
4: Nek mbake adus incengen.
2: Lah terus
4: ben kampung bapake.
2: Ngawur dol.
4: Nek mbak adus, Pak.
2: Kok jauh tau tel, Pak?
4: Eh, ngapa? Aja
2: cekel-cekel karo kono lho.
4: Nek kok nyapa wong yo.
3: Eh, bukan mukrim lho.
2: Kowe iki kaji kok. Kowe iki wis kaji lho.
3: Lah
2: sik isih nyekel-nyekel bocah wedok iki piye?
4: Lah iya mbok gak ngerti karepe haji.
2: Kaji ku wis tobat.
4: Aku ki haji kanggo sing gawe urip.
2: Bener.
4: Ora diceluk Pak Kaji, ora celuk Abah, ora apa-apa wong niatku haji karo sing gawe urip.
2: Lho apik iki bener.
4: Lah nek aku nyekel ikai kanggo kebutuhan urip.
3: Oh. Oh, dadi kudu iso mbedakke.
4: Nek gak ayu
2: kanggo kebutuhan urip.
3: Oh, lah wis.
4: Lah nek gak ayu gak urip kok.
2: Sing ngawur tok. Ngawur tok.
3: Alus nang letrak ya kuwi.
1: Nih ngaten lho Pak De.
3: Nggih.
1: Pendopo entrepreneur niku jan.
4: Entrepreneur apa?
2: Entrepreneur.
3: Entrepreneur.
1: Ora ngomong iso ora.
2: Entrepreneur
3: ngerti apa? Entrepreneur ngerti ora tegese apa?
2: Ya, setor ora sekolah kaya.
3: Ya, wes.
1: Ngerti ora?
4: Ngerti ora? Lek ngono ana mbok takokno aku ya.
1: Apa? Ngerti ora?
4: Entrepreneur.
2: Iya.
1: Sing cetho ora? Sing cetho omongane
2: niku. Apa entrepreneur iki lho apa?
4: Ya Allah, aku rene mung sinau apa iku wis tak takokno.
3: Eh, apa?
4: Cuma ya urung ono sing jawab, dadi gak iso.
1: Lah, tekok karo Mbak Cange.
4: Jange
3: entrepreneur itu wirausahawan. Jadi kene akan mendidik wirausahawan, pengusaha, pengusaha.
4: Usaha dididik dadi wirausaha. Aku elek-elek ya pengusaha.
1: Pengusaha
4: sukses. Iya, alhamdulillah.
2: Pengusaha apa kowe?
4: Ya nek arep mangan usaha, arep bayar sekolah anak ya usaha.
3: Jenenge kapiran.
6: Sampeyan pirsa ta? Mbak Eka iki saka

0: argumen. Bahasane ngapak. Lagu wajibe Mbak Eka iki nek neng kene ora kena dilalekake.
1: Ya napa niku?
2: Napa niku?
0: Eling-eling Banyumasan.
3: Eling-eling Banyumasan.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Menika sing bawa nggih pun enten.
0: Nah, sinten?
2: Siapa?
3: Pak Narno.
0: Bapak DPR RI kita, Mas Narno. Ayo.
3: Pak Mangkerien. Mang tindak mriki riyen. Aku lo terkene no.
0: Oh, alah iki.
2: Nggih, sing rawuh pirang-pirang Mbak Eka.
3: Nggih.
2: Tentu saja Pak Tumiono sebagai Dirut Wika beserta jajaran direksi dan komisaris.
3: Semua direksi hadir. Alhamdulillah. Elah ngopo?
0: Aku
3: kok alhamdulillah ki ngopo padang.
0: Iki saurunge banyak Allah lelagon nggonamu Mbak Eka.
3: Nggih.
0: Alangkah baiknya kita biar bersosialisasi dan berdekatan dengan beliau-beliau jajaran direksi Wika.
3: Direksi Wika.
0: Jadi,
2: Cek, kok Cek, tak absen satu persatu.
0: Nggih.
2: Ketua Pepadi Pusat Pak Kondang Sutrisno.
3: Pak Kondang rawuh. Nggih. Lujeng rawuh, Bapak.
2: Pak Sunarno DPR RI terpilih. Terus ana meneh panjenengane Pak Nusron Wahid, Ketua BNP2 TKI.
3: Rawon.
2: Pak Nusron Wahid. Rawon ini sing item itu.
3: Sing pundi?
2: Eh sebelahnya Pak Tumiono sing dikepuk lho.
0: Ugi Bapak Direktur Keuangan Pak Ade Wahyu.
2: Nggih.
0: Direksi Operasi Agung Bapak Agung Budi Waskito.
2: Seluruh keluarga Widodo
0: Makmur. Bapak Direktur Operasi Bapak Istiawan Suwarjono. Bapak Bambang Pramujo. Bapak Direktur Novel Arsyad.
3: Nggih.
0: Uga Bapak Direktur Bapak Danu Priyambodo.
3: Alhamdulillah. Lah, menika Mbak Yuli mbok kan pun ngitung Bapak Direktur-direktur niku sing rawuh wonten mriki. Kula tak ngitung sindene 1 2
0: arep ngopo? Arep ngopo?
3: Siap-siaga. Siap-siaga. Arep mbok itungke ngopo kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Pak Direktur laporan menika sindene enten 17.
0: Kowe ngene ya, tak omongi ya. Alangkah baiknya kalau beliau-beliau ini semuanya kasuwun berdiri.
3: Berdiri. Ya.
0: Jadi ben dekat dengan masyarakat Klaten dan juga masyarakat Ingerangan
2: dan juga KI. Elek-elek aku dhewe ya
0: direktur. Dengan hormat beliau-beliau Bapak Direksi Jajaran
2: Bapak-bapak
0: dan juga Pak Nusron.
2: Nggih, Pak Nusron.
0: Ugi Bapak Tumiyono monggo kula suwun jumeneng sampun tawis supados sami pirsa para masyarakat ing Kabupaten Klaten. Ayo, mentara manco.
2: Yo,
0: monggo. Tepuk tangan untuk Bapak Jajaran Direksi Wika dan juga Bapak Nusron Wahid. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Sini, Pak.

0: Pak Nujeran.
1: Paling saya ki ora mung nyawang ning SCTV ya.
0: Iya.
1: Ora mung ning ILC ning iso mirsani Bang Nusron Wahid.
0: Nggih.
1: Monggo-monggo
0: pinarak ya. Di nah. Pak Tum. Aduh, Pak Tum. Oh, nggih. Loh, Pak Tum
1: malah. Bapak malah lenggah.
2: Masa Pak Tum malah endo?
1: Eh, Mbak Eka,
0: oh,
1: disambut. Bapak ya. Kita disambut.
2: Jaluk dijemput. Jenengan nggih kedah mesti ndak mriki kok. Endo niku pripun?

0: Monggo dipun anaken mic pun.
1: Nah, Pak Kondang.
2: Pak Kondang nanti setelah ini sesi kedua.
3: Nggih.
2: Ana Pak Di Agus karo Pak Di Parno sing lenggah jejer. Nggih. Monggo.
0: Yang Pak mengampu Tung. Beliau Pak Tung.
1: Aku malah selama ini ketemu Abah Yusro niku rada lega atiku.
3: Lah ngopo?
4: Mas?
1: Ana TV nyeneni wong.
5: Dah. Jancuk. Sing di sing dimanggak nopo iki?
1: Ini iki monggo ku atur nginjipi sinden iki. Ayo tanggung jawab kowe, Kak.
4: Piye?
1: Iki wis diaturi munggah tindak.
4: Aku ora mau wis lapor Pak Direksi niki sedaya sindene teng 17. Lah yo
1: kene. Dadi kowe ngedol sinden-sinden iki to.
2: Monggo Pak Tum paring dawuh
5: piye. Sing pertama Pak Tum yo ana kon milih dhisik sinden iki sing dipilih Pak Tum yo ana. Mumpung ana bojone ben ketok.
6: Ini gini Tat, kalau apa ngitung sinden itu kalau apa namanya kepala BPN 2 TKI itu panggilannya Ustaz.
5: Ustaz
2: Nusron.
6: Nek Ustaz itu bojone loro.
2: Cocok.
5: Ustaz itu ono dua Pak. Ono sing KH, ono sing HK.
0: Wah iki.
4: Apa niku Pak?
5: Kalau KH Kiai Haji, kalau HK hampir Kiai.
2: Nek lah terus pripun kowe?
5: Lah kalau Kiai Haji iku sing bojone loro, nak HK hampir Kiai bojone jek siji.
0: Wah.
5: Iki masuk kategori HK hampir Kiai.
4: Berarti mek loro.
2: Berarti hampir dua juga istrinya.
5: Kira-kira begitu juga.
6: Mbak Limo, derek Mangayu Bagio, ini kumpul-kumpul di sini, Kang nggak boleh ngerjain saya, yang dikerjain itu batik yang merah dulu.
0: Oh ya.
4: Terus pundi Pak, batik yang merah. Batik yang lho Pak, jenengan itu diserahkan pada saya.
2: Wes ge.
1: Kae pancen pantes dadi makelar.
0: Iki pantese di anu suwitake Bang Nusron sih. Dadi men rada atul ngono le Bang. Pripun?
4: Ayo Bang.
5: Ayo ada apa? Ono apa?
0: Ha nggih niku monggo sing pantes nandangi namo panjenengan.
5: Oh.
0: Soale piyai sing cerewet ngeten niki kudu harus ada jurus khusus Pak niki.
5: Mbak Eko, kok Mbak Eko?
4: Mbak Eka.
0: Mbak Eka.
4: Eka Pak, kula
2: Eka. Nyerah enggak?
5: Kalau Tumiono di Kebumen bacaannya apa?
4: Tumiana.
5: Kalau di Jepang?
4: Tumiono.
5: Oh, Tumiono. Kalau Sunarno di sana Kebumen?
4: Sunarna.
5: Kalau di Jepang?
4: Sunarno.
5: Kalau Mbak Eka itu aslinya mana, Mbak?
4: Kebumen, Pak.
5: Pembon apa?
4: Pembon ngidul.
5: Apa gombong apa ngendi ngono lho?
4: Ngambal, Pak.
5: Ngambal.
4: Nggih, dadi perempuan ngidul, nek mengke enten pertigaan niku mengko ngiwas sithik. Lah mengke terus bablas lurus ngidul meleh, lah notok pertelan niku Pak mengke nganan. Nganan iki mengke ancer-ancer ki sing genah.
1: Mboten jenengan iki asli pundi?
5: Kula asline Kudus, Pak.
1: Kok nganti ngerti gombong barang ini?
5: Loh, anane aku takok ini berarti minat. Kalau aku takok alamat berarti minat, sampean paham apa orang iku?
4: Oh, paham orang jenengan niku lho.
5: Kok tak seneni sampean engko malah
1: panjang gawain nyeneni uang ya
0: monggo dipun
5: ono uang lanang tako alamati uang wedok berarti minat.
4: Oh, berarti minat.
5: Nah itu sama nukah cerdas berarti sampe gak
0: paham. Nah serah paham.
5: Tos dulu
1: jenengan minat saya itu.
5: Aku minat sampean aslinya
1: gak sepuluh lanangnya
2: dilani
5: malah kuwi sing wedok.
0: Nggih.
6: Baik, Pak.
2: Nggih.
6: Mbak Limbo, Mbak Cange.
2: Nggih.
0: Nggih.
6: Saya atas nama teman-teman Nderek Mangayu Bagio.
2: Nggih.
6: Malam ini sudah terbentuk kepengurusan Pepadi Kabupaten Klaten.
2: Nggih, tepuk tangan.
6: Tepuk tangan buat teman-teman semua. Jadi saya ucapkan selamat pada Mbak Cange, panggilannya Pak Mulyono. Jadi sekali lagi dihadiri di sana ada Ketua Pepadi hadir di sana lagi rokokan. Tadi saya tanya dalemnya mana, rumahnya dekat rumah, jadi bisa ngopi bareng Pak di Jakarta. Jadi sekali lagi atas nama teman-teman saya ikut Mangayu Bagio, mudah-mudahan di dalam environment sekarang ini kalau kita ngomong apa industri bisnis itu dunia pariwisata, dunia kreatif lagi maju. Mudah-mudahan di dalam kepengurusan Pak Mulyono dan jajarannya Pepadi Klaten tambah maju, kesenian tambah hebat.
0: Tepuk tangan. Tepuk tangan.
6: Tepuk tangan buat pengurus.
0: Okay.
6: Terus selanjutnya saya suruh ngapain di sini?
2: Monggo Pak. Ya,
0: monggo.
6: Nah, ini kan
4: nyanyi, Pak.
0: Nyanyi,
4: Pak. Nyanyi rame-rame.
1: Si, si, si. Gus. Ngerti kan rasane nyanyi napa mboten?
4: Piye Pak Jin?
1: Piye?
4: Piye?
1: Senengane nyanyi.
4: Oh, senengane nyanyi.
1: Lagune napa?
5: Campur Sari.
4: Campur Sari.
1: Campur Sari.
4: Campur Sari.
3: Apa?
1: Apa tempat pinten? Kok pinten?
5: Kok sepinten apane?
1: Diaturi Campur Sari, beliau-beliau ini walaupun jumeneng atine ben tetep goyang.
0: Ya, nggih. Yeah. Sing gampang mawon perahu layar.
2: Nyanyi bareng terus pun Pak Tum.
0: Niki suaranipun kur. Bareng kalau enggak bisa nyanyi ya minimal saya mohon bapak-bapak itu untuk
4: goyang-goyang sedikit. Ya.
6: Oke.
2: Okay. Ayo dikancani sapa? Citra ngadeg, Tra.
0: Ayo Mbak Citra
2: iki. Ayo pisan-pisan ngadeg ngancani ngene. Sebelah sisan ngene.
1: Sing rumangsa jenenge Citra ngadeg.
2: Ya.
5: A-O-A-O
2: ayo sebelah sisan.
5: A-O. Lah
1: iya Gus Yusro ini bareng rawang ayu ngono.
5: Para guys ngadeg kok.
0: Oh. Anu Bang Nusron mungkin bagi beliau-beliau yang lain mau ngendikan monggo lho Pak.
5: Lewat Pak Eka sama Mbak Citra lewat.
0: Lewat.
5: Lewat, lewat mana nih Pak? Lewat mana?
6: Lewat, lewat Pak Eka.
5: Lewat mana?
0: Lewat jalan tol.
6: Lewat jalan tol.
0: Ini masih kecil-kecil Bang ini.
1: Ini Mbak Yusron ini yang ngono ya. Nok kene. Nok kene karo TV podo. Podo megel no.
5: Saya ngawur. Ben arep mulai ngomong bae.
2: Pokoke anggere Bang Nusron muncul nang gon ILC bayang bae. Nggih, yo monggo perahu layar.
0: Perahu layar, Cok. Bareng-bareng, ayo. Monggo.

0: Terima kasih. Tepuk tangan aplaus untuk bapak-bapak.
1: Orang ngirone Abah Yusor ini suaranya apik.
2: Ya, tapi kurang mantep.
1: Nah, kurang mantep.
0: Mungkin Bang Nusron mau nyanyi sendiri?
2: Bukan. Kan ngono. Jawil Mas kok dakno jawilane tadi.
0: Oh, tadi diaktualisasikan maksudnya.
2: Dipraktekkan harusnya itu.
0: Dipraktekkan.
2: Diaktingkan gitu. Jawil Mas, Mas.
3: Praktekke, Kak?
2: Mas Tumiono gitu harusnya begitu.
0: Dek Jawil Mas ngono piye?
4: Mriki kula praktekne pek ngeyeli ra ra
2: niki. Ojo aku, ojo aku.
4: Lah sing ngeyel jenengan kula praktekne. Ojo
2: aku.
4: Kiai
2: do
0: aja. Jare hampir kiai.
4: Jare hampir kiai.
1: Tak tenane ngeten. Dan pun ajrih. Pak. Nek disenggol wong wedok dudu muhrim wudu.
2: Ngono ta?
1: Disenggol pindho wudu pindho.
2: Aku alhamdulillah maneh
1: bae malah. Lah nggih. Nek disenggol bolak-balik disenggol rasa wudu kum-kum.
4: Lah piye mau jare kon praktekne ya tak jak praktek.
1: Ketoke ganteng tapi kuwi dadi bojone apa kuat? Ngomongane atos.
4: Masa atos?
1: Ndelok TV ya. Apa manut kancane dia omongane.
4: Pak masa.
1: Aku rung kok ladeni yo ngadeni. Apa kok ladeni kowe?
0: Piye?
3: Nyadong dawu Pak Tum.
0: Sampun.
3: Nggih.
0: Nggih, terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak semua.
3: Pak Tum,
0: sehat selalu, berkah, matur nuwun, Bang.
3: Jajaran direksi dan komisaris WIKA BUMN. Thank you, Bang.
0: Terima kasih, Pak. Nggih. Sukses selalu nggih, semanten.
4: Nggih, Pak.
0: Matur nuwun, Pak Dik, nggih.
3: Matur nuwun, Pak.
0: Makasih, Pak. Makasih, monggo.
4: Nuwun, Pak. Silakan.
3: Ini waktunya, Mbak Eka.
4: Nggih. Waktunya, waktunya.
0: Wayahe,
3: wayahe, wayahe. Dolar beredar.
4: Ini kira Pak Tumiono. Lah, Pak Bapak Direktur Bagian Keuangan mana?
0: Burung. Lampirmu.
3: Dolar beredar.
4: Terima
3: kasih.
5: Saya itu kula sing mboten nyono mboten ngirani Pak Tumiono. Saya itu.
3: Kenapa?
5: Loh, angge kagungan tanah kados ngaten dimanfaatkan untuk kemanfaatan orang banyak.
3: Sampean ngerti enggak bangun ini habisnya berapa?
5: Pinten?
3: Sapi 2000.
5: Bah, sapi 2000. Sik aku takon kowe.
1: Takono.
5: Umpama kowe duwe tanah sak ambane iki mbok arep mbok gawe apa?
1: Tak gawe kos-kosan.
0: Temenan kos-kosan.
5: Kos-kosan iki lho. Wah, ngawur tok.
1: Gak manfaat ya.
5: Ya ora manfaatno.
3: Sapi 2000, pamane siji direga 20 juta.
0: Ping 2000.
5: Pira iki?
0: Pimpinane apa ora? Mudeng ora?
3: Iso ora.
4: Iso ora.
5: Hitung-hitungan iki sapa ora?
1: Ana kiyo sak menekae ngono. Wah, oleh bojoku tepak.
5: Lho, kok iso?
1: Nggo karaoke.
5: Lho,
0: ngawur. Karaoke.
1: Lah, aku wis Eka purel.
5: Kok Eka purel ngawur
4: tok. Eh, purel ki apa?
5: Purel ki apa, Kak?
1: Purel iki penyanyi.
0: Eh, kok set ta? Iki mau penjelasan ya ta? Transparan. Iki mau diparingi Pak Tum kan dolar.
4: Pak Tum.
0: Iki nek sampean mesti mudeng gayane Pak Tum kan seperti itu. Stylenya seperti itu.
4: Style-nya seperti itu.
0: Mbak Unik pirsa. Lah sing ora ngerti iki si anu. Ha, kuwi.
4: Topan.
0: Ha, aturane kudu dijelaske sik. Wong nyekel dolar iki kudu mudeng werdine dolar. Lan kudu ngerti kuwi dhuwit kok ngendi kudu mudengke sik.
4: Kudu ora
0: mudeng kudu dibalekke. Iki aturan kok. Aturan joglo seperti itu.
4: Kudu mudeng
5: sik. Kondi, dhuwit iki asale kondi.
0: Lah,
5: asale iki kondi dhuwit.
0: Dolar iki dolar ngendi kudu diwaca sik. Lan werdine piye? Dijelaske sik.
3: Kuwi dhuwit ora payu panen aku.
0: Kuwi pan. Kuwi ora payu
5: nek nek ora payu. Apa puluhan anyar saiki?
4: Ora payu.
3: Lho, delon sik, delon kuwi dhuwit apa?
0: Delok sik.
4: Dhuwit apa iki?
5: Iki goblok iki puluhan anyar saiki ngene iki.
3: Puluhan anyar apa?
4: Eh, sam
5: Jane iki lho.
1: Yes.
5: Yes. Apa?
1: Yes.
5: Apa ses
0: piye ta?
5: Yes, yes, yes.
1: United. Setiap yang duit-duit gini tak tukunya 10.000
5: seharap buat tuku
0: rumah sagu monggo lagu ini pun kalau mau karmani pun
1: iling-iling
0: Budi Warsini iling-iling
4: Pak Narno pun
0: dini mau
4: dering
0: iya penjenangan Dewi
1: Raden Arya
0: warbu biasanya kini ini ada yang praktek dari Bergudoro
4: nah
0: sing sampean dadi Topan nggih, dadi nggih.
4: Mas Topan.
0: Nah, Topan dadi Pergudoro. Ayo.
5: Kalih boleh bocah. Bu, Mbak Limbo ora ngerti lho. Pak Nusron kalih Mas Topan ini padha-padha DPR.
0: Nggih ta?
5: Selesai. Panjenengan komisi pinten, Pak? Komisi berapa?
4: Lali.
5: Kowe kowe komisi piro?
1: Ya ndelok payune.
5: Kok ndelok payune piro?
1: Ya 10% komisi.
5: Kok jane komisi kok ndelok payune.
0: Ayo siap.
4: Pergudoro iki gletakne sik.
0: Ayo digletake sik.
4: Raden Arya.
0: Kukune. Aja lali. Nah. Kuku kuwi kuku. Kuku.
4: Kukune, Kang. Heeh.
1: Kuku kaya manuk.
0: Lah. Ayo, siap.
4: Prakodara.
0: Kurang gagah, sikile kurang ngombo.
4: Sikile ngombo.
0: Nah, ngono.
4: Kok koyo sia-sia to, Kak? Lah kan sing gagal wong Perkudara gur nyekiting ngene tok. Iki mau wis meriyang mangkat ki mau.
1: Aku masih tuwekno ngambung kowe sik gelem.
5: Kok sempalah ngambung.
0: Ayo begaga.
4: Ayo begaga.
0: Begaga. Nah, sikile diangkat siji.
4: Tekap sikile, sikile rada
0: ambu. Angkat siji. Nah. Lho rene iso.
4: Kurang dhuwur.
0: Nah. Terus dhuwur.
4: Kurang iso ngono ki. Ya ngono ki. Piye?
1: Aku rene pisan iki kae.
5: Lah kenapa?
1: Mulih remek aku. Tetet-tetet awakku.
0: Tetet.
1: Bawar Kudoro ya sing gagah.
4: Nyata lamun. Nyata lamun.
0: Dek kaya cangkeng.
5: Malah nyulek matane dhewe.

0: iki.
1: Kurang gede.
0: Oh, boy.
2: Kurang gede meneh.
1: Kurang gede.
3: Suara apa?
1: Sing gede wae, suarane Werkudara gede.
3: Hmm. Ora perkara gede ndek, ndek kurang ndek, kurang ndek.
1: Cendek meh.
3: Kurang ndek. Kok malah ngono.
4: Ayo, Mbak.
3: Apa rayah ini?
0: Nyawang lambini tak suwe.
2: Lalu apa lambini?
4: Bala dalal, kok kaya ngono lho wajan.
3: Apa?
4: Praktek yang orang bener-bener roblas gitu.
3: Ini apa? Kok sepelayu ya? Ini berdua pelayu ya?
1: Aku nengkini wani kena gaget aku.
0: Kok gaget ya? Werkudara joget Arimbi ketabrak becak.
1: Werkudara kok kaget.
4: Iki mbok menawa salon sing sebelah kanange kurang banter, Mas. Mas Topan mang cek sik, Mas. Muni ora, Mas Topan?
1: Cek
0: lek. Nah, salon.
4: Cek salon
0: ke lek. Cek salon.
1: Cek salon. Sing banter ora.
3: Kowe lak yo ahli
4: yo. Jenengoke, jenengoke.
1: Banter ora.
4: Lah, ra ngono, piye? Krungu.
3: Piye? Piye?
0: Aku dilok nek salone.
1: Piye?
0: Anjir.
3: Anjing.
0: Dadut.
3: Apa?
0: Sono.
3: Napa, Rama?
0: Aku lagi ngungrum karo mbokmu nom.
3: Wah. Kuwi menika sinten?
0: Tante Yulia.
3: Kok ada tante iki lho.
2: Tante Yulia iki sapa?
3: Tante Yulia iki sapa to?
1: Werkudara karo Tante Yulia. Iki
0: ponakane Tante Megan.
3: Oh.
0: Lirih Tante Megan ora.
2: Tante Megan iki sapa?
3: Tante Megan sinten?
0: Takon ngene.
3: Setakon wong iki iki piye to
4: jane? Sae wae.
1: Gudik tok.
2: Gudik tok.
1: Pripun?
2: Kok gudik tok iki
1: lho? Lah ya Werkudara kok gudik tok.
2: Gudiknya. Kuwi lho wong ngomong apa?
1: Gudik tok. Lah ya nek sing dadi Werkudara iki kaya Pak Tum, kaya Pak Muson ngono iki. Lah sing Werkudara ngono kuwi kok.
3: Iki aja pancen. Pancen Werkudara penyakit kulit tok iki.
0: Enggak pancene waktu iku ngamartoi kena begeblok.

0: karo nyenggol janggute Mas Tupan muni mbak eling tak eling eling eling tak eling eling eling ngono kaya kaya anak ngudang anake kae lho mbak.
1: Iya
0: coba
1: eling tak eling eling eling tak eling eling eling tak eling eling
2: mi bu
0: alah bu
2: malah mi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Sugeng dalu Pak Kondang.
1: Oh nggih. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak
0: Simbo. Matur nuwun, kula ngertos menawi latar panjenengan paribasane Bekasi niki nembe wayangan Pak mantep. Ning kepareng tetep rawuh Klaten nunggoni kanca-kanca le pelantikan.
2: Lah, nggih.
1: Nggih Mas, bot-bote ngeboti kanca-kanca pedalangan Klaten.
0: Nggih,
1: pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus Pepadi Kabupaten Klaten yang telah dilantik pada malam hari ini.
0: Nggih,
1: tentu ini menjadi sejarah.
0: Nggih,
1: bahwa saya juga ucapkan terima kasih, saya telah diberi undangan untuk bisa hadir pada malam hari ini.
0: Nggih,
1: walaupun saya meninggalkan Jakarta ada dua pagelaran Mas, Pak Mantep nggih ngasto, Mas Seno nggih ngasto pada malam hari ini.
0: Ya. Nggih, ampun gelok nggih Mas.
1: Wah, boten Mas, boten.
0: Aku biasanya keteletul nek ngatur iki Mas. Monggo iki ketua Pepadi pusat.
2: Kados mekaten gelaripun para kanca dalang Klaten Pak Kondang bincang menapa sagedipun bekta ngisi wonten Jakarta.
1: Weh, ngoten.
0: Nggih, ngoten. Dados ngeten niki
1: pripun?
0: Pak Tumiono dan keluarga besar sudah memberikan fasilitas
2: nggih
0: menapa kepada segenap dalang-dalang Klaten. Nah, saiki Jakarta maringi apa ngono lho. Tak tembungke, Cok.
1: Untuk Hari Wayang Nasional.
0: Nggih.
1: Tahun lalu sudah diisi dari Kabupaten Sragen.
0: Sragen, nggih.
1: Tahun ini diisi dari Kabupaten Boyolali.
0: Wayang di Jakarta, wayang nasional di Jakarta.
1: Nggih, wayang Hari Wayang Nasional di Jakarta.
0: Nggih.
1: Nah, kalau begitu Klaten tahun depan nggih Mas.
0: Siap, tepuk tangan. Siap, tepuk tangan.
2: Wah, nggih. 2020.
0: Berarti bareng-bareng budal wonten Jakarta ngoten nggih.
1: Lah nggih ngoten semua dalang. Siap. Monggo mangke di boyong teng Jakarta.
2: Alhamdulillah.
1: Berikut Hari Wayang Nasional.
0: Nggih, siap, Cok?
2: Siap.
0: Nggih, suarane ora kompak iki. Siap mboten? Mbok yo ngono. Nggih, matur nuwun wis dicatet pokoke agenda tahun depan.
2: Pokoke Pepadi Klaten iki kopen tenan. Iki diopeni karo Mas Tum sak keluarga saking keluarga besar ing Widodo Makmur Perkasa.
0: Nggih.
2: Uga kranane Mbah Tukimin kabeh padha ngreksa marang ananing Pepadi.
0: Nggih.
2: Monggo Pak Kondang.
1: Nggih. Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Pak Insinyur Tumiyono yang telah bersudi menjadi bapak angkatnya Pepadi Kabupaten Klaten nggih Mas.
0: Nggih. Bersama-sama dengan Pak Sunarno.
1: Pak Sunarno ning Wuling Kulong Mas.
0: Pripun?
1: Hati-hati.
0: Kok ngati-hati?
1: Nggih, enten sampean dipercaya.
0: Nggih, nggih.
1: Kalau Pak Tumiyono bahwa tempat ini sudah diberikan kesempatan untuk ajangnya kanca-kanca Pepadi.
0: Nggih.
1: Aja padha gladrah.
0: Oh, nggih.
1: Nggih.
0: Gladrah dalam arti pripun, Mas?
1: Nah.
0: Nggih.
1: Mboten sakro jlentrene
0: mas. Oh, ngaten ya. Siap.
1: Nggih. Pedalangan niku wonten beberapa hal nggih Mas nggih.
0: Nggih.
1: Nggih wonten hiburan.
0: Nggih.
1: Pasti wonten tuntunane kan ngoten to Mas.
0: Nggih.
1: Nah, bobot itu jangan terlalu banyak pada tontonan atau pada hiburannya.
0: Oh, ngaten. Harus imbang nggih.
1: Harus berimbang.
0: Nggih.
1: Ada tempatnya, aja sampai goro-goro mengko sampai jam 4.
0: Oh, nggih.
1: Terus kapan garap lakone?
0: Lah nggih.
1: Nggih,
0: nggih, nggih.
1: Kanca-kanca kula elingne niku.
0: Oh, nggih.
1: Karena itu sudah dipercaya tempat ini jadikanlah tempat ajang kanca-kanca untuk berlatih gembleng diri, artinya menjadi dalang yang mumpuni, menjadi dalang panutan.
0: Nggih.
1: Jangan sampai mengecewakan Pak Tumiyono.
0: Nggih. Harus mempersiapkan diri, noto awake dhewe-dhewe dan amanah ngeten nggih Mas Kondang.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Gon pun konten sudah sehebat begini kalau sampai pedalangane ngleto, waduh maneman Mas.
0: Oh nggih.
1: Maneman betul.
0: Nggih.
1: Bahwa kita sekarang ini apa yang digung nih karo bangsa Indonesia tinggal budaya.
2: Oh, betul.
1: Terutama wayang.
2: Inggih.
1: Juga sudah ditetapkan oleh Pak Presiden pada tanggal 11 Desember 2018.
2: Inggih.
1: Sudah ada Hari Wayang Nasional.
2: Alhamdulillah.
1: Inggih. Yang ditetapkan nantinya setiap tanggal 7 November.
2: 7 November.
1: 7 November. Nah, Jawa Tengah khususnya.
2: Inggih.
1: Ini akan serentak pada di 34 kabupaten.
2: Inggih.
1: Itu akan mengadakan pagelaran wayang.
0: Klaten mangke wonten alun-alun insyaallah, Mas.
2: Inggih.
1: Terus juga ditambah satu di kantor gubernuran.
2: Oh ngeten.
1: Jawa Timur juga begitu.
2: Kami
1: juga sudah mendapat berita bahwa Jawa Timur pun akan serentak juga seluruh kabupaten Jawa Timur.
2: Oh nggih, wayang Ngrembaka ngeten iki Mas.
1: Nggih. Bakalan mangke dalang mboten entuk yoga niku ati-ati mangke. Nggih rebutan mangke.
2: Nggih.
1: Karena memang serentak di 34 kabupaten itu luar biasa.
2: Oh nggih. Nggih. Matur nuwun sanget sudah memberikan wewangsan welingan kagem kanca-kanca kepareng rawuh berkahi anggenipun sami menapa menika gelar budaya pagelaran wayang sesarengan dalu menika Mas Kondang.
1: Nggih, terus wonten berita mleh Mas.
2: Nggih,
1: pada tanggal 19 sampai 21 September nanti bulan tahun ini.
2: Nggih,
1: ada festival dalang bocah tingkat nasional.
2: Wonten pundi?
1: Wonten Jakarta.
2: Weh, nggih.
1: Monggo kanca-kanca Klaten untuk menyiapkan peserta yang terbaiknya, jangan sampai kalah dengan
2: kategori usia pinten Mas?
1: Kategori usia dari 9 sampai dengan 15 Mas.
2: SMP nggih.
1: SMP.
2: Nggih. Siap.
1: Monggo kanca-kanca Klaten untuk menyiapkan, memang itu adalah programnya, andalan programnya Pepadi.
2: Nggih.
1: Sekaligus untuk pembibitan.
2: Nggih.
1: Nah, tadi sampean sudah nyampaikan nggih Mas nggih.
2: Napa? Nggih.
1: Dadi pengurus Pepadi.
2: Nggih.
1: Ora mung cukup.
2: Menapa?
1: Napa mau cobi?
2: Ora mung cukup
1: waktu tok Mas.
2: Nggih.
1: Nah, kuwi hati-hati.
2: Nggih. Terus napa malih Mas?
1: Sing jelas mesti kowe gelem tombok. Nek ora gelem tombok aja dadi ketua Pepadi. Mpun to.
2: Nggih. Nggih. Dados pancen menapa kula ya wis ketar-ketir engko nek ora ning sing momong aku arep tombok kaya Mas Kondang ora kuat. Ning alhamdulillah caget semende wonten menapa menika keluarga besar Widodo Makmur.
1: Nggih.
2: Sak mboten-mbotenipun namung tetep amanah Mas, dalam arti raketang mbuh tombok wektu mbuh tombok napa senapa sing duwe insyaallah itu akan kita berikan demi kemajuan bersama.
1: Iya, hati-hati ngomong kanca-kanca dalang niku mboten gampang. Mbok kira.
2: Siap, gatek iki cok sing dimong.
1: Nggih. Kowe dalang ngomong dalang, wis hati-hati ngomong ngoten mawon kula, nggih.
2: Siap.
1: Nggih. Ngoten mawon nggih, Mas.
2: Niki kersake lagu napa?
1: Lah mun monggo.
2: Pun manut mawon nggih.
1: Monggo.
2: Matur sembah nuwun. Yo, srepeke meneh cok.

0: iki ana wong setengah tuwa. Sandangane pating srempel. Rambute gimbal kurite mengkerok. Ketara yen ora tau adus kowe sapa?
1: Upama kowe ora waneh karo aku, ya memper kok nggir. Jalaran kajaba ora nate srawung, dasare kahananku ya lagi kaya ngene. Sumurupa Kaki Prabu Sawarka, Allah tanpa rupa aku iki jek pernah eyangmu dhewe lho nggir.
0: Loh, eyang?
1: Iya. Aku ki elek-elek mbahmu nggir.
0: Mengko dhisik. Kowe kok ngaku yen aku iki putumu? Sejatine kowe kuwi sapa?
1: Aku iki saka Trah Ploso Jenar kali. Putrane Sawarga Kanjeng Rama Patih. Sengguni kekasihku Raden Kertiwindu. Rama Patih sengguni mono kepernah eyangi ramamu. Ya ramamu Sawarga Prabu Bomo Narakasura. Mula paduka Prabu Sawarga ya nyebut aku ya eyang ya mbah ngono, eyang Kertiwindu nggih.
0: Togok. Kok. Togok. Kok.
2: Wah, wis. Wong ora betah melek ngono kok ya melu. Nek kira-kira awake iki masuk angin mbok ya luwung pamit. Kon nunggu joglo apike kaya ngene kok malah mung dileri.
1: Oh, Allah lambene mung gacung ngucap tolong, Lung.
2: Aja ngantuk to, Kang.
1: Lho.

Tuo tsololajus appit impoe latala turung suwianggonku nuhoni dawe ratu gustiku kedatak kepapak nom-noman ngaklah ono tengah dalan soboy takon kelawan aku putra Kanjeng Rama Raden Setyaki kekasihku songo yo dasar para nyata bali takon kowe sapa tumenggung Denta Prakoso Denta Prakoso yo ana parigawe apa dene kowe nggawa prajurit segelar sepapan tumuju ning praja Yawastina mangertia songo ora tedeng aling-aling gonku bakal golek sing jenenge Sri Bathara Kresna yen wis ketemu bakal tak srimpung sikile tak bondo tangane tak gantung ning alun-alun lho mangerti yo Sri Bathara Kresna kuwi isih pepundenku dhewe kuwi isih siwaku dhewe aja kok kowe bakal nyrimpung sikile bondo tangane ninggol wayen durung bisa nglangkai bangkene songo-songo wah babu areng apa wani kowe karo aku wedeni apamu areng kepo 100 ora bakal tinggal klangkang colong bayo yen pancen mangkono prayitno ngati-ati tebak siatamu cepat ikamu warat

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sopoi Tanur Wintu Sopo Sawarko. Ayo minggir dong. Kowe aja melu celeng boloten kebolatenen. Karepmu piye? Alah kowe butuh minggir, minggir rasah melu rembukan karo aku. Kowe kenal karo Kresna? Kae mbahku. Kon maju rene, tak tugele gulune wektu dina iki. Kena nyumbare yang Prabu Kresna iki putune lanang Ayonana.

走，爸。

jamu kowe. Duh.

0: Ing kusik nyer kusik sasi kirono
1: kula kanjeng eyang
0: aja kesusu kok pateni dhisik ratu iki kmoro gagi uculno
1: manggih menawi kula luari lajeng mlajeng kados pundi
0: ora mengko yen mlayu tak balange nenggala
1: oh nggih menawi ngaten snika ngestaken dawuh

0: Yo, gandeng sira wis ngerti sak nyatane. Ayo kumpul dhisik kelawan para kadang-kadang nyuwun pangaksama.
1: Inggih, Sendika Yang Prabu.

aton lirgen sangi ngalis risang maweh gandrung ing Yayi Werkudara lan Dimas Arjuna kamangka kang biyantu-wantu para kawula ya mung putumu si pari kesit kang bisa aweh tentremen bebrayan agung

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wonten ing dalu menika. Ya ngono kakare.
1: Oh iya. Kowe kelawan aku ya ngaturake agunging panuwun. Ing bengi iki kowe kelawan aku kelakon sowan. Ana joglo sing mewahe kaya ngene. Iya.
0: Iki upamane ora dalam rangka wayangan pemadi, ora iso kelumpuk kaya mengkene. Mula ingkang sepisan ngaturake puji syukur ana ngasane Gusti Kang Maha Kuwasa dene aku kowe kabeh para kadang dalang ing Klaten uga ingkang kepareng padha rawuh pinaringan ganjaran kesarasan kawilujengan iso silaturahim ana ing bale utawa ana ing joglo tumiyo ning ngrangan mbayat kene. Mula Kang Gareng Bagong,
2: dah, nggih.
0: Awake dhewe perlu ngambali nadyanto ana ing ngarep wis diaturake akeh-akeh dening para kadang dalang ingkang kajibah nuran ana alane hawe saka rasa panarima kabeh para kadang dalang ingkang wis winengku panjenengane Bapa Haji Tumiyono sak Kurawangsa. Mula nuran alane awake dhewe ngambali ngaturake denging panuwun marang Yayasan Kasatrian Entrepreneur Indonesia ingkang dimangarsani Bapa Haji Insinyur Tumiyono sineng kuyung kabeh keluarga saka PT Widodo Makmur Group ingkang mustawan ngajangi pagelaran ing bengi iki.
3: Yah. Kula uga ngaturake genging panuwun Kang Petruk. Ana ngersane pepundhenku ya kuwi Bupati Sepuh panjenenganipun Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum kang wis momong kawan para kadang-kadang pedalangan Kabupaten Klaten.
0: Merga saka tresnane karo awake dhewe sakadang yen pancenno beliau Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum ngayahi kewajiban ana ing Bali dalam rangka kongres ya toh.
2: Yeah.
0: Mung bae kepeksa nglonggarake wektu lan penggalian kepareng kundur khususun bakal ngestreni pagelaran pepadi Klaten ing bengi iki. Matur nuwun untuk Bapa Haji Sunarno S.E.M. Hum.
3: Ya disesuwun ngersaning Gusti Kang Akarya Jagat Kang Petruk ing wektu iki detik iki jam iki muga-muga pepadi tansah anjayeng bawana kuncara.
2: Ya.
3: Aja ning obor blarak.
2: Ya ta?
0: Iki kang wajanging kerukunan para kadang pedalangan ing Kabupaten Klaten mongko miturut gotek yen to Klaten kuwi kedung-kedunging para kadang dalang.
3: Ya. Kodang kaluka kota dalang ya Kang Petruk.
0: Yen tumrapeng awake dhewe karo kowe aja tegese perkara pangalembono kuwi mau ning mujudake malah kuwi mujudake tantangan tumrapeng para kadang dalang Klaten. Aja nganti kabar kuwi kabar kang kabur mula lumantar pepadi ingkang wis angrancang pirang-pirang program tumrap pedalangan Klaten dipangasani Raka Mas Mulyono Purwawijaya iki kanggo ajang pendadaran kanggo ningkatake bobot pakeliraning para kadang dalang ing Kabupaten Klaten. Dasare iki mapan ana ing joglo ingkang kaya mangkene ndae mbok menawa aku bakal genepi apa nyawas dingendikake pirane Raka Mas Bagong Darmono ing mau ngarep yen to sejatine ana ing papan kene iki pinangka kawah candra dimuka kang garing karo Bagong.
2: Oh iya. Yeah.
0: Ingkang kanggo gulawentah sarta kanggo ya iki mau numbuhake para kadang muda tumaruna penerus generasi bangsa, calon pemimpin bangsa ingkang ing pangajab bakal dididik ana ing bidang wira usaha ora mung satu bidang usaha, usaha apa wae jumbuh kalawan potensi-potensine para muda ingkang wis calone bakal dikirim ana ing papan kene digodhog dibimbing kanggo nerusake perjuanganing para generasi ingkang bakal tumeka. Mula mulaton dhuwur kuwi Kang Gareng karo Bagong ana lambang yuki mau bola dunia rinegem dening sipate menungso.
2: Yeah.
0: Iki ngemu pasang-pasang dhuwur.
3: Iya, iya.
0: Ing kene duweni pangajab kanthi ya ki mau Yayasan Kasatrian Entrepreneur Indonesia ing ngarangan bayat kene duwe pangajab didik para generasi muda calon penerus perjuangan ing para sepuh. Aja mung dadi pemimpin ing tingkat nasional utawa regional ning pengajap saka bobot tumiyana sakadang iso bangsa Indonesia ingkang dimotori dening para pemudane bisa menguasai dunia. Kuwi karepe ngono kuwi lambang dhuwur kuwi.
3: Oh iya. Tur jumbuh kalawan pengendikane para pinsepuh apa wae kegayuhan apa wae nganti rukun mesti agawe santosa mula marang negara kang sinebut empat pilar Kang Petro.
0: Ya.
3: Empat wilangan pilar ki cagak, cagak ing kekuatan negara menuju kerukunan persatuan keguyuban.
0: Bener.
3: Ya. Kang angka siji Pancasila. Kang angka loro Bhinneka Tunggal Ika, kang angka telu NKRI, kang angka papat Undang-Undang Dasar 45.
0: Elah.
3: Pancasila sebagai lambang negara filsafat bangsa Indonesia. NKRI sebagai kekuatan negara kita, Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara kita. Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesatuan negara kita.
0: Ya, pancen kuwi wis dadi dami dari bangsa Nusantara. Sadurunge iki kanggo ngaturi para kadang ingkang saka Jawa Timur,
3: ya, bintang tamu, bintang tamu.
0: Ngrembug perkara kerukunan,
3: ya.
0: Kerukunan ing keluarga. Golek conto rasa adoh-adoh Kang Garing Ro Bagong.
3: Contone ngendi?
0: Fakta wis membuktikan keluarga Agung saka sawargi Eyang Haji Triwidodo sekalian ingkang wis kepareng sawarga, para putra-putra ingkang cacah ana 6 kabeh diparingi rukun manunggal nyawiji netepi tetembungan mendem jero mikul dhuwur tumrap para pinisepuh pepundene. Tuladane pembangunaning joglo tumiyana iki

0: muga-muga bisa dadi bab ingkang gedhe manfaate tumrap kehidupan bangsa secara nasional, syukur-syukur tekan nembus Mancanegara Kang Galeng karo Bagong.
1: Ning anu Kang Petro, ibarat sayur ki urang enak kurang bumbu, yen to beliau Bupati Sepuh panjenengan pun Bapak Haji Sunarno SIM Hum kepareng munggah panggung. Limbukan mau durung kepareng munggah panggung.
0: Ayo
1: diaturi.
0: Mbok menawa kepareng munggah nang panggungan ya diderekake Rokom Mas Topan karo
1: ya
0: kanca Rawange supaya tambah regeng.
1: Ya lagu kremenane panjenengane beliau durung diaturke.
0: Apa, Bok?
1: Langgung Putra nang Swantara.
0: Oh, no. Ya engko diaturake gampang. Sindene sih oke aja kok.
1: Iya.
0: Kuwatir. Wah, bengi iki mar botok sindene kelakon. Iya. Monggo mbok bilih wonten kepareng-ipun Bapak Haji Sunarno kepareng-kepareng pangandikan digojekan satah sampun para kadang.
1: Nggih.
0: Coba diserpek ing petanaman, Cok.
1: Jarpek metaran.
0: Sing ngrangin nika.
1: Monggo.

0: Monggo-monggo panjenenganipun Bapak Bupati Sepuh Bapak Haji Sunarno S.E.M. Hum kepareng lindah pepanggungan
1: dipun dherekaken Raka Mastupan.
2: Ya.
1: Sangat gah monggo.

0: putra presiden kondang Kang Petro.
1: Dalu menika nggih rawuh.
0: Ya,
1: lenggah wonten kojoan panggung menika presiden senior Klaten Mas Topan asmanipun Ibu Kaswari. Ingkang kondang asma tenaripun Ibu Semprok. Wah, zaman nom-nomane niki ngentek-ngentek ya taro Bu Kaswari niku.
0: Rebapane ya jos,
1: kendangane ya elok.
0: Iya.
1: Terus seneng kula petingane anggere petuk sapa-sapa mesti ngambung.
0: Ayo gumun.
2: Jajal temonono.
0: Temonono. Iki lho, Mbak Arum kok ora melu-melu ya. Kudune melu-melu sapa-sapa.
2: Nggih kersane dicobi Mas Topan, pake Mas Topan diambung napa mboten kinten-kinten.
3: Iya nek diambung nek diidoni.
1: Monggo Mbak, monggo.

0: Suarane bening, suarane wutuh. Ning mbuh nek liyane wutuh apa ora?
1: Pon kelong 3 kok, Mas.
0: Oh, mula kok kare marang dayuh kula nuwun.
2: Ya iya.

0: Rawitane seragame ya kompak, ya anyar-anyar.
1: Ayo.
0: Aku yen gagas kanca-kanca pepadi melu guyu. Didaftar karo Boim pinangka koordinator kerawitan. Ayo sapa sing urung duwe seragam putih? Anu kurangane apa? Matur karo koordinatore. Lah kok ya eneng anu kula Mas, kowe duwene apa? Eneng sing duwe komplit, eneng sing duwe separo, bareng tiba Mas Nanang rimbunang terus iki kula dereng dina napa-napa. Lah widalang kok sabuke ra duwe terus piye?
2: Nggih nyewa berarti. Nggih. Aben-aben job ngoten nyewa.
3: Ha iya. Disewake, Pak.
0: Iya. Mboten napa-napa.
4: Padha karo sing ngethuk.
0: Sing ngethuk iki sapa to iki?
4: Padhe singgih.
0: Walah. Canggih sut ya to.
4: Masa.
3: Lah sing dembung niku nganti kaya dipincuk.
0: Ha iya. Ah, jangan ketok-ketok yang kelambi sewan.
3: Kecilian.
1: Ya, yeah. Mangga.

0: gegerke jagat tenan.
1: Kandhani mula ya boke mbuyang guyu. Kene nggo conto niku Mas Boem niku Mas Topan niku kok datang kerawitan dalem niku. Niku niku napa-napa niku duwe.
2: Belah Boem niku pangkate napa?
1: Pangkate niku ngesut. Dadi guru terus dados dalang. Kok anu napa niku pengendang campur sari nggih to, isih nyewake teratak, tenda, panggung. Napa-napa duwe sing ora duwe mung isin cah niku.
3: Iya,
1: monggo.

0: Nek aku kacik selawe tetep milih budhe timah nak aku.
1: Ayo milih le gampang tak apusi.
0: Piro-piro meneng pokok men.
1: Iya, iya.

0: Mas Topang.
1: Nggih, dawuh.
0: Mbak Arung sing bawa niku mboten mung baut sinden.
2: Lho nggih.
0: Main ketoprak. Wo, lho.
2: Tenan to.
0: Ha, kalau ini ora Dewan Kesenian bibar gelar festival ketoprak. Niku termasuk pikantuk nominasi pemain putri terbaik.
2: Nah. Mbak sinten asmane?
0: Mbak Arung.
2: Mbak Arung.
3: Halo.
2: Tumut ketoprak kula purun nggih.
3: Anu, pangapunten, Cak. Kula ngedoprak namung kangge kompetisi mawon.
2: Mboten, perune nek sampean purun mengke kula golekno tanggapan.
0: Ngawur. Pak digolek-golek nggih.
1: Mas Topan biyen ke pemain ketoprak lho.
0: Oh nggih.
1: Lho, lah jaman 2000 tahun 2000 niku nggih ketoprak umur.
0: Wah nggih.
1: Sadarenge wis siswa budaya Tulung Agung.
0: Wah lah.
1: Wah hebat. Tau noprak pran kowe ya?
2: Biasa.
1: Dadi minat jingga iso ora?
2: Miyung-miyung dayun ngene kata.
1: Iya.
2: Iya.
1: Tau dadi kuwi?
2: Gak mesti.
1: Lho, terus pamane sing pajange sing ngene Arya Penangsang lho. Tahu dadi
2: rong komen taun.
1: Lah kuwi udal pajang prong tuk tuk tuk. Berarti tahu dadi Arya Penangsang?
2: Ya ora.
1: Lho, sik. Lah kuwi biyen nang ketoprake bagian apa?
2: Gak mesti kadang ya kok tuku wedang.
0: Alah.
2: Wis ana ketoprak.
0: Nggih, monggo dipun aturaken langgamipun anu lagunipun.
2: Burung tak
0: umpul jarene wis gong kok.
2: Oh wis to?
3: Sampun, kawanipun sampun cekap.
0: Saka penak iki ora krasa.
3: Sekarang asmara ndana kala wae. Nggih.
0: Eh, monggo.
1: Yo, monggo kaliyan apa?
0: Karya dari Mas Sukesno.
1: Ya, Mustikaning Pagulingan.
0: Ya, monggo.

0: Yeah, matur nuwun mesti kaling empat gulingan wis yeah. Diaturake.
1: Nuwun sewu. Ayo, Kang.
2: Digandeng Mbak Ika.
1: Ayo. Ayo piye ta karepmu? Kok gak gelem tak samplok cagake lho. Wong diarani kemayu ora gelem eram.
0: Nggih. Menika dalam rangka pelantikan pepadi.
1: Lah nggih.
0: Pepadi menika organisasi profesi Mas Topan.
1: Bener
0: nggih. Ingkang sifatipun independen. Ampun ngantos sami klen tupanampi yen to pepadi niku anggotane mboten mung khusus dalang Mas Topan.
3: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Duh, boten khusus.
0: Boten, organisasi profesi yang bersifat independen, beranggotakan para dalang, pengerawit, suworowati, pengrajin wayang dan perorangan yang peduli terhadap dunia wayang.
1: Oh. Tepuk tangan Pak Padi Kalaten.
0: Nggih niku ngoten niku dadi kok orang kok mung khusus para dalang menika mboten.
1: Iki cah iki lho mari kepaten bareng Pak Lemu.
2: Sugeng Enjang, Mbak Ika.
7: Wilujeng Enjang, Pak De.
2: Wah, jalah nyawang Mbak Ika
7: iki.
1: Warek.
2: Warek.
7: Nggih mboten samadang nek no.
0: Nah iya. Ya, menawi ngaturke salam niku ya rada sing cetha. Wilujeng ki ya jene le cetha. Kok antarane J karo C kok rada anu rada ora patek.
7: Lah kok nggih wilujeng lho.
0: Lah kuping kula kurang wilujeng ngoten.
7: Mboten wilujeng lho, Pak.
0: Mbah yang kuping kula le sulaya.
7: Niki ngeten. Kula niku kok nggih dereng marem nek dereng mirengke Pak Tumiyono bawa. Alah.
0: Pak Tumiyono menika sawantanipun nggih sae. Wah, langkung-langkung teng rayinipun pepundhen kula Bapa Sunarno niku. Janane warna anu suara emas.
7: Anu transport keng mriki-mriku biasane $100.
2: Oh, alah.
7: Ora sanjaluk, ora sanjaluk.
1: Ora wokei, ora apa-apa.
7: Aku
1: njaluk dhewe.
7: Ya rene.
1: Malah njaluk
7: dhewe. Monggo, Pak. Alah, monggo pun kula melu jagongan teng mriki
2: ngono. Nggih, kairingan serepek Mataram, monggo. Duduk.

0: Gak iso aku kan.
1: Monggo Pak.
0: Tak lekasi sak larik engko terusno ya. Yening tawang
2: kirang inggil Pak. Iya.

0: tepuk tangan dan Bapak Tumiono.
1: Digilir.
2: Cahayu aku ngenteni.
3: Menika sinten menika, Pak?
1: Bapak.
3: Wah, menika Kasmasipun. Nggih, nggih. Putra pembarep saking Eyang Triwidodo, Bapak Suparno.
0: Bapak Suparno nggih.
3: Gonge Pak Narno iki nggih.

0: tangan kedengaran Bapak Parno.
1: Aplos untuk beliau Bapak Suparno. Wah, niki ten daleme pesanggrahan niki nggih mriku Mas Topan. Pak Parno niki sampun kagungan gongso. Oh. Kulino kangge gladen para warga mila nggih. Ten titilanas sampun plong beliau.
2: Wah, kene.
3: Pak De Petro.
1: Nggih. Pripun?
3: Entuk. Masa guyu mamut.
1: Panjen.
3: Matur nuwun Pak Tumiyana. Menika kagem para kanca-kanca sinden wis tak itungke lho. Iki engko persenane aku kaya piro?
2: Jane sinden rangkep makelar gitu iki.
3: Aku dikaki ayune-ayune anggere dikaki lho.
1: Rumangsa kok sewengi kok jeretuk wae
3: nek. Oh kandhane. Uni rene masamu doprok ae. Iya. Anu langgame tibane memanukmu.
1: Wes.
3: Pripun?
1: Ya ning nggugah. Memanikmu.
3: Apa lagune? Memanikmu.
4: Pancen mbake kae nek karo kuwi rada

0: Sampun menika Mas Petro. Sampun.
1: Matur sampun.
2: Matur nuwun Mbak Ika. Mas Topan. Mangke panjenengan yen kundur yen ditakoni oleh-oleh kok Klaten mongko niki pelantikan pepadi nggih. Sing antek nggo ora ngerti bab pepadi ta nggih. Kula nyuwun pirsa panjenengan sampun mireng utawi pirsa pepadi menika wiwit ipun wonten tahun pinten Mas Topan?
3: Lah niku. Lah iki lho. Apa? Kowe ora aruh ta?
4: Ora aruh, malah kowe sing ngerti.
3: Pepadi to.
4: Iya, mulai tahun pira? Ngadeke iki lho tahun pira?
3: Lah ya pepadi to.
4: Pepadi.
3: Lah iya.
4: Pira?
3: Lah ya pira?
1: Lah mulek.
3: Ngaten ta terus kula kepengin kepengin nimba ilmu.
1: Oh nggih.
3: Mangke kula gethok tularaken dhateng sejarah-sejarah wonten Jawa Timur.
2: Pepadi menika mengalami sejarah panjang Mas Topan. Menika berdiri wiwit tanggal 14 April tahun 1971. Pun mboten bain-bain pendirinipun menika salah satu tokoh nasional. Jenenganipun Bapak Jenderal Surono Pangkawilhan kalih Jawa Madura rikala musyawarah pedhalangan sejawa Madura wonten ing Ngayogyakarta. Terus wiwit wonten menika tahun 1971.
3: 71.
2: Dening Bapak Jenderal Surono. Menika dados pangertosan para kadang-kadang. Ngantos panjenenganipun Bapak Kondang Sutrisno ingkang asta pinangka pangarsa menika sampun nggih menika pergantian 4 kali kepemimpinan ing antawisipun tahun 1974 sampai 99 menika kasta Bapak Sampurna Jakarta.
3: Lajengipun?
2: Lajeng nomor kali menika Bapak Dr. Andi Sorokin menika 1999 ngantos 2003 sinambung Bapak Eko Cipto sarjana hukum 2003 ngantos 2014 ingkang wekasan bilaripun nggih menika Bapak Kondang Sutrisno sarjana ekonomi ingkang kala wau kepareng rawuh ngantos mangke periode tahun 2020 Mas Topan.
3: Toko sakmono kae iki
4: napa
3: nek nguri-nguri pepadi tenanan.
4: Lho iya no, pancen iki urusan
3: kae iki mong sing saka Jawa Timur ana ora? Ketua iki mau.
4: Ya takokno ngene lho.
3: Nggih.
2: Menika budine dereng wonten menika Jawa Timur.
3: Lho, tak omongane wong-wong iku.
4: Omongi piye?
3: Ya wong Jawa Timur tak omongono tak kon dadi ketua lho.
4: Sampun.
2: Menika ngandung tujuan utawi maksud ingkang prayogi sanget kangge pengembangan pedhalangan. Nggih menika dipun babaraken utawi dipun calang wonten visinipun pepadi menjadi organisasi pedhalangan yang profesional dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni pedhalangan sebagai kasanah unggulan kebudayaan nasional sarta utawi serta merupakan wacana dan wahana budaya guna mempertinggi harkat dan martabat manusia.
3: Menawi ngaten akarnya ya sekarang ini ya para dalang-dalang itu.
2: Lah iya mila menika. Lah terus endingipun kanthi wontenipun pepadi menika mangke tujuanipun harus bisa ya berkontribusi untuk peningkatan ya menika harkat dan martabat kehidupan manusia menika. Menika penting Mas.
3: Nggih nggih, insyaallah.
2: Dados luhur sanget.
3: Menika nuwun sewu wonten Swarawati Pesinden tasih muda tumaruna.
2: Nggih.
3: Iya iya. Perintah dawuhipun Bapak nggih Bapak tuding-tudingan iki monggo Duk
4: butuh miyono
3: Ibu nggih Bu Haji nggih
2: wah nggih menika salah satu pesinden bintang tamu Mas Topan
3: nggih
2: tepukan riyen
3: ha nggih
2: engko ndak kleru sindene oke
3: jenenge sapa Duk Mik Ijol sing banter suarane aja playune ya.
5: Namanipun Isma. Nggih. Kelas kalih SMK.
2: Wah.
3: Kelas loro SMK wis iso golek dhuwit.
2: Beda kali ae anake sing etuk
3: nggih
2: kelas 2 iso nyopet.
6: Terima kasih, Bu.
2: Nggih. Orang agem pecen sepi. Iya.
3: Ayo Is, iya. Ngono ora apa-apa. Sing penting sawerane, Nduk.
2: Anakku ya iso golek duit lagi kelas 2.
3: Ngopo?
2: Ngemis.
3: Waleh, wis kaya parah.
2: Iya. Monggo lagune napa? Caping gunung. Walah iki.
3: Ya.
2: Niki apike dijenglengke, ya to.
3: Ya.
2: Nangge bapa to, Mbak?
6: Inggih.
2: Oh, inggih. Ah, yo, karep ngetes kompakane kanca-kanca. Pepadi. Niki biasane yen pangkur jenggleng ngeten iki.
3: Nek cara
2: iki ana napa niku caping gunung jenggleng. Yang corok lanten itu mungkin bintang tamu ini jenggeleng
3: jenggeleng dalam.
2: Pasti buat jenggeleng itu mumbul pasnya lebih romo.
3: Oh gue kaya kok nganyang-nganyang munggah mudun ngadek nunggu
2: yang tatak
3: ya tatak anggapan usah ini kayak raiso kabeh
4: ojo ngati kalah karo putrane Mas Topan. Putrane Mas Topan ya wedok kaya jenengan ngeneki umur 14 tahun arep lulus SMP juara tenan jepan ya juara.
2: Juara apa?
4: Juara mendem kok.
2: Nang nanung monggo kaya apa?
4: Monggo. Ayo.
2: Dingleke desa. Oh nggih. Niki monggo. Sing gawe ater-ater ning ngantare pengendang karo Mas Topan.
3: Wis jamu to, Pak? Wis jamu apa urung?
2: Jenggleng loro ya ra jamu ndok bosok anu tapi bosok ndok bosok
3: aku ya tahu ngene iki dijamu wis dalang
2: piye piye
3: Mas Topan engko jenggleng ya
2: jenggleng sing
3: pas aku dalang aku kadung tuku ndok telu
2: ndok telu
3: guys ten jenggleng ndoke netes
2: lho ndoke netes moga
6: sa
2: Mas Anggit siap.

0: Piye, Pak? Piye? Duh. Sing kompak karo ngono lho, papat.
1: Mas.
0: Sing ancang-ancang-ancang kaya stamodar kok matuk klik.
1: Sik sampean gak tau ndelok video.
0: Lho video piye?
1: Wis bener entan lu tandung.
0: Kandhane ono karepmu piye?
1: Apa mengingat aku nak
0: tandu lintang deng bener tandu lintang deng bener tandu lintang deng lintang tak tak delang paham
2: dia aja
0: ya
1: ayo
0: nyawa tandu lintang deng tandu lintang deng tandu tak tak delang paham ya paham paham paham tepuk tangan
2: pak kumar tepuk tangan ayo ayo ayo
0: ya ya
2: bisa
0: ya ya ya aku tak kayak dolar tuh
3: dolar dolar sinten
0: dolar men
3: yen mamat
0: awas

0: Oi!
1: Oi!
0: Dele. Yeah, sama pasta. Nih. Pasta.
2: Kok mau Jawa Timur tak bacoki kabeh.
0: Salah gondi to
2: sing delange kendange le, kendange.
0: Ora omong.
2: Ora ngerti basamu iki lho, sing cetho ngono to basamu. Danduli tandeng wis bener-bener wis. Kono gak ngono kendangane. Danduli tandeng. Tabuh. Bareng.
0: Yo, tabuh.
2: Danduli tak bareng.
0: Yo, ngono. Sing cetho to?
2: Yo. Yo.

0: Si. Bisa kaya PT ketabrak becak lho.
1: Ora ono sing cecet to, Pan.
0: Kesel.
2: Wong arep jengkel kok malah kaya PT ayang.
0: Lah ngeturne atur-atur kendang bingungnya.
1: Sampane ngremehake Mas Topan. Mas Topan iki pelawak wis skop nasional lho. Lho sugih iki.
0: Sugih
1: sembarang duwe lho. Sampane nang omahe gombal apa sing ra enak nang kene.
0: Dapurmu tak sampluk.
3: Sugih bojo.
2: Oh, cah cilik kok ngerti bojo.
0: Pak Topan iki, Pak Topan iki wong lanang sing setya tuhu.
4: Iya.
0: Bojo iki siji.
3: Siji ning dindi.
0: Lho, ya siji, siji manang, siji ngawi.
3: Lah nggih.
4: Iya. Iya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rikau magik ngerungokakan RRI Malang.
7: Good, good, good.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: Wes. Apa ada? Kowe manut toko ngono lho.
1: Kendang itu pemimpin lho.
2: Ya pemimpin lho nek ngono sapa sing arep ngetoki.
1: Jenengane garap tiang sepuh ampun ngoten iku, Mas.
2: Tuwek. Iki lho ngerti garap wong tuwek carane piye. Ayo sampean iso ngendang tenan tak tes. Kecemplung brumbang mlagep-mlagep ayo nek iso.
0: Iso ono pinter kok. Walah rumangsamu.
2: Paling ya nok blutut.
0: Ayo.
2: Ketatap cakak gluntang-gluntang.
0: Cocok ono pinter kok. Rumangsamu kendang.
2: Kuku bebek-bebeke muni wek.
0: Wek kecelonane suwek.
2: Sing wek lambene dal anu kendang.
0: Monggo.
2: Ki yo ngono iki, dikek dhuwit dolar malah nguyah-nguyuh kae.
0: Ya bene to.

0: iruh kaya ngono kok ora mepet ya.
1: Panas udah
0: udan.
1: Udan kok udah.
2: Panas udan aleng-aleng.
0: Cengkok ini rada kemayu, Pak. Capek gunung ngono.
2: Capek.
0: Waduh. Cara Jawa Timur
1: esok enjing sore sonten niki mungkin disangoni binten.
0: Yo wah
1: sep
0: apa
1: iya
0: sep apa nih kok sepi niki durung sido tekan Surabaya lah kayak tekan Ngawi bensin entek
1: sampai
0: Bali
1: sampai ketemu nok Malang tak bacok
0: ya nggih monggo bacot nggih.

0: tak pikir-pikir anakku barang anakku wedok ya kreatif.
1: Kreatif piye?
0: Budal nyindir ngono ya gawarane mung buku tok.
1: Anakmu
0: mulih sindenane kok wayange tas wabot.
1: Lho, isine apa?
0: Ya sendok, piring.
1: Nyolong.
2: Yo, langgame diaturke. Monggo.
1: Langsung rangkep gonggo minan Mas Sobo. Lungkurku gonggo minan di sore.
0: Sora gonggo mino. Duh, sora
1: nyepeleke.
0: Kowe ngremehne kene wis genok. Contone rumah sama kuwi mbako piye? Mas sama aspal piye? Sora gonggo mino tulisane GO GO MM mino. Mino.
1: Niku gonggo minan cengkok tulung agungan.
0: Tulung agung, ora tulung agung.
1: Oh, blekmu menilangi aku. Kalau
0: ngagungi, etane Mbayat.
1: Alah.
0: Ngawur. Loh, Mbayati ya omae. Oh, ciri hati kulon kan belum ngagung.
1: Bangga, ya, Cak.

0: Gerong isih rusak-rusak, Mas.
1: Ya.
2: Tasih nem-nem.
0: Lah masalah rokoke ya nyita-nyita kok iki mau. Mulo ya rusak.
1: Ya, ayo.

0: Iya.
1: Niki wau caping gunung garap.
2: Mandao iki panjak iki terdiri dari beberapa grup.
1: Keblat papat limo pancer.
0: Keblat papat limo pancer. Oh,
2: grup ono sing dalang iki dalah dadi siji mong ya. Ora kompak ya.
3: Kompak. Gumunku lho Kang Petruk.
1: Piye?
3: Iramane dangdut kaya ngono Mas Topan iki joget wis santai ae.
2: Nyapa nuruti kendang mulih mikul aku kok.
0: Mulih mikul.
1: Nggih. Eh matur sembah nuwun. Nggih.
3: Satelu wah.
2: Tunjung
3: pangose.
0: Bene kene lho.
3: Amung Petruk engko jan kok tunjung bangtorate dalange aku apa kowe.
0: Toto gase kono japlak kene. Udu wayahe bareng kok ya.
1: Nggih wis jam 3 iki.
0: Ha iya.
3: Ya kadang

0: kados kanthi pendidikan Bapa Kondang Sutrisno, wayang merupakan nggih menika aset nasional. Mila dipun tetapaken hari wayang tanggal 7 November. Estu menipun menika ugi wonten sambung rapetipun kalian pengakuan UNESCO menggahipun ringgit ingkang saking Indonesia. Nggih menika rikala tanggal 7 November tahun 2003. Pengukuhan UNESCO wayang sebagai representatif budaya non benda warisan manusia. Menika mujudaken pengakuan internasional sing bisa ningkatake citra positif lan martabate bangsa Indonesia lumantar budaya. Mila iki dadi tanggung jawab kita bersama Kang Gareng Mas Topan.
1: Oh iya.
0: Nggih. Pengakuan UNESCO menika sakwanci-wanci saged dipun cabut menawi semua stakeholder, baik senimanipun, baik masyarakat pendukungipun menika mboten ngopeni.
2: Nggih.
0: Mila menika komitmen Kabupaten Klaten nggih lumantar Dewan Kesenian, lumantar program saking Dinas Pariwisata dalam rangka untuk melestarikan wayang menika sampun dipun canangaken wayangan di tiap kecamatan menika sampun lumadi. Lajeng wonten hari peringatan hari jadi Kabupaten Klaten dipun wontenaken pagelaran wonten ing alun-alun kepada semua camat di seluruh Kabupaten Klaten saben bulan Agustus diwajibkan untuk wayangan lho betul-betul ilah niku.
2: Ya nggih nggih.
0: Lumat nuwun.
2: Menika oleh-oleh sing paling berharga kanggo awake dhewe ya.
3: Iya.
2: Nggih, terus kula mangke nyuwun pamit.
0: Nggih, Mas.
2: Menawi wonten salah lan kilap kula boten saged nglibur penggalipun sederek-sederek Klaten nyuwun pangapunten. Muga-muga Gusti Allah paring panjang umur insyaallah sanes wekdal kula saged silaturahmi.
0: Dawah sami-sami mugi-mugi manggih wilujeng.
2: Amin.
0: Kados mugi dalem.
2: Amin nggih.
0: Kang Gareng Bagong
1: opo le
0: awake dhewe duwe kewajiban dere Akindara parikesit gone semedya nemadyaning wana gayuh sampurna gone bakal kajumlangke ratu mongko katone tak toleh kok kakekne wis ngawe-awe ayo ngadep ndara parikesit kundang nampa duka Kang Gareng Bagong
1: ya suwandara

nalusuk urung guting kekayon ngambah geriting ngacolo tepasung wau dadi lakuni koto warnane putra tetilaniro satrio gung sekaring palagan sang Abimanyu ya sang Angka Wijaya.

sang paripurna ugi wenang asma sang Dipayana dangu tilar praja Ngulandara manjinging asepi sedyaning kayun ngudi diwasaning jiwaraga labet sang apekik ginadhang binadi raja jumeneng nata ing astina parandine maksih sandiya jroning manah sang bagus labet rumas maksih kuthung ing reh pangreng dasih sang saya tebih tebaning panggayuh mila nadyan lungkrah sarirane kusut busanane bebasan sebit rompang ranteng nyekti wis datang kapailu katingal sang saya tetek tatak tangguh yang tanggon ngadepi saliring kawontenan mariko samono sang apekik wosal tawis patrap samadhi maladi hening mintoseh wilasaning jawata luhung lenggah wonten sang inggiling sewa kumalasa sang andaping mandira jajar saking sekunging subrata prabawane tumus karya getering kadiwatan sembada gunjingaken palengganing Jawa tata tiga nulis sang Hyang Indra sang Hyang Brahma miwah sang Hyang Bayu mangit jawantah merepeti yane sang Naratapa

Wong ilaheng awit geno mastu purnama sidam nger parikesit jeneng kita Parak Brata yeh ulun bakal paring coba marang jeneng kita ulun bakal ngelengake gluduk utawa gengkutur yang jeneng kita kuat nompo pacu banulun jeneng kita bakal lulus raharja nger

dene iki Bathara Bayu bakal nyoba kowe paripurna. Ulun bakal muja Maruta tambanana paripurna.

Datang ning kaleng wana klara pandang muncarate nondar kakoneng sorong sorot wetan badeng oh kula pitaulun ger parikesit ulun Bathara Indra bakal paring cahya wilis pralamban kita sira wis bisa mangerteni marang dununging rasa sejati jatining saksmana ulun kang bakal rumeksa kayuwananira ing donya tekaing delan kula parikesit pariwurna ulun Bathara Brahma dewaning dahono sira wis sembada meper ubaling serbu dicipta rasa mula yengger ulun paring cahya rekta obra marakata tegese abang iku pralambanging kuwanen wani lambaraning ati suci tibaning kala mangsa uripira bakal ulun luberi kamulyan nger. Wah, parikesit ulun Bathara Bayu dewaning maruta ulun paring cahya biru maya-maya pralampita sira wis bisa mangguh kaweningan weninging pramana sejati ulun bakal paring murah sandang pangan salawase uripmu parikesit paripurna wis rampung jejiban ulun ulun bali makayangan mugia lulus raharja kang sinedya paripurna.

0: kala katon katon lepinon cangi ngalis sore sang mawe gandrum wis wis ngerti poyono keporo ayu inggal ndakkan dikundur marang projo ingastino yengir amit poro kawulo ingastino langkan jengilang Prabu Kalimatoyo ngersakake supaya siro inggal diwisuda jemeng noko oneng negara ngastino gulub ih kan jengilang sasamunipun ingkang layah nampi sesulang saking kan jengilang Durwati kados sampun wonten cecol obor arasing manakulo ingkang mekaten mboten badhe mbadal dawuh paduka Kanjeng Eyang Suwawi kula dereken kundur dhateng praja
1: Yayi Janaka putuku paripku setayuh enggal dumeka negara Ngastina nggih

genetap tu koya ya sinepi sapan durat kocap sang raden Poncokusumo kablitok tembung manis alusing wicara sang ngerti wintu melar melar punan batan sarilo nganti pitung gunung gedene wujud prawala.

0: Sewul Padyagung Pangaksami Ko Prabu Ko Prabu Dwarawati.
1: Nggih Yai Aji. Kembang ini cipta orang rakan Tenggorowati wonton suami gating kan pun diaji
0: nunjuk ko Prabu ngaturaken agung panuwun ingkang tanpa pindhan kunjuk Gusti dhateng kang murpingrat paran dening rikalenggan manggil sampun makempa poro kadang kadian talah poro pinsepuh wonten negari Yawastina.
1: Kalau sadayan pun Yai Aji mewedha samangke keganangan sampun pepakan dalam melebar sangjaning poro pepunden talah warga masyarakat ing laladan ing nagari Yawastina mriki kepala muda sama yang tinggal hami sudut dimatengnya wayah pung pari kesit ini aja udah dos nalindro gung bina toro mempan montun ini nagari Yawastina mriki
0: menjiho Prabu uluk ger pari kesit
1: kula wonten ing dawuh Kanjeng yang paring ji dumateng mayah kula pun Bambang Parikesit
0: wis gumolong rembug para pinisepuh talah linantaran para pamuji pangestune para kawula ing negara Ngastina ing dina rikalenggan iki go sira Parikesit paripurna bakal kawin sudha jumeneng natana ing negara Yawastina kanthi gumelar jejuluk Prabu Parikesit.

ngaturaken agunging ingkang tanpa pitundhan dumateng para pundhan utaminipun dumateng Eyang Prabu Puntadewa. Iya iya nggir. Putu anggir Prabu Parikesit. Dening Kang Putra, putu anggir Parikesit sampun pinitaya gumantos nata wonten negari Yawastina. Linantaran para pepundhen kawula negari Ngastina ugi linantaran berkah pangestunipun para pepundhen. Putu anggir Parikesit banjur yen wis kaya mangkono. Sapa sing bakal sira dapuk minangka pambantu munggir? Nuning Hyang Sewu Lepat Diagung Pangaksami. Mboten saged lumampah Parikesit anyepeng pusaraning Prajanegari Yawastina tanpa linantaran kacangkung pangestunipun Eyang Prabu ing Mandura. Pramila Hyang mawantu-wantu. Mawantu-wantu dimene bakal wenteh dumateng kunjuk Eyang Prabu Mandura kasuwun kersa anjangkung ingkang putra wayah.

Yo jaket yo tiup aku. Semono panembraman ning putuku si Parkesen nggonmu nyundul poyoh laman ingkang eyang Baladewa ya engger kula. Gandeng jeneng sira wis kinepyake jeneng Nata mengko pon eyang gedhapuk menengko dadya pujangganing negara Yawastina. Maladine iki engger gegandengan pone yang mau sama toro kan duk yosmane pone yang medio bakal mahas asamu nayu gobroto pone yang medio bakal matepinan di tono pertapan ngerojokan sewu lansek senono pone yang bakal iru potro tondo nomo pepan begawan curgono tonger

0: Mengkotong gar putuku parisit
1: paring pangan digan kengadoyang
0: menawa dikepanake pun mumpung suplungsun dari udu supaya jengenti gugup lan warsa gonmu bakal mumpusane dhewe tumrap negara Yawastina gar putu pone yang mung dapur paring pitutur kelaman sira jejering Nalindra Gung Binathara ngecakno panca darmaning utama utawa panca wijangan utawa panca wewilangan kang cacahe ana 5. Aja mung diapalake nanging padha nindakno kanthi tumusing lair tumusing batinmu. Tansah estu padha marang kang nyipta jagat werdine tansah mestutiya kelaman pituturing utawa piwulang reh jamus kilima sada. Munggo surasane jamus kilmo sada mangkene ing griku lho. Sepisan nggonmu nyepeng kosane ngadil ampun ngantos luntur tani gotang anggenipun tansah menembah marang Gusti Dat kang Maha Linengkung. Medal marang agami kang rinasuk pribadi-pribadi. Jangkep ing kaping kalih ngagungake maraos prika manungsan ingkang kanthi adil tur mboten to tilaring reh tata budaya tuwin reh tata kami ingkang kaping telu ya kuwi wajib kita tansah ngudi marang karukunan manunggaling tiyang sanegari ingkang nomor 4 winastan jejering nayaka praja utawa sipating Nalindra Gung Binathara aja nganti nilarake tata sarasian ingkang tundhone ambabar kanthi mufakat kanthi wicaksana ing kawasan ngriku kula dadi siyep panting pranayaka praja utawa sipating pangarsa kudu adil marang sak negari kedah ngraosaken gesang kanthi adil paradin iku munggah werdining kalimah sadat panetep panata gama ya sinebut Pancasila mengko dasaring nagari Nuswantara nggih.
1: Para kenagung panuwun ingkang tanpa pepindhan yang mugia pari kesit saged anglambai sedaya dawuhipun Eyang Sri Bathara Kresna.
0: Iya,
1: mugi tansah amimbuwana murakapana keluarga ageng joglo kasatriyan tumemeng dumateng keluarga ageng Kiai Haji Tumiyono wonten ing bayat Kladen menika. Biak, biak, biak.

0: orang tak timbali kakang Dworo sing prapto no pangarepan ingsun ana wigati kang endi
1: kon mangke pengen njenengan marang kula badhe menjawatur menawi wonten jroning glanggang ngalun-alun nagari Yawastina pontos pating braoling kang barang amuk ingkang damel dadaning pasulayan kula sampeyan kok semangat ngesan pengen njenengan
0: coba-coba kaya ngopo Ratu Brahma tak perbekane piye arep begunjak no negara Ngastina sing tinggu bondo wae apa
1: mangkoto putuku nggarik kula bamang pari kesetojo semengko pewek bodro lermo santurung nggih.

0: Putuku nggih bocah bagus prabanom parisit
1: paring pangandika eyang.
0: Aja semengko wae bojonganmu bakal jumangkah nerenggangi kelawan kridaning musuh braweling kang nekani. Dileki nggih kula kepalengong lenggah kecamukti Nyokrawati mbau denda ana negara Yawastina. Poni yang kelawan purpu mending bakal metokake sipate braweling iki mengko nggih kula.
1: Oh, enggak.

Alah orang noloran jimpit semono sing dadi pangot samping yang ngerti windu tetelo pepun nengku pandu limo podo mang cinde mang siladan orang kenok nganggo tepuk tuladaning para anak putu kudune sing jemana noto no negara yawasti nokwi kudune aku parandini pari kesit ingkang ginadang gadang ginolo golo dining para pepun nengku Para pandha limo kula upawartu adol pangrumung sampartana

Kamarku doro gandeng kowe. Sih rasa nang dadi tandang grayang. Moro trenggang ana kridaning brawala kayen mengko kowe kapan wae kanca baya. Wong kang ngambakan trenggang iki kridaning brawala ki mong.

Nalindroman menginggon kubaka ponco baka mengkoto bralo sopong yang dadi percekamu urasan data tambuhaku braholo randwi jeneng kowe ojo nganti temindak korono jerunin tanah Jawa Taman ini ada gorono swantoro kini senen dianto sindi kaya ngopok kowe kudu dinegi peperan bromantiamu paparan bromen tamu biaku kispating braholo kukon meper bromen diaku rabiso yang ora biso rasan dadak goro liane kresno kena tak apusi ini nalin drondor batu jangan di tak apusi malio bulos paling ayo ora pengen kak poncok semua.

Niki yang jure kalpatan kula lebet kula kabranang saking pangucapipun nggih menika pun Raden Kartiwindo. Lara apa to? Kowe kena pambujuk lan kena pangubuping Kartiwindo satemah kowe ninggalake caking tata krama. Panca kesemu kudu narima sapandum kita dalam tindakan ing kajeng menata negara Yawastina. Pancenan dimusipan kesin nggih kula. Gandeng sira nyalahi tumrap pranatan ing negara Yawastina. Mengko supaya adil lan lorane supaya dirampungake dening putuku Sipan Kesit. Kula namung dherek mungkin saen pun Kanjeng Yang kemawon. Perkudara pengen yo para putra wayahmu kabeh. Iki sisa-sisaning para Krawa isih mbarang golek ana. Kanthi Surakarta Windu kawan Danyang Swela Perkudara.

Kakang Kertaswara, kanthi swara sing kepiye? Malah keblithuk omongane si Kertiwindu. Golek dalanmu manis, tembunge api-api. Ayo, telu ana Yawastina.

Sete suara kelaman siro danyang swilo. Kulo tuti ngadawi sinun, kulo tuti ngadawi sinun. Gandeng siro teluk kulputak ngelaman poro putro tedak turun pendolimo. Lan siro kalputan tumrap pranatan ingkang dumadi ono negara Yawastina. Perkara purba wasesa mengko ndak sumanggake kelaman wayahku si Bambang Parikesit upa Prabuan Lompari Kesit. Mula dene kaya yo sawetara tukae cumemplung lepak kundang sawetara wektu iki.

Danyang swelo kugangan dinten-teni perangnya kok malah melongoh, wah yen ora minggat ketiba sang awak mami.

0: Yayaji.
1: Nene nggih ko Prabu, oh Prabu Sibadara Kresna ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Katimal sampun kabirat Sukerta sedayanipun. Lalantaran sampun putu angger parikesit kawin sedaya wonten negari Yawastina.
0: Kawas sedayanipun Yayaji mati pada samangke sungguh. Samyo nyadong wonten ngasenipun Gusti Dakamuh linangkung wonten ngasenipun Gusti ngangipto jagat. Ugi lampan kinepyakipun wayah kula pun Bambang Parikesit kinarya patuwadanipun para kadang-kadang dalang ing kalenggah wonten ing tlatah Klaten mriki anggen pun sampun bibar kepala kami sudha sipating pakumpulan kinarya patuwadaning para kaludhasing yang sinebat inggih menika Pepadi. Monggo sami asesandi mugi jaya-jaya salami nyoto mrap njoglo tumiyana mriki semrambah saged numpak ndaya luwi warga masyarakat ing laladan ing arengan mriki kanthi asesandi hayu hayu rahine sekolah sepisan merdeka merdeka salaminya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Jaripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take off.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, Bapak! Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun, Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
4: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Yaudah, iya.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Graha Siar Candi Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Minggu 23 Agustus 2026, kembali kami hadir melalui frekuensi FM 105,3 MHz ataupun Anda bisa akses siaran kami di RRI Digital ataupun audio streaming di rri.co.id. Kembali kami menyuguhkan sajian program siaran hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras siap menemani Anda, yang akan dilanjutkan dengan program acara Jelajah Nusantara hingga pukul 15. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program yang akan kami persiapkan untuk Anda, saudara pendengar. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang. Saya Budi Me beserta kru yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: salajengipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kembali kami hadir menjumpai Anda. Kita berjumpa dalam program acara Kajian Keislaman Ngaji Pagi Cahyaning Ati. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menganugerahkan kita sedaya nggih, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa, bertemu dalam keadaan sehat. Dan salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, para kakang pamireng, hari ini kita akan menghadirkan satu tema menarik pastinya untuk kita dengarkan bersama Ustadz yang insyaallah beliau sambung rawuh di penghujung telepon. Ada Ustadz Abdul Muhni yang akan menghadirkan satu tema inggih menika, merawat bumi bagian dari ibadah. Nah, untuk para pendengar nanti yang mempunyai pertanyaan, ya saya persilahkan langsung nanti bisa dikirimkan pesannya di 081-5569-1053. Ya, seperti apa kira-kira nanti ya penjelasannya. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda.
1: Oh nggih, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, salam kenal sugeng tetepangan J. Matur suwun. Tadi kami sudah sempat telepon tapi kok dari sebelah sana pakai telepon biasa, tapi Ustaz ini apa dalam panggilan lain kayak sibuk gitu.
2: Ya, ya, sudah ada yang masuk.
1: Oh, oke, okay, baik. Nggih.
2: Mau jalan sehat niki lo di kampung, Bunda.
1: Oh, nggih. Pak Ustaz, tapi terima kasih banyak sampun rawuh. Sehat nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
1: baik, karena keterbatasan waktu hingga nanti jelang pukul 6 begitu ya. Kira-kira seperti apa nanti penjelasan panjenengan? Saya persilakan mukadimahnya terlebih dahulu. Terima kasih Pak Ustaz, monggo.
2: Yeah, matur sembanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'adzim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbiqu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lam.

0: untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini berkah, bermanfaat untuk kebaikan kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan juga bumi tempat kita berpijak.
1: Amin ya Allah.
0: Salawat dan salam, mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tadi dikatakan bahwa meratumi bagian dari ibadah, saya ingin menyampaikan satu kajian berkaitan dengan ekoteologi ya. Apa itu ekoteologi? Eko itu berarti lingkungan, teo itu hal yang bersifat ketuhanan, ajaran agama, dan logi adalah ilmu. Jadi pagi hari ini kita ingin membahas kajian yang membatasi bahasan hubungan ajaran agama dengan lingkungan hidup. Nah, pengertian mudahnya adalah bahwa menjaga, merawat, dan melestarikan alam bukan sekedar tindakan sosial, melainkan bagian dari keimanan, ibadah, dan tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam. Dalam mukadimah tadi saya sampaikan di surat Al-Baqarah ayat 30 itu ketika Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, itu Allah berdialog kepada para malaikat. Sebenarnya kalau Allah ingin menciptakan kan tinggal berfirman kun fayakun kan begitu. Jadilah maka akan tercipta. Tetapi karena yang akan diciptakannya adalah makhluk yang terbaik, yang sempurna, yang diberikan akal pikiran, diberikan nafsu, diberikan bentuk yang begitu baik, maka dialog Allah itu sempat diragukan oleh malaikat. Kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang nanti justru akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami selalu mensucikan namamu ya Allah. Intinya seperti itu. Tapi Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku adalah lebih tahu dari apa yang kamu tidak tahu. Nah, dari situlah kemudian kita mengambil satu pelajaran bahwa penciptaan bumi ini oleh Allah disediakan bagi manusia, dan manusia di sini oleh Allah adalah dikatakan sebagai khalifah. Berarti ada peran. Peran penting manusia di sini adalah sebagai pengelola, pelindung, bukan penguasa yang sifatnya destruktif. Dari ayat tersebut, bahwa alam semesta diciptakan kepada manusia itu sesungguhnya untuk dipelihara oleh umat manusia, untuk dimanfaatkan, untuk dilestarikan. Oleh karena itu, ketika merusak, mengeksploitasi alam secara berlebihan, dianggap sebagai pelanggaran keseimbangan ciptaan Allah, sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah. Karena sesungguhnya Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Nah, ketika alam ini diciptakan, bumi ini diciptakan, makrokosmos, ada dunia tumbuhan, ada dunia binatang, ada mineral, ada semua kekayaan di dalamnya, ini agar dipelihara oleh manusia. Oleh karena itu, ketika kita merawat bumi, sesungguhnya harus didasari oleh satu keimanan, oleh satu keyakinan bahwa ketika kita menjaga kebersihan, ketika kita menanam pohon, ketika kita menghemat air, ketika kita melakukan aktivitas untuk merawat lingkungan hidup itu sesungguhnya semata-mata adalah melaksanakan perintah Allah Zat yang Maha Pencipta. Maka ketika kita membiarkannya, apalagi merusaknya, sesungguhnya itu adalah bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaiki itu adalah larangan. Sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim.

0: wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada surat Al-Qasas ayat 77, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ard innallaha yuhibbul musyidin. Maka hendaklah kalian mencari kehidupan akhirat yang lebih baik, yang kekal, yang menjanjikan. Tetapi jangan kau lupakan kehidupanmu di dunia. Dan berbuatlah baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian pada surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Dhaharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sesungguhnya telah tampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah-ulah manusia, maka hendaknya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Nah, kita ingin sama-sama memahami bahwa prinsip utama dari penciptaan bumi ini, kita sebagai umat manusia, apalagi kita sebagai umat Islam yang meyakini bahwa kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak, yang meyakini bahwa sunnah Rasulullah adalah tuntunan, ada prinsip utama yang harus sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah Allah melarang umat manusia merusak bumi. Allah menyuruh manusia untuk memelihara bumi ini. Yang kedua, menjaga lingkungan disetarakan sebagai upaya menjaga jiwa, akal, dan harta. Yang ketiga, manusia memegang amanah sebagai pemimpin dan penjaga kelestarian alam, bukan penguasa yang destruktif. Maka ada beberapa bentuk implementasi yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar, bahwa bagaimana menerapkan surat Al-Baqarah ayat 30 ini kita sebagai umat muslim. Implementasi secara makro, ada aksi sosial yang sifatnya religius. Integrasi pesan-pesan pelestarian alam hendaknya disampaikan pada kegiatan-kegiatan di tempat-tempat ibadah, bisa menjadi materi khutbah, bisa menjadi materi ceramah agama, bahkan di dunia pendidikan juga dimasukkan di dalam kurikulum. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor yang sekarang ini Nazaruddin Umar itu mengatakan bahwa ada yang namanya KBC, Kurikulum Berbasis Cinta, yang dikenal dengan Panca Cinta. Ada cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, ada cinta kepada diri sendiri, keluarga, dan sesamanya, cinta kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada alam sekitar, dan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pesan-pesan pelestarian alam ini juga dimasukkan di dalam kurikulum pendidikan. Kemudian ada pengelolaan lingkungan yang disampaikan, diintegrasikan di lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya ada gerakan madrasah atau sekolah adiwiyata dan ekopesantren. Ada kebijakan pemerintah, contoh pada kementerian Pemkot ya, di Kota Malang itu, Bapak Wali Kota itu punya kebijakan yang namanya ngalam api dan ngalam resik. Ngalam api itu punya makna bahwa bagaimana Kota Malang itu menjadi indah dengan tanaman-tanaman yang terawat, dengan bunga-bunga, dengan pepohonan yang tertata rapi, dan juga ngalam resik. Bagaimana Kota Malang itu kemudian bersih, tidak ada lagi selokan-selokan tersumbat, tidak lagi masyarakat yang buang sampah sembarangan, itu juga kebijakan pemerintah. Bahkan juga kearifan lokal, bagaimana tradisi lokal yang ramah lingkungan, itu hendaknya juga tetap dipelihara. Dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim, bagaimana kita menerapkan bahwa menjaga lingkungan itu bagian dari ibadah, diantaranya adalah kita hemat air ketika kita mandi, ketika kita berwudu, bahwa air ini adalah karunia Allah. Maka kita harus menghemat, menggunakan secukupnya secara bijak. Sampai ada satu ungkapan ya, mari kita wariskan mata air kepada anak cucu kita, jangan kita wariskan air mata kepada anak cucu kita. Itu penting sekali. Yang kedua adalah pengelolaan sampah. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari menjaga kebersihan, memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, bahkan pada kegiatan-kegiatan tertentu, itu ada yang namanya 3R. Ada reduce, ada reuse, ada recycle. Reduce berarti bagaimana kita memanfaatkan barang-barang itu supaya hemat, tidak menggunakan barang sekali pakai kemudian dibuang, tetapi kita dulu ya masih menggunakan kalau kegiatan-kegiatan di rumah, ada tahlil, ada pengajian, ada kegiatan di rumah, kita nyuguh teh, nyuguh minuman itu kan di gelas, dicangkir, kemudian dicuci. Kalau sekarang itu biasanya kan menggunakan air mineral yang sekali pakai. Kalaupun itu dipakai, maka harus kita jadikan reuse, bisa dimanfaat kembali. Dimanfaat kembali mungkin bisa dijadikan hiasan-hiasan, dijadikan barang-barang lain yang indah yang bisa ditampilkan misalnya. Kemudian yang ketiga, penanaman pohon. Ya, menata taman. Itu adalah salah satu bentuk sedekah. Kok dikatakan menanam pohon sebagai sedekah? Iya, kita bisa memberikan sedekah oksigen kepada lingkungan kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Ketika banyak sekali pohon yang tumbuh, insya Allah menjadi rindang, menjadi segar, dan itu adalah sedekah kita jangka panjang. Yang keempat, bagaimana kita menjaga kebersihan? Karena kebersihan itu adalah cermin seseorang yang memiliki iman yang kuat. Dikatakan bahwa at-tahuru satrul iman, sesungguhnya menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman. Bersih di sini bisa bersih lahir, bisa bersih batin, bisa bersih diri sendiri, bisa juga bersih lingkungan sekitar. Mulai dari rumah-rumah yang bersih, mulai dari lingkungan yang tertata rapi, maka insya Allah ketika umat Islam kita menjadikan lingkungan ini sebagai amanah Allah, dan ketika kita menjaga, melestarikan, merawat dengan baik, sesungguhnya itu adalah bentuk ibadah. Karena ibadah kita itu bukan hanya dimaknai sholat, zikir, zakat, tetapi ketika kita merawat bumi ini, menjaga bumi ini untuk kebaikan bersama, sesungguhnya itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Saya kira inilah pengantar yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita. Sesungguhnya ibadah itu adalah luas, bukan hanya mahdhah, tapi juga ghairu mahdhah. Ternyata ketika kita menghemat air, menghemat energi, menjaga kebersihan, menanam pohon, merawat bumi, membuang sampah pada tempatnya, memilah dan sebagainya, itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sepertinya sudah mau mulai ya di situ ya, karena mendengar suara musik sepertinya di situ Pak Ustadz. Kebetulan ada gerak jalan gitu.
0: Ya Allah, jam 6 Ibu, tapi tidak apa-apa, monggo kita bisa lanjut dialog.
1: Baik, terima kasih banyak. Nah, untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, saya persilahkan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan di awal ya tentang apa sih makna dari ekoteologi ya tadi ya, ekoteologi begitu ya, bagaimana ajaran agama ini, kira-kira Pak Ustadz, bagaimana ajaran agama memandang. Tadi juga udah disampaikan juga ya, tapi belum, mungkin belum seberapa jelas gitu ya, memandang hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kalau disederhanakan nih Pak Ustadz, apa sih pesan utama Islam tentang hubungan manusia dengan alam begitu?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk Allah yang memiliki derajat tinggi diberikan amanah untuk menjaga bumi ciptaannya. Maka menjadi kewajiban manusia untuk melestarikan, untuk menjaga, untuk mengelola secara bijak. Tidak melakukan kerusakan-kerusakan, misalnya menebang hutan sembarangan. Yang kemarin kemudian kita lihat akibatnya luar biasa, banjir bandang di Aceh, di Sumatera, dan itu merusak lingkungan, menghilangkan jiwa manusia. Disinilah hubungan antara manusia sebagai khalifah harus menjaga, merawat sehingga terjadi keseimbangan dalam ekosistem hidup ini secara baik.
1: Oke, baik. Sekarang juga kita lihat ya, sampai sekarang ya Pak Ustadz ya, bahkan kalau kita lihat di media, ini sangat menyedihkan sekali untuk saudara-saudara kita yang berada di Kalimantan begitu ya Pak Ustadz ya. Ini kebakaran hutan gitu. Nah, kalau memang manusia ini ditetapkan oleh Allah gitu ya, bahkan tadi ada dialog dengan malaikat di mana malaikat itu meragukan gitu ya dari dialog Allah, maka Allah menjawab, Allah lah lebih tahu gitu. Kalau memang manusia ditetapkan sebagai khalifah gitu dalam, dan alam ini diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia kan begitu ya, untuk dijaga dan dimanfaatkan. Bagaimana kemudian kita bisa membedakan antara memanfaatkan, dalam tanda kutip memanfaatkan alam, dengan mengeksploitasi alam? Nah ini Pak Ustadz.
0: Iya. Terima kasih ya. Jadi manusia itu satu sisi diberikan akal pikiran yang kemudian di dalamnya Allah turunkan wahyu Al-Quran menjadi penuntun supaya manusia berpedoman kepada wahyu tersebut. Ketika manusia berpedoman kepada wahyu tersebut, insya Allah ekosistem ciptaan Allah ini mulai dari dunia floranya, faunanya, lebih-lebih kalau kita bicara konteks di Indonesia, khususnya di kota Malang, ini kan luar biasa indahnya. Kita punya kota yang sangat-sangat indah, diapit oleh gunung-gunung yang kita menjadi tujuan wisata dan sebagainya. Artinya ketika kita mengikuti firman Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, insya Allah kita bisa bijak karena Allah meminta manusia untuk melestarikan, memanfaatkan. Tetapi manusia diberikan juga nafsu, di mana nafsu manusia itu cenderung mengajak sesuatu yang keinginannya, kadang bukan kebutuhannya, keinginannya, dan itu kan setan itu ya, dalam ciptaan manusia itu sampai ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga pertama itu kan juga karena godaan setan ini, dan setan inilah yang kemudian membuat manusia di muka bumi ini ada yang berpedoman pada wahyu, insya Allah itu terselamatkan. Tapi ada juga yang kemudian mengikuti bujukan setan sehingga eksploitasi hutan misalnya. Itu kan ingin ya menebang hutan dengan cara yang dicipta oleh manusia sekarang dengan gergaji-gergaji mesin itu, kemudian tidak menanami kembali. Coba andaikan itu dilakukan secara bijak ketika menebang kemudian reboisasi, maka hutan pohon yang besar dimanfaatkan, kemudian tumbuh kembali tanaman yang baru, ini keseimbangan bisa dijaga. Contoh ketika menangkap ikan di laut, ketika menggunakan jaring-jaring, insya Allah ikan-ikan yang kecil-kecil, anak-anaknya itu akan tetap bisa hidup untuk berikutnya dimanfaatkan. Tetapi ketika menggunakan bom, menggunakan racun, menggunakan ini ya, bahan-bahan peledak dan sebagainya, maka ekosistem lingkungan menjadi rusak. Disitulah manusia, satu sisi Allah berikan akal pikiran dengan tuntunan wahyu, tapi ketika tidak digunakan lebih menuruti hawa nafsunya, maka destruktif. Kemudian lingkungan menjadi rusak dan akibatnya ya dirasakan oleh manusia itu sendiri. Yang merusak hutan di Kalimantan bukan orang hutan kan? Yang merusak itu adalah orang-orang yang pintar, yang akal pikirannya itu bisa menciptakan alat-alat, tapi kemudian tidak bijak memanfaatkan. Padahal di sana itu ada orang hutan yang Allah ciptakan untuk ikut menjaga ekosistem yang ada di sana. Kemudian air itu bisa banyak karena air hujan terserap akar baik, tanaman ya. Dan sebagainya. Nah, ketika manusia kemudian merusak semau-maunya karena mengikuti hawa nafsunya, inilah yang menjadikan dunia kemudian menjadi rusak. Itu sih kira-kira ya.
1: Oke,
0: sebagai
1: baik.
0: Satu wawasan. Yeah.
1: Ya, jadi emang luar biasa ya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu banyak orang yang serakah, kemudian sehingga mereka mengeksploitasi alam sedemikian rupa tanpa berpikir bagaimana dampak yang dirasakan oleh bukan hanya manusia tetapi juga bagaimana seperti binatang-binatang yang harusnya ada di dalam situ untuk keberlangsungan ekosistemnya, begitu ya Pak Ustadz ya.
0: Okay. Iya betul.
1: Baik, ini ada pertanyaan dari pendengar Bu Ani yang ada di Kepanjen. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita rajin beribadah tetapi masih sering membuang sampah sembarangan? Apakah keduanya memiliki hubungan? Ya, terima kasih Bu Ani. Monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Alhamdulillah, ini kan aplikatif sekali ya.
1: Iya.
0: Satu sisi rajin ibadah, sholat subuh berjamaah, tetapi ketika berangkat sholat subuh sambil membawa satu tentengan kresek, kemudian dibuang, dilemparkan ke sungai.
1: Ya, itu misalnya memang betul itu, memang masih itu. Banyak seperti
0: iya.
1: Ini ya.
0: Kalau seperti itu bagaimana? Ya, sholatnya insya Allah ketika dilakukan dengan baik khusyuk itu diterima oleh Allah. Tetapi perbuatan membuang sampah di sungai itu akan merugikan banyak. Satu, akan membuat sungai kotor, bisa melakukan pencemaran, ikan-ikan menjadi mati, akibatnya banjir, ini akhirnya bisa berdampak pada istilah kehidupan manusia. Padahal seharusnya ketika seseorang itu sholatnya baik, inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar, kan begitu ya. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Disinilah kesadaran ekologis ini perlu kita sampaikan supaya teman-teman, apalagi ini kita sampaikan ke generasi muda kita yang mereka akan meneruskan kehidupan kita, bahwa ketika kita beribadah mahdoh saja tidak cukup. Karena Rasulullah kan bersabda, sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Tetapi ketika membuang sampah sembarangan itu kan juga tidak bermanfaat, tapi membuat sedih, susah alam sekitar dan orang lain. Mudah-mudahan yang demikian itu kemudian bisa menjadi pelajaran sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, buahnya adalah akhlak. Buah dari ibadah itu adalah kebaikan hidup. Apakah itu hablum minallahnya sudah jalan, hablum minannasnya juga harus diseimbangi, juga hablum minal alam sekitar, hubungan dengan alam sekitar. Karena Allah berikan amanah kepada manusia untuk dijaga, ketika kita tidak menjaganya otomatis tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah, inilah yang menjadi renungan. Saya tidak bisa menentukan diterima atau tidak. Insya Allah sholatnya selama dilaksanakan baik mudah-mudahan diterima, tetapi perilaku buang sampah sembarangan harus dicegah, harus dibiasakan untuk dibuang pada tempat yang sudah disiapkan di rumah tangga, di depan-depan rumah, diambil oleh petugas, nanti tiba ke tempat penampungan sampah, kemudian diolah. Satu sisi organik bisa menjadi kompos. Ini kalau di lembaga-lembaga pendidikan, ini ada yang namanya adiwiyata. Salah satunya di situ adalah bagaimana mengelola sampah, bagaimana memilah organik dan non-organik, bagaimana yang organik bisa dijadikan pupuk kompos, yang anorganik misalnya botol-botol plastik itu bisa juga dijadikan bernilai ekonomi karena bisa ditukar, bisa dijual di tempat-tempat yang menerima itu. Nah, saya kira edukasi tentang ekoteologi ini menjadi penting supaya jamaah kita baik muslim maupun muslimah punya kesadaran yang tinggi untuk sama-sama menjaga lingkungan dari yang terdekat, dari rumah-rumah dulu. Seperti itulah.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, kadang-kadang seringkali ya kita itu kan merasa bahwa apa yang kita lakukan, semacam tindakan-tindakan kecil kita, seperti contohnya kayak membawa tas belanjaan sendiri ketika kita berbelanja gitu ya, terus mengurangi apa penggunaan plastik, atau mungkin kita menanam satu pohon saja, ini kita berpikir tidak akan memberikan dampak besar. Bagaimana kemudian Islam memandang amal-amal kecil seperti ini, Pak Ustaz?
0: Iya, yang besar itu sesungguhnya dimulai dari yang kecil. Seseorang bisa melakukan aktivitas-aktivitas besar dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang ditanamkan. Sesungguhnya Islam memandang bahwa guru yang pertama itu adalah orang tua. Maka ketika pendidikan mulai dari kebiasaan untuk menjaga kebersihan, itu orang tua memberikan teladan, membiasakan, itu insya Allah kemudian akan muncul karakter kebiasaan juga untuk menjaga kebersihan. Dilanjutkan di lembaga pendidikan, ada TK, ada RA, ada MISD, dan seterusnya. Kalau itu kemudian dilanjutkan, insya Allah akan menjadi langkah besar. Kalau setiap rumah menanam satu pohon saja, di satu RT ada 40 rumah, akan tumbuh 40 pohon. Itu sudah sedekah oksigen loh itu.
1: Iya, betul.
0: Kita tidak hanya sedekah itu masukkan uang di kota amal atau memberi makan pada orang lewat. Kita menanam pohon itu jangka panjang. Mungkin pada satu saat kita sudah kembali dipanggil Allah. Tetapi kita menanam mangga, ada buahnya, bisa dinikmati oleh burung, bisa dinikmati oleh manusia. Daun-daunnya mengeluarkan oksigen, bermanfaat bagi kehidupan makhluk yang lain. Itu sesungguhnya tanpa disadari itu sedekah. Jadi ketika kita menanam ya, merawat tanaman, ada yang suka koleksi tanaman hias, mawar, anggrek dan sebagainya, atau ada yang koleksi tanaman-tanaman mungkin agak mahal itu yang biasanya dijual itu ya. Di situ kan ada pameran-pameran apa ini, tanaman-tanaman sudah dibentuk apa itu ya. Kemudian ada juga yang kemarin gerakan menanam pohon matoa, ada yang gerakan Pak Wawali yang lalu itu menanam pohon pule. Sesungguhnya itu secara langsung umat Islam harus menyadari ini perintah Allah loh, ibadah loh menanam pohon itu untuk kita dan juga untuk makhluk yang lain.
1: Oke, baik.
0: Seperti itu.
1: Siap. Ini satu pertanyaan terakhir singkat nggih Pak Ustadz dari Bu Sri Poncowati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana para pelaksana daur ulang sampah itu, apa dapat pahala kalau diniatkan ibadah terima jai?
0: Ya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, semua aktivitas kita, katakanlah para pengelola, para pelaksana daur ulang, seorang bapak, dia mendaur ulang sampah, meniatkan untuk mencari rezeki, menafkahi keluarga, sesungguhnya itu adalah ibadah. Ketika seseorang melakukan daur sampah dengan kesadaran, ini ajaran agama saya, ini yang bisa saya lakukan untuk membantu melestarikan bumi, itu perintah Allah. Berarti melaksanakan perintah Allah itu juga bernilai ibadah. Maka edukasi, lagi-lagi kita harus memadukan tidak semata-mata faktor ekonomi, tetapi ketika mencari ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tanggung jawab seorang ayah kepada keluarganya, tanggung jawab seorang ibu kepada putra-putrinya, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang baik, menjadi hamba Allah yang soleh-solehah, niat-niat mulia itu adalah sangat bernilai ibadah si Allah SWT.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tidak terasa sudah di menit ke-58. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin Pak Ustadz, ini sebagai kesimpulan, dan juga sekaligus mungkin ada yang ingin disampaikan dari pesan yang disampaikan dari tema kita pagi hari ini. Monggo silakan Pak Ustadz.
0: Terima kasih. Kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu menjadi tuntunan utama kita, dan di Al-Quran Allah berikan amanah manusia untuk merawat dan melestarikan bumi ini. Mari kita lakukan. penghematan-penghematan penggunaan air, energi, menjaga kebersihan, dimulai dari diri sendiri, insya Allah lingkungan di sekitar kita menjadi bersih, menjadi indah, dan itu adalah amalan mulia di sisi Allah SWT. Mari bersama-sama menjaga lingkungan sebagai amanah Allah ini. Mudah-mudahan dengan begitu kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita menjadi kehidupan yang sejahtera lahir batin. Terima kasih.
1: Baik,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz sehat selalu. Semoga apa yang disampaikan Amin. Hari ini menjadi berkah bagi Pak Ustadz dan juga tentunya kita semua, semakin menambah pemahaman kita, pengetahuan kita untuk terus menjaga, merawat seperti yang sudah difirmankan Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah menjadi tuntunan kita. Terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik saudara pendengar, demikian tadi perbincangan saya dengan Ustadz Abdul Hani. Dari perbincangan ini semoga saja kita belajar bahwa bumi bukan sekedar tempat kita untuk tinggal. Bumi ini adalah amanah dari Allah. Apa yang ada di dalamnya, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan seluruh sumber daya alam ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri dan sekaligus kita jaga. Merawat bumi tidak hanya selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar, bisa dimulai dari hal sederhana ya. Oke, banyak tadi yang sudah disampaikan. Saya Bu Demi mengucapkan terima kasih banyak. Kita jaga bumi kita bersama. Semoga semuanya baik-baik saja. Dan jangan lupa ini banyak ya untuk saudara-saudara kita kebakaran yang ada di Kalimantan. Yuk sama-sama kita mengirimkan doa. Kita bermunajat kepada Allah. Semoga ini bisa segera teratasi ya. Semoga segera padam, dipadamkan apinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak saudara pendengar. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas pagi hari ini. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanten Adijoro Cahyaningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 23 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Satreskrim Polres Pasuruan Polda Jawa Timur mengungkap 5 kasus pengeroyokan, pencurian dan kekerasan atau curas dan perusakan yang terjadi di sejumlah titik di jalur Malang-Surabaya Kabupaten Pasuruan. Dari hasil pengungkapan kasus yang terjadi dalam rentang waktu 10 hingga 11 Agustus 2026 tersebut, terdapat 5 laporan polisi dari 5 lokasi kejadian. Penyidik Satreskrim Polres Pasuruan Polda Jatim telah menetapkan dan mengamankan 7 orang tersangka. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas saat konferensi pers di Mapolres Pasuruan pada Jumat 14 Agustus 2026. Kombes Pol Abbas mengatakan proses penyidikan terhadap 5 perkara tersebut masih terus berjalan dan dilakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Kabid Humas Polda Jatim menegaskan tindak pidana tersebut terjadi di sejumlah titik di sepanjang jalur Malang-Surabaya, wilayah Kabupaten Pasuruan. Kasus pertama terjadi di Jalan Raya Surabaya-Malang, Dusun Bulu Agung, Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari pada hari Senin 10 Agustus 2026 sekitar pukul 23.05 waktu Indonesia Barat. Seorang pengendara sepeda motor yang melaju dari arah Sukorejo menuju Purwosari diduga dihentikan oleh sekelompok orang. Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan 1 orang tersangka dan masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Kasus kedua terjadi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Tawang Rejo, Kecamatan Padaan. 2 korban yang sedang dalam perjalanan dari Malang menuju Surabaya diduga dihentikan oleh sekelompok orang yang mengalami pengeroyokan. Penyidik telah mengamankan 2 orang tersangka dalam perkara tersebut. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mendalami keterlibatan pihak lainnya. Baik, saudara pendengar, terima kasih dibingat tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mia bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aja nari telele, kayak cabai terwai, mau boleh cita-cita liane.
4: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
5: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
6: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
7: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi Wilujeng Enjang Parokadang Pamirang. Terus pun di pawarta sesedoyo kemawon. Alhamdulillah sehat wal afiat. Ya Enjang menika dinten Minggu nggih tanggal 31 Agustus 2016 tasih wonten momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap semangat nggih para kadang pamirang, merdeka, merdeka, merdeka. Gih, pepanggian malih kalian kula budhe ngantos mangke jam sedasa wonten adicara warung gaul lelelel. Warak-warak sing penting mumbul, nggih. Seperti biasa pula pagi hari ini absen-absen nih. Sing kepengin disenggol ayo ndang 081-3569-1053. Saya sapa, kita olahraga pagi bersama Bu Deme. Senam pagi akan dimulai segera, jadi absennya saya tenggang. Semangga para kadang pamireng 081-3569-1053. Nanti saya sapa-sapa panjenengan sehingga absen ya kata senggol. Tiba eono si nongol. Iya Pak Sucipto gembel. Wilujeng Enjang Bude absen mugi Bude tansah sehat, amin ya Allah. Oke Pak Bemo, selamat pagi Bude Me. Tetap semangat, sehat selalu. Matur sembanuan. Aku iki ora isu, ora awan, ora bengi, ya wis ngene iki pancet suaraku ya wis kayak beranjang kawan. Tapi kudu semangat loh isu-isu iki ya. Alhamdulillah udaranya segar sekali, cuacanya cerah, mataharinya bersinar dengan terang ya. Mudah-mudahan semoga nggih. Ini juga mencerminkan suasana hati kita semua pagi hari ini ya. Dua, tiga. Pemanasan dulu. 081-3569-1053.

would you?

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Nginep dulu lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
3: Oh, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
5: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Wilujeng Ejang Kang Aceng. Iya, ini saudara kita ada di Kalimantan ya. Ini melaporkan bagaimana kondisi terkini. Selamat pagi Bude Me, di sini kabut asap semakin parah Bude, ya Allah ya Robku. Perkataan Pak Mirang kita tunggu akan ge, ngirim tunggu kagem saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Terus bencana yang saat ini tengah dihadapi, kebakaran hutan, semoga saja ini segera dipadamkan, diberikan mukjizat oleh Allah begitu ya, turun hujan yang deras begitu sehingga ini api bisa padam. Ini Kang Aceng, sabar ya Kang Aceng, di sana tuh gelap sekali nih, padahal pagi di sini cerah sekali ya. Kang Aceng matur sembanuan. Kang Aceng kalau bisa sering-sering kirim kabar dan mengabarkan bagaimana situasi terkini di Kalimantan begitu ya Kang Aceng. Bagaimana Kang Aceng jarak panjenengan kalian hutan yang terbakar saat ini, apakah jauh Kang Aceng ada di bagian mana Makatan? Ya, matur semanuan sangat perokatan Pak Mirang. Jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini mungkin sedang sakit, yang sedang menghadapi ujian ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang ada di kemarin juga waktu kena gempa ya. Ini semoga saja semuanya di NTT kemarin, di Flores itu, saudara-saudara kita diberikan ketabahan dan segera bisa tertangani dengan baik begitu ya. Guys, manuan tas istirahat kalian kula budeme, para kadang pamirang tetap stay tune wonten 101.3 per 4 tera di Malang, wonten di Joro, inggih menika warung gaul.

0: 7. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Minggu 23 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kejadian pencurian di lembaga pendidikan kembali terjadi di wilayah Pasuruan. Kali ini SDN Kalipang 1, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dibobol maling. Aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV sekolah dan dalam rekaman seorang pria terlihat masuk ke ruangan sekolah pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Pria tersebut tampak mengenakan helm warna hitam, jaket coklat, celana panjang, sepatu hitam putih, dan membawa tas ransel warna hitam. Setelah masuk ke ruangan, ia diduga merusak lemari besi menggunakan gunting yang ditemukan di atas meja. Sejumlah barang milik sekolah raib, mulai laptop pemberian Presiden Prabowo Subianto, proyektor hingga bola voli. Wali kelas 3 SDN Kalipang 1 Eko Budi Setiawan mengatakan aksi pencurian baru diketahui pihak sekolah pada Jumat 21 Agustus 2026. Setelah dilakukan pengecekan, pihak sekolah mengetahui sejumlah barang hilang selain laptop dan proyektor, bola voli juga ikut raib. Pihak sekolah kemudian mengecek rekaman CCTV yang mendapati aksi pencurian terjadi hari sebelumnya sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Pelaku terlihat masuk melalui pintu depan ruangan yang dalam kondisi tidak terkunci. Eko menyebut kejadian kehilangan barang di SDN Kalipang 1 bukan kali pertama terjadi dan sebelumnya sejumlah barang di sekolah juga pernah hilang. Sementara itu PLT Kasihumas Polres Pasuruan Kota, Aibda Junaidi mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pelaku.